prestasi gitu ya, kamu juga bisa teman Pro 2, oke? Okay? Jadi jangan patah semangat ya, jadi jangan pernah berkecil hati gitu teman Pro 2, apalagi kamu udah pernah berkompetisi tapi waktu itu kalah mungkin ya, terus kamu kayak gak mau lagi teman Pro 2, jangan ya. Jadikan kekalahan itu sebagai motivasi kamu untuk bisa lebih lagi di kompetisi-kompetisi selanjutnya teman Pro 2.

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita abis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Top 1 Pro 2 seperti biasa di hari-hari di bulan Agustus ya teman Pro 2 ya. Pasti ada aja yang akan diperingati gitu. Seperti tanggal 14 Agustus 2026 ya, yang hari ini jatuh di hari Jumat teman Pro 2. Itu ada beberapa peringatan hari besar gitu ya teman Pro 2, atau perayaan-perayaan yang dirayakan setiap tanggal 14 di setiap tahunnya nih. Mungkin kamu masih ingat gitu ya, dulu sekolah setiap tanggal 14 tuh kamu ada apa gitu ya teman Pro 2. Nah hari ini teman Pro 2 aku mau spill di tanggal 14 Agustus tuh ada perayaan apa aja. Tiap tahunnya di setiap tanggal 14 Agustus teman Pro 2 di Indonesia, beberapa sekolah biasanya mengadakan upacara bendera. Tapi upacara yang satu ini beda teman Pro 2, karena mereka tuh biasanya pakai atribut seragam pramuka, yang dimana hal ini tuh memperingati sebagai hari pramuka teman Pro 2 di tanggal 14 Agustus. Nah kenapa sih tanggal 14 itu dipilih sebagai hari pramuka teman Pro 2? Jadi sejarah penetapan hari pramuka ini cukup panjang nih teman Pro 2. Itu dimulai dengan ditertibkannya keputusan presiden nomor 238 tahun 1961, di mana tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka lewat kepres tersebut ya teman Pro 2. Gerakan Pramuka ini ditetapkan sebagai organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan juga pemuda yang ada di Indonesia. Kemudian di tanggal 30 Juli 1961 ya, seluruh organisasi kepanduan ini sepakat untuk meleburkan diri gitu ya. Dimana peristiwa ini kemudian diperingati sebagai hari ikrar gerakan pramuka teman Pro 2 di tanggal 30 Juli ya. Sedangkan peristiwa yang membuat tanggal 14 Agustus ini ditetapkan sebagai hari pramuka adalah pelantikan Mapinas atau Kuarnas dan juga Kuarnari teman Pro 2, serta penganugerahan panji-panji gerakan pramuka yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1961 di Istana Negara. Yang dimana teman Pro 2, pada kesempatan tersebut gerakan pramuka juga diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas. Wah, dulu aku ikutan pramuka ini waktu masih SD ya teman Pro 2. Masih ikut Persami dulu ya, perkemahan Sabtu Minggu, lalu ada hiking juga. Seru ya, tapi aku cuma ikutan pas SD aja. Mungkin kamu ada yang dari SD lanjut SMP sampai dengan di tingkat SMA masih jadi anak pramuka nih teman Pro 2. Waduh, dulu banyak banget ya atribut-atributnya dan juga banyak banget nih kegiatan-kegiatan seru dari anak pramuka. Boleh ya kamu sharing juga hari ini teman Pro 2 kalau kamu tuh pernah jadi anak pramuka.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Teman terbaik kamu.

Selain ada Hari Pramuka Teman Pro 2, tanggal 14 Agustus juga diperingati sebagai Hari Olahraga dan Permainan Tradisional alias International Day of Traditional Sports and Games. Pas banget ya Teman Pro 2, lagi banyak-banyaknya yang lomba 17-annya nih, permainan-permainan tradisional ya Teman Pro 2 ya. Apa ada kaitannya dengan hal itu Teman Pro 2? Jadi perayaan ini tuh digagas oleh The International Council of Traditional Sports and Games yang tujuannya ini adalah peringatan demi melestarikan olahraga serta permainan tradisional dari seluruh dunia, Teman Pro 2. Oke, berarti bukan hanya di Indonesia aja ternyata. Dan menurut Council of Traditional Sports and Games, olahraga dan permainan tradisional itu merupakan buah pikir masyarakat di mana emang layak untuk dijaga bersama gitu ya. Bukan hanya soal budaya, Teman Pro 2, melainkan permainan tradisionalnya juga mencakup bisa dibilang identitas ya, identitas dari daerah tersebut gitu ya, di mana nilai-nilai kearifan serta kreativitas masyarakat asalnya tuh tertuang di dalam permainan-permainan tradisional. Check it up. Dan dengan adanya momentum Hari Olahraga dan Permainan Tradisional sedunia ini ya Teman Pro 2 ya, setiap orang nih menyadari pentingnya budaya, pendidikan serta aspek sosial dalam olahraga dan permainan tradisional. Dimana selain itu Teman Pro 2 diharapkan generasi muda ini bisa terus ya Teman Pro 2 ya untuk melestarikan kebiasaan hidup sehat lewat olahraga dan permainan tradisional gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kamu memperingati Hari Olahraga dan Permainan Tradisional ini Teman Pro 2? Caranya mudah banget ya. Biasanya memainkan olahraga atau permainan tradisional bersama teman-teman kamu gitu ya, teman-teman kecil kamu, terutama Teman Pro 2. Ini hari Jumat ya by the way. Mungkin besok weekend kamu mau catch up barengan sama teman-teman lama kamu, terus kamu ajakin mainan tradisional Teman Pro 2, main congklak gitu ya, main enggrang, main karet gitu ya. Kalau di Lombok ada namanya main benteng Teman Pro 2 ya. Itu main apalagi ya Teman Pro 2? Banyak pokoknya ya yang seru banget dimainkan, beregu, dan itu karena butuh fisik juga dalam permainannya Teman Pro 2. Jadi ya bisalah dikatakan sebagai olahraga karena mainnya agak lari-larian, terus kayak harus gesit kesana kesini, fast thinkingnya juga ya Teman Pro 2 ya. Jadi pas banget nih kalau kamu mau sekalian merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus dengan merayakan Hari Olahraga dan Permainan Tradisional sedunia ini, jadi satu aja Teman Pro 2, karena masih berkesinambungan gitu ya. Lomba-lomba 17-an kamu, kamu pakai dengan lomba-lomba permainan-permainan tradisional yang ada.

Kato-kato, juga dikenal sebagai Lato-lato, Ete-ete, Toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Satu hal lagi yang dirayakan di tanggal 14 Agustus Teman Pro 2 adalah Hari Kadal ya. Dimana ini memang hari yang spesial dikhususkan atau didedikasikan untuk kadal ya. Tapi kamu pasti bertanya-tanya dong Teman Pro 2, dari banyaknya hewan kenapa ada Hari Kadal gitu ya. Ternyata ada asal-usulnya Teman Pro 2. Ada tujuannya kenapa Hari Kadal sedunia ini ada Teman Pro 2. Jadi katanya kadal itu menginspirasi banyak ilmuwan untuk menciptakan hal-hal baru yang bisa bermanfaat bagi manusia Teman Pro 2. Secara ekologi sendiri ya, kadal juga punya tempatnya sendiri di alam. Beberapa kebudayaan di dunia itu juga memiliki penghormatan tersendiri kepada kadal ya. Nah, dengan adanya semacam kayak wah ini harus diapresiasi gitu ya. Jadi makanya kadal itu dibuatkan peringatan khusus di tanggal 14 Agustus ini Teman Pro 2. Cara merayakannya gimana tuh kalau hari kadal sedunia gitu ya? Apakah kita harus ke kebun binatang gitu ya? Nggak apa-apa, boleh aja Teman Pro 2. Kamu di sana ngelihat jenis-jenis kadal yang ada gitu ya. Apalagi kalau kamu udah punya si kecil gitu ya, itu bakal jadi seru banget sih Teman Pro 2. Atau sekalian kamu mau merayakan juga hari permainan tradisional tadi ya Teman Pro 2, boleh banget ya kamu ajakin juga, bukan hanya teman-teman kamu tapi anak kamu juga, mungkin Teman Pro 2 yang sudah punya anak gitu ya, atau mungkin kamu mau ngajakin siapa, teman-teman kantor ya, teman-teman kuliah untuk kembali mengangkat permainan tradisional itu ya Teman Pro 2. Wah seru banget pastinya di momen Agustus ini juga ya. Apalagi untuk yang mahasiswa baru yang baru masuk-masuk banget ini ya Teman Pro 2, yang masih fresh banget kelihatannya ya. Yang dari kemarin berseliweran pada ospek ya Teman Pro 2. Aduh aku mau ngecapin deh ya, selamat untuk masa pengenalan kampusnya, selamat menjadi mahasiswa, selamat juga untuk banyak hal-hal baru yang kamu temui di lingkungan baru juga Teman Pro 2. Entah itu teman baru, terus culture baru juga nantinya, lalu habit baru yang pastinya ya. Kalau dulu palingan cuman ketemu PR doang gitu ya, atau mungkin ada semacam ulangan tiba-tiba gitu Teman Pro 2. Nah sekarang kamu udah menjadi mahasiswa, kamu punya banyak siklus yang baru juga yang kamu temui, yang harus kamu sesuaikan juga tentunya Teman Pro 2. Oke, bentar lagi bakal ada narasumber yang hadir Teman Pro 2 di segmen Sepada ini, tapi nanti akan ada Dini yang menemani kamu. Dan jangan lupa nanti ya Teman Pro 2, kamu bisa saksikan juga melalui YouTube channel RRI Mataram Official ya Teman Pro 2. Oke? Dan sembari menunggu narasumbernya Teman Pro 2, mari kita dengarkan beberapa single berikut ini. So stay tune terus di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.

pasti berdaulat. Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Apa arti adil? Jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan apa arti makmur? Jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo, menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Check it out.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Senang sekali Dini hadir lagi untuk edisi pagi hari ini. Dan di momen yang spesial banget, hari ini 14 Agustus 2026, hari Jumat yang spesial karena menjelang ya kita memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus. Kamu persiapannya apa? Produa senang banget ya pagi hari ini karena kita kedatangan para Rangers. Wah, kok sebutannya para Rangers ya? Penasaran banget kan teman Produa? Yang jelas untuk memaknai kemerdekaan itu kan bisa berbagai macam cara ya. Salah satunya itu adalah peduli akan lingkungan, peduli akan bumi kita ini, peduli pada Indonesia tercinta. Makanya temanya untuk edisi pagi hari ini itu adalah merah putih untuk bumi yang pulih. Nah teman Produa, kali ini ada Climate Ranger atau Extinction Rebellion, ada sebuah gerakan muda pada isu iklim di NTB yang sudah terbentuk ya. Oke, langsung aja kali ya, Dini perkenalkan dulu nih, atau nanti memperkenalkan diri sendiri nih. Ada siapa aja, mulai dari sebelah kiri Dini ada Muhammad Sadika. Halo, selamat pagi.
5: Halo,
4: atau Kak
5: Mbak
4: Dika
5: Dini.
4: Apa ya, kabar Kak Dika? Ini dari komunitas
5: Baca Sejenak.
4: Oke. Kemudian juga ada Kak Megawati Skandar Putri dari Get Sijet NTB.
6: Betul.
4: Halo. Senang ya bisa hadir di sini ya, dan menjadi ada teman Dini nih yang cewek-cewek berdua ya. Jadi seimbang sama Kak Imran dari Climate Rangers NTB. Selamat pagi Kak Imran. Oke, kabarnya baik dong ya pagi hari ini. Oke, alhamdulillah ya. Semuanya happy karena semuanya akan membawa pesan ya. Pesan yang luar biasa banget untuk teman Produa di luaran sana. Tapi Dini penasaran banget, mungkin mau memperkenalkan diri lebih lanjut lagi dengan kesibukannya masing-masing itu seperti apa. Dimulai dari Kak Dika deh, komunitas Baca Sejenak itu seperti apa sih Kak Dika?
5: Oke, makasih Mbak Dini sebelumnya. Komunitas Baca Sejenak ini kita baru buat Mbak ya. Sebenarnya baru, hitungannya baru bulan ini kita membangun komunitas baca.
4: Okay.
5: Yang lahir dari keresahan kita beberapa. Saya kan masih mahasiswa Mbak Dini ya. Mahasiswa akhir sebenarnya.
4: Iya.
5: Kita juga beberapa bulan kebelakang lumayan gabut juga mengisi waktu-waktu terkait dengan semester akhir itu. Nah, makanya kenapa tidak kita semua membangun sebuah campaign atau komunitas yang yang bergerak itu di bidang literasi gitu. Karena kita cenderung banyak stigma Mbak Dini ya, bahwa literasi di Indonesia itu rendah, apalagi dengan berbagai macam persoalan gitu. Tapi kita masih punya banyak harapan terkait dengan itu, bahwa literasi di Indonesia itu tidak rendah sebenarnya, tapi bagaimana akses dan kita mengemas daripada literasi itu yang masih perlu banyak tantangan, atau masih banyak hal yang perlu kita kolaborasi ataupun harus kita kuatkan, sehingga bagaimana kita memandang bahwa aktivitas membaca, menulis ataupun yang bergerak di bidang literasi dan lingkungan itu bisa menjadi suatu hal yang menarik, entah itu bagi anak muda ataupun bagi

0: masyarakat kita.
1: Oke,
0: dan jadilah, kita bisa lebih dekat dengan itu semua, Mbak.
1: Iya, dan Kak Dika akhirnya membentuk komunitas baca sejenak yang nanti ini bridgingnya lah gitu ya, atau jembatannya untuk bagaimana peduli lingkungan berarti.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke. Tapi keren banget Kak Dika dengan komunitasnya ya. Selanjutnya ada Kak Mega dari Get Sejat NTB yang juga menginisiasi program ini. Oke.
2: Betul.
1: Sebagai perwakilan dari Getsi sendiri, itu seperti apa nih Kak Mega kesibukannya? Okay. Dulu deh di Getsi. Sibuk banget kayaknya bulan ini.
2: Lumayan, lumayan. Halo Mbak Dini dan teman-teman semuanya, perkenalkan aku Mega dari Getsi Jet NTB. Nah, apa sih Getsi Jet NTB itu? Getsi Jet NTB itu adalah sebenarnya forum multi pihak dari gabungan NGO dan komunitas. Contohnya di sini aku dari LBH Apik NTB sebenarnya. Dari LBH Apik NTB, tapi juga ada dari Somasi, ada dari Inspirasi, dan ada komunitas-komunitas lainnya yang kita itu bergerak bersama dalam satu forum ini karena punya keresahan gitu. Karena saat ini sebenarnya kan kita sedang dalam proses transisi energi menuju NTB net zero emission gitu. Nah, tapi kita melihat dalam proses transisi ini, kita juga melihat, oh, yang tidak kalah penting ketika kita bicara soal lingkungan adalah bicara soal orang-orang yang akan terdampak dari lingkungan ataupun kebijakan-kebijakan yang lahir di sana. Dan pastinya yang paling akan paling terdampak ya perempuan, anak, difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Disitulah kita ingin mengawal bagaimana transisi energi yang berjalan di NTB ini nantinya juga bisa tidak hanya hijau bagi lingkungan, tetapi juga adil bagi masyarakat. Sesuai namanya nih, Getsi Jet, Gender Equality, Disability, Social Inclusion for Just Energy Transition.
1: Wow, berarti Kak Mega sibuk banget ya. Tapi tenang aja, karena ada teman-teman di sini yang juga sudah hadir mewakili komunitas ya. Tadi karena memang multi pihak tadi ya Kak Mega ya. Keren banget nih Kak Mega ya. Ada Kak Imran juga gak kalah kerennya. Dini biasanya taunya itu Power Rangers ya.
2: Iya, sekarang Climate Rangers.
1: Climate Rangers. Karena memang butuh perjuangan gak sih Kak Imran ya, untuk bagaimana peduli akan lingkungan, terutama tentang perubahan iklim ini. Itu seperti apa sih kalau dari Climate Rangers NTB ini, apa sih sebenarnya?
3: Oke, halo. Sebelum itu saya kembali memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Imran, saya berasal dari Dompu. Kebetulan bulan kemarin saya sudah wisuda, namun di pasca selesai kegiatan selesai kemahasiswaan, perlu kita mencari suatu kegiatan yang positif, terutama kalau berbicara masa depan. Nah, sedangkan kalau ngomongin apa itu Climate Rangers, Climate Rangers itu adalah salah satu komunitas anak muda yang memang arah perjuangan, arah pembicaraan itu lebih ke isu lingkungan. Karena posisi sekarang itu, ketika kita berbicara pada isu lingkungan, itu adalah sebagai ancaman bagi kehidupan kita. Nah, sedangkan beberapa kegiatan yang dilakuin oleh Climate Rangers itu ada berbagai macam kampanye yang berbicara pada isu krisis iklim, lingkungan, maupun pendidikan-pendidikan politik, pendidikan iklim bagi orang muda.
1: Jadi emang tugasnya juga cukup berat ya. Kalau dari Kak Dika ini literasi tadi ya, betul, kemudian betul. Kak Imran ini lebih ke actionnya, ya kan? Kak Mega menengahi berarti.
2: Iya, harapannya sebenarnya Jet-Jet ini harapannya dapat menjadi penghubung knowledge shop, karena kami forum kan di sini.
1: Betul.
2: Bagaimana suara-suara komunitas-komunitas tadi, kita sebenarnya mungkin bergeraknya beda-beda nih. Imran di tech action, ini di bagian literasi, tapi kita bisa gabung nih sama ketika kita bergiat kegiatan di forum-forum, kita bisa mendiskusikan gimana nih arah NTB ke depannya. Nah, gitu, khususnya memberi ruang buat orang-orang muda pastinya.
1: Betul, karena kita lihat sekarang seiring dengan perkembangan ya, kayak tadi memang ada pengalihan bentuk energi itu tadi. Sebenarnya nih kalau dari Getsi Jet sendiri gitu, melihatnya perubahan itu, penerimaan dari masyarakat mungkin, atau bagaimana masyarakat harus merespon itu, seperti apa sih harusnya nih?
2: Iya, betul-betul. Kalau kita bicara soal dalam proses perubahan tadi ya, kita sebenarnya melihat yang namanya perubahan pasti tidak bisa serta-merta langsung bisa diterima oleh semua banyak orang gitu. Yeah. Beberapa lapisan masyarakat mungkin yang memang sudah akrab mungkin dengan istilah-istilah atau teknologi-teknologi yang dengan apa ya, kalau kita bisa bilang itu kan pembicaraan-pembicaraan yang net zero emission gitu. Yeah. Kan mungkin ada beberapa yang mungkin masih kurang akrab gitu dengan istilah-istilah seperti itu. Nah, di JetSijet NTB kita mencoba menerjemahkan itu sebagai bagian yang sebenarnya ini dekat loh dengan kehidupan kita, karena ketika kita bicara soal energi sebenarnya ya, mungkin kalau kita energi apa sih sebenarnya itu gitu, tapi sebenarnya kan energi itu adalah apa yang kita gunakan sehari-hari, yang membuat lampu di ruangan ini bisa nyala, yang buat kita bisa berangkat ke RRI ke sini itu kan juga masalah energi ya, dan untuk memasak itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika ada perubahan-perubahan ini nih, sebenarnya kita sebagai masyarakat juga pastinya akan terdampak oleh perubahan-perubahan itu, begitu. Dan kita juga harus tahu sebenarnya kenapa sih kita berubah. Nah, salah satunya alasan kenapa kita harus berubah gitu, merubah proses transisi energi ini, dan juga nanti bagaimana keterlibatannya, itu pastinya juga berangkat dari dampak yang akan kita rasakan nantinya. Salah satu alasannya kita bertransisi ini adalah karena ya selama ini ketergantungan kita pada energi fosil, selain menyebabkan krisis iklim, itu juga menyebabkan krisis-krisis sosial. Betul. Bahkan sampai sekarang kan kita rasakan ya, bagaimana kemarin misalnya penutupan Selat Hormuz, oh kita jadi kelimpungan nih. Yeah. Dan sekarang sudah ngantri-ngantri BBM segala macam. Nah, di sini sekarang akhirnya kita bisa lihat bagaimana transisi ini juga pastinya penting untuk kita, dan JetSijet di sini mencoba menerjemahkan itu, mengkampanyekan itu, bagaimana itu bisa lebih diterima juga oleh masyarakat, dan masyarakat juga bisa berpartisipasi. Ruangnya di mana? Yaitu kita sama-sama mengawal ini agar semua masyarakat bisa berpartisipasi untuk itu.
1: Oke. Dan yang namanya perubahan itu, setiap ada perubahan itu pasti ada dinamikanya ya Kak ya. Kayak wah, ini udah nyaman nih, kayaknya udah nyaman. Kemudian ada perubahan terutama tentang energi, apalagi ngomongin soal energi kan itu memang luar biasa sekali, cakupannya luas sekali seperti yang sudah Kak Mega sebutkan tadi gitu. Dan yang paling penting untuk lebih ke mengedukasi nih masyarakat, terutama anak-anak muda, ya kan, yang anak muda kan biasanya apatis nih. Tapi enggak yang tiga ini ya. Tiga orang narasumber di Pro 2 pagi ini peduli banget teman Pro 2. Makanya kalau misalnya teman Pro 2 pengen tanya-tanya apa sih aksi mereka, apa yang mereka lakukan ya untuk mengawal nih ya setiap perubahan, terutama transisi energi tadi, boleh bertanya di 0819025700 atau di Facebook ya, atau di Instagram Pro 2 FM Mataram, ataupun juga di YouTube kita lagi live ya, lagi live di RRI YouTube officialnya, jadi pastikan di RRI Mataram official ya. Dan kalau ini lanjut lagi dulu nih ke Kak Dika sendiri gitu, ini kan yang namanya kita memberikan informasi apalagi ke anak muda terutama nih, itu kadang kan susah ya, apalagi sekarang itu harus ada cara-caranya, sekarang itu dekat dengan teknologi. Untuk membuat orang bisa atau mau baca aja, itu susah gak sih Kak Dika?
0: Ya, sebenarnya kalau boleh jujur agak susah Mbak ya. Yeah. Karena mungkin saya pribadi pun, saya tidak mengklaim diri saya kayak orang yang membaca terus-menerus. Tapi aktivitas membaca itu adalah kita harus menganggap itu sebagai sebuah kebutuhan Mbak. Dan bagaimana kebutuhan, yang namanya kebutuhan kan harus terpenuhi ya. Ya, dan itu kita harus memahami itu sebagai suatu hal bahwa membaca adalah aktivitas yang wajar dan aktivitas yang itu adalah yang kita butuhkan untuk memenuhi kehidupan kita. Yeah. Dan salah satunya adalah memenuhi bagaimana amunisi untuk kepala kita. Yeah. Sekarang kalau kita mengkonsumsi makan, minum kan itu hanya memenuhi daripada misalkan kekenyangan ataupun perut kita. Nah, tapi membaca itu adalah salah satu tools bahwa kita bisa dengan ini Mbak ya, dengan media sosial yang semakin cepat, dengan arus informasi semakin cepat. Makanya kenapa nama kita adalah Baca Sejenak Mbak ya. Kita ingin orang tidak membuat suatu perubahan yang langsung drastis 360 derajat, enggak. Tapi bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk membaca walaupun sejenak ataupun walaupun sebentar, itu bisa menjadi suatu campaign yang bisa menggerakkan orang bahwa orang menilai kan membaca itu lumayan berat dan segala macam ya, karena mungkin sudah banyak hal-hal yang berbau cepat maupun instan. Jadi kita menawarkan suatu hal yang untuk kembali lagi ke dalam diri kita bahwa yang cepat itu tidak selalu baik dan yang pelan itu tidak selalu buruk gitu. Kadang dari yang misalnya kita melambat, kita bisa mengetahui ataupun kita bisa memberikan langkah yang lebih baik untuk ke depan. Dan salah satunya itu adalah dengan membaca, Mbak. Karena dengan membaca kita bisa mengetahui apa yang ada di telah lalu, seperti apa misalkan sejarahnya, dan kita bisa memprediksi apa yang akan datang.
1: Iya, terutama ini generasi masa depan ya, anak muda ya. Jadi jangan jangan lelah berproses sih menurut Dini, karena membaca itu juga butuh waktu kan ya. Kayak menelaahnya, belum membacanya, menelaahnya. Ini menarik kan, karena kadang ada papan gitu kan, atau ada pengumuman gitu, ada tulisan misalnya di situ jangan buang sampah sembarangan, tapi masih aja ya kan susahnya gitu untuk literasi gitu. Dan yang lebih susah lagi nih para rangers ini yang memang harus turun langsung ke lapangan. Project-project apa nih yang pastinya dari Kak Imran kan ya, dari Climate Rangers ini yang memang ayo gitu, kita pasti bisa nih, kita masih muda gitu, kita pasti bisa untuk kita jagalah lingkungan kita ini gitu.
3: Yang pertama itu nyambung sebenarnya dari Mbak Mega itu ketika berbicara pada transisi energi, kemudian apa masalah yang sebenarnya yang sekarang, terutama energi yang kita pakai itu kan keseringan memakai energi fosil hasil bumi.
1: Yeah.
3: Kebanyakan itu kan yang menggali ribuan hektar tanah, luasnya hutan itu yang kan yang dibabat. Nah, tidak menutup kemungkinan itu memberikan dampak pada keberlangsungan hidup kita memang. Cuman pada posisi sekarang itu yang saya yang kita lihat kebanyakan itu dampak negatif, terutama dalam hal-hal kepentingan masyarakat. Karena sekarang misalnya cuaca sekarang panas, kemudian kekeringan, itu kan nggak dapat diprediksi dengan baik. Karena itu krisis iklim yang sering terjadi sekarang. Nah, sedangkan bagaimana kita menyadarkan di masyarakat misal untuk menjaga lingkungan. Nah, di masyarakat itu kan tentu dengan edukasi, kemudian pendidikan-pendidikan yang perlu kita beri. Namun apakah itu hanya akan cukup, sedangkan dibandingkan dengan beberapa perusahaan yang merusak itu kan lebih besar dibandingkan oleh masyarakat yang hanya mungkin membuang sampah. Nah, sedangkan tujuan itu kan kita di CR sendiri itu mendorong partisipasi bermakna orang muda. Kalau di Getsi itu kan hanya partisipasi saja. Nah, sedangkan
2: partisipasi bermakna pastinya juga kita sama
3: bermakna juga. Juga kita mendorong orang mudanya. Meskipun tidak menutup kemungkinan partisipasi bermakna kita melibatkan kelompok rentan, perempuan, buruh, petani itu harus diutamakan juga. Namun dalam cenderungan climate ranges lebih ke orang mudanya.
1: Jadi pas gitu. Jadi ya pas. Jadi memang kalau dari Getsi sendiri memang berkolaborasi.
2: Jadi kami sebenarnya berkolaborasi. Benar tadi, sebenarnya harapannya kan Jet ini sebagai juga wadah ya untuk tadi kita ngomongin partisipasi bermakna. Bermakna tuh maksudnya apa sih? Apa sih sama bedanya partisipasi aja gitu? Jadi dalam pandangan kami, kami sepakat juga bertiga ini, kami sepakat bahwa partisipasi mungkin aja orang datang ke kondangan gitu pulang. Itu juga bentuk partisipasi kan? Nah, tapi kita menginginkan sesuatu yang lebih gitu untuk masyarakat juga, yaitu partisipasi yang bermakna. Mm-hmm. Bermakna ini maksudnya apa? Yang partisipasi di sana jangan yang cuma laki-lakinya aja dong gitu. Biasanya kan yang jadi pemimpin, pengambil keputusan itu laki-lakinya aja. Sedangkan kita di masyarakat ini luas, ada kelompok perempuan, ada teman-teman difabel yang di sana, okay, yang pastinya juga cara mengakses informasinya juga pasti berbeda begitu. Tapi mm-hmm, mereka juga berhak, akan hak untuk bisa berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan. Okay. Disitulah arti kata bermakna yang ingin kita dorong. Okay. Bermakna artinya semuanya itu bisa ikut, inklusi, membuka iya, inklusinya.
1: Inklusi iya, gitu betul ya. Dan itulah mm-mm, makanya ada GetC yang akhirnya berkolaborasi dengan berbagai macam mm-mm, pihak dan komunitas ya. Mm-mm, karena ini PR-nya besar sih besar ya. Dan kalau sekarang itu sudah kayaknya kesempatannya sama mm-mm sih ya. Karena kalau kita ngomongin gender itu mm-mm, aduh, sekarang itu sepertinya kesempatan sudah seluas-luasnya mm-mm untuk siapa saja berpartisipasi. Nggak bisa sendiri mm-mm gitu kan. Ada nggak nih proyek-proyek misalnya yang memang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya ada proyek jangka pendek ataupun jangka panjang mungkin dari GetC bersama dengan komunitas-komunitas?
2: Iya, sebenarnya kalau untuk proyek, dibilang mm-hmm proyek, sebenarnya kita lebih pengennya menyebut ini sebagai suatu gerakan sosial bersama begitu.
1: Okay.
2: Jadi semacam gerakan, ya kita adalah orang-orang yang peduli di sini, kita peduli mm-hmm dan kepedulian itu tidak cukup berhenti di diri kita. Kita mm-hmm rasa kita butuh nih kepedulian bersama ini kita wujudkan gitu dalam bentuk aksi-aksi. Betul. Nah, jika di Jet NTB kita mewujudkan aksinya dengan mengawal ya, kita sebenarnya mungkin lebih ke tingkat bagaimana mengumpulkan sebenarnya suara-suara komunitas, lembaga, di sana kita menjadi semacam forum yang kita bekerja bersama mengawal nih kebijakan-kebijakan di mm-hmm NTB nanti, bagaimana kebijakan itu tadi ya bisa tetap memberikan partisipasi yang bermakna bagi masyarakat yeah, dan tetap berada dalam jalur yang tadi ketika transisi energi, ketika nanti ada perubahan-perubahan kebijakan soal lingkungan dalam menghadapi krisis iklim, jangan sampai hanya dilihat skala lingkungannya saja, tapi mm-hmm bagaimana dampak-dampaknya juga yang pastinya berbeda nanti yeah, itu yang ingin kami dorong. Nah, untuk proyek-proyek mm-hmm ke depan kayaknya Climate Ranchers pasti punya aksi-aksi juga.
1: Iya, yeah, pasti ada aksinya langsung ya, kayak proyek-proyek apa aja nih Kak Imran?
3: Kebetulan di CR sendiri, kalau nyambung di aksinya Mbak Mega itu kan mm-hmm kita juga sama sebenarnya berkegiatan itu, berkolaborasi yeah antara satu sama lain. Karena GetC sebagai forum untuk
1: mewadahi lah ya,
3: mewadahi beberapa mm-hmm kelompok ataupun komunitas. Sedangkan di CR itu ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan kayak Roco Kampus. Mm-hmm. Roco Kampus itu kita nggak hanya datang kemudian duduk, namun juga mengajak beberapa mahasiswa yang mau terlibat untuk memahami isu lingkungan, krisis okay iklim, terutama mendorong tuntutan make polluters pay. Mm-hmm. Yang merusak itu wajib membayar.
1: Oh, wow. Ada dendanya ya ternyata ya.
2: Iya.
1: Oke. Ada lagi? Masih banyak lagi kayaknya.
2: Mungkin masih
1: ya
2: banyak lagi sih.
1: Masih
2: sama
1: banyak lagi pastinya.
2: Jet mm-hmm juga sebenarnya juga ada Jet Coast Campus.
1: Oh,
2: dan kita
1: okay
2: tahun ini sebenarnya ada yang namanya Wonderfest juga. Dan tahun depan okay bakal ada lagi nih. Jadi Wonderfest itu festival yang kita mm-hmm buka untuk masyarakat bisa tahu lebih banyak nih soal transisi energi, berkeadilan yeah yang ingin kita dorong itu apa sih. Mm-hmm. Nah, letaknya itu bisa teman-teman nanti semoga juga bisa bergabung di Wonderfest tahun depan. Nah, okay, tapi untuk dekat-dekat ini juga pastinya untuk menyambut kemerdekaan Indonesia nih.
1: Betul.
2: Kemerdekaan
1: ada
2: Indonesia.
1: Ada something yang kayaknya harus didengar
2: iya,
1: gitu, harus lihat.
2: Didengar. Uh-huh. Iya, jadi dalam menyambut Indonesia di kemerdekaan Indonesia, kami mau kemerdekaan itu gak cukup nih sampai kita upacara atau sekedar
1: seremonial doang itu
2: doang,
1: enggak ya.
2: Bandara. Enggak, kita pengen yuk kita mulai yuk kita sebagai orang-orang muda nih, apalagi sebagai populasinya juga yang termasuk terbanyak ya. Fotos yeah kemarin kan Gen Z itu mendominasi.
1: Betul sekali, usia produktif nih meningkat di Indonesia.
2: Usia produktif ini bakal meningkat mm-hmm terus nih. Nah, kita ingin membangun, yuk kita membuat aksi gitu. Aksi yang kita bisa jadikan gak cuma jadi aksi berhenti pada saat itu saja, tapi yeah, bisa jadi tren. Salah okay satu yang kita buat ya pada 17 nanti adalah kita bakal goes bareng gitu. Wow. Goes bareng sambil ada berkampanye.
1: Okay.
2: Dan juga dalam kampanye nanti kita pasti akan diskusi-diskusi, ada teman-teman dari Lapak Baca. Mm-hmm. Sebenarnya kita ingin memunculkan tren-tren baru nih buat orang muda.
1: Mm-hmm.
2: Nah, dalam proses transisi dan krisis iklim tadi itu juga kan, kita sebenarnya pengen dorong, aduh kita kalau kita ketergantungan terus nih jalan dikit pakai sepeda motor, pakai ini, sedangkan itu bensin udah mahal, emisinya belum lagi dampak lingkungan,
1: belum ngantrinya,
2: asapnya, aduh lingkungan udah rusak.
1: Betul.
2: Yuk kita jangan ketergantungan terus kita, yuk kita coba budaya goes bareng nih, apalagi tren cycling juga udah mulai meningkat,
1: running juga, runner-runner udah banyak
2: kan,
1: banget ya.
2: Gen Z mulai merubah nih tren-tren itu jadi tren yang lebih sehat, dan kita memandang itu gak cuman sehat nih ternyata teman-teman, tapi gerakan-gerakan seperti ini juga sebenarnya sehat juga buat lingkungan.
1: Nah, itu dia.
2: Ketika sehat untuk lingkungan, lingkungan kita sehat, kita juga pasti ikutan sehat.
1: Kita pasti yang ada, dan kita sebagai penduduk warga bumi ya.
2: Iya, pastinya juga ikutan sehat.
1: Bukan hanya warga threat sekarang, saja. Kita udah jadi warga bumi sejak dahulu kala. Kita harus menjaga bumi kita. Ini PR yang besar banget, dan ini ada di tangan anak-anak muda, nggak cuma Gen Z tapi juga generasi-generasi berikutnya. Tapi ini saatnya, this is the moment mungkin gitu kan. Anak-anak Gen Z sekarang udah kayak lifestyle-nya itu udah yang sehat ya kan, dan mau berolahraga. Nah, jadi memang PR kita semua, dan itulah makanya Get the Jet ya namanya ya.
2: Iya,
1: itu benar-benar aware banget gitu, dan mengajak teman-teman muda di sini yang mewakili ada Kak Dika dan Kak Imran ya pagi hari ini bersama dengan Kak Mega. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Sebenarnya perubahan iklim itu mungkin kita bakalan balik lagi nih ke akarnya. Perubahan iklim itu apa sih gitu?
2: Betul.
1: Kenapa kita perlu banget nih untuk menjaga itu, dan kita perlu banget untuk membuka mata kita gitu ya, mata hati juga gitu ya, bahwa ayo yuk bareng-bareng kita jaga bumi kita ini ya, apalagi di momen 17 Agustusan sebentar lagi ya. Tapi kita ke jeda dulu ya sejenak teman Pro 2, pastikan kamu stay tune terus masih di Spada untuk edisi hari ini.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman-teman.

0: Jack it up. Oke, teman Pro 2, balik lagi. Dini masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi, bangun, bangun. kerja-kerja gitu kan. Semangat-semangat di hari Jumat ini. Apalagi semangatnya harus semangat 45 ya. Karena Dini masih gak sendiri. Masih bersama dengan Kak Dika, Kak Mega, dan juga Kak Imran ya. Kak Dika dari komunitas Baca Sejenak, Kak Mega ya dari Get Si Jet NTB, kemudian Kak Imran dari Climate Rangers NTB tadi sudah mengemukakan bagaimana mereka secara pribadi gitu, secara personalinya itu emang benar-benar peduli gitu akan perubahan perubahan yang terjadi di setiap perubahan lingkungan terutama ya. Dan salah satu yang menjadi PR besar itu adalah perubahan iklim. Nah, dari Get Si Jet sendiri nih, kenapa sih kita harus tahu apa itu perubahan iklim gitu? Silahkan Kak Mega.
1: Nah iya, sebenarnya kalau kita bicara soal perubahan iklim, krisis iklim, kita sama-sama lagi rasakan kok saat ini. Kayak misalnya pagi-pagi ini yang biasanya pagi-pagi syahdu, itu jam 9 kita udah ngerasa rasanya udah menyengat banget tuh kulit. Udah panas banget kan. Apalagi kalau udah jam 12 itu, aduh, rasa-rasa kulitnya rasanya juga ikut kebakar. Nah itu salah satu contoh bagaimana perubahan iklim ini terjadi gitu. Peningkatan suhu bumi. Dan itu gak cuman berdampak pada tubuh kita yang kepanasan aja nih, tapi itu pastinya mempengaruhi bagaimana cara kita hidup ya, produktivitas kita. Kita jadi bahkan agak mikir-mikir kalau mau keluar-keluar. Tapi bayangin, itu mungkin kita masih bisa mikir ya antara keluar atau enggak, tapi bayangin orang-orang yang pada akhirnya juga harus bekerja siang bolong atau harus bekerja, itu pastinya enggak cuma kulit mereka aja, pasti itu bisa mengancam kesehatan mereka. Dan enggak cuma kesehatan, akhirnya krisis iklim ini juga mempengaruhi kekeringan yang ada. Jadi kekeringan yang ada, setelah kekeringan pastinya ya tanah itu bukan cuma nggak kering, tapi mempengaruhi bagaimana produksi-produksi petani, bagaimana produksi-produksi padi dan produksi-produksi mereka lainnya.
2: Mempengaruhi ketahanan pangan juga.
1: Dan sebenarnya ada banyak banget perubahan-perubahannya, dan salah satunya mungkin kalau kita, mungkin kita nanti akan mengalami ya musim-musim pancaroba yang dimana nanti tiba-tiba hujan banget, terus panas banget, dan hujannya bisa-bisa deras banget, dan ketika kita gak siap akan itu, ya mau terjadilah banjir. Ketika kita tidak ada kesiapan ya, maksudnya kesiapan dari segi infrastruktur maupun kesiapan ketahanannya kita juga, kesiagaan sebelum itu, nah itu pasti akan berdampak juga. Nah sebenarnya aku juga bakal banyak banget sih sebenarnya soal dampak-dampaknya, tapi kayaknya teman sebelahku Climate Ranger juga punya, dari tadi udah ngeliat nih. Dia ada sesuatu,
2: udah sepertinya mau ini ya, udah mau mencurahkan apa hatinya nih, karena memang Kak Imran dari Climate Ranger ini memang terjun langsung yang juga kan melihat segala bentuk fenomena alam ini ya, yang terbaru itu fenomena El Nino, El Nina lah gitu, ada aja namanya gitu. Kak Imran nih pastinya yang pengen menyampaikan sebenarnya dampak dari perubahan iklim itu apa sih? Terutama untuk hal-hal kecil kehidupan kita sehari-hari, tadi kan sudah disebutkan sama Kak Mega gitu. Kedepannya nanti itu seperti apa sih Kak Imran?
3: Tantangan paling terbesar bagi masyarakat dunia sekarang itu kayak yang disampaikan oleh Mbak Dini dengan El Nino, peningkatan suhu bumi yang mungkin bisa melelehkan berbagai macam benda. Nah, di beberapa penyampaiannya Mbak Mega itu kan memang memberikan itu bukti dari krisis iklim yang secara tidak langsung kita sedang menikmati panasnya suhu bumi, kemudian kekeringan,
1: yang menikmati yang tidak nikmat.
2: Kita lagi nikmat-nikmat aja padahal ini sebenarnya bumi udah mau kesakit gitu kan. Oke.
3: Nah, apakah ketika kita ngomong krisis iklim apakah hanya segitu? Tentu tidak. Jika kita mengaitkan dengan masa depan, kemudian hal-hal terkecil, krisis iklim ini kan akan berdampak pada kondisi ekonomi, kemudian sosial, bahkan politik pun itu akan berdampak ketika kita berbicara pada krisis iklim.
2: Kebijakan ya Kak ya.
3: Setiap masalah itu kan saling berkaitan antara satu sama lain, nggak bisa dipisahkan.
2: Betul. Jadi ini bisa dibilang kompleks banget sih. Karena kita dengar mengenai perubahan iklim ya kan, itu dari dulu sebenarnya.
0: Terus udah lama lah kita membaca nih. Untuk yang mau membaca ya Kak Dika harus membaca gitu. Sekarang ini untuk menyaring, kalau dari literasi ya, karena sekarang kan juga banyak informasi-informasi yang kayak hoax dan lain sebagainya gitu. Dari Kak Dika sendiri tuh ada kekhawatiran gak sih kayak orang nanti kemakan hoax nih gitu atau gimana gitu, makanya ada baca sejenak nih komunitasnya.
4: Tentu banyak kekhawatiran di sana Mbak ya terkait dengan itu. Kita seringkali mendapatkan informasi yang mentah ya terkait dengan apapun sebenarnya, apalagi di media digital sekarang gitu. Kita melihat bahwa fenomena itu ada banget dan itu adalah masalah yang cukup urgent. Dan masalahnya adalah kita salah memitigasi masalahnya Mbak. Nah ketika kita salah memitigasi masalah, bagaimana kita take actionnya seperti apa kan akan salah juga gitu. Sesimpel gini Mbak, ketika kita membicarakan masalah lingkungan ya, kita merasa bahwa ketika kita membuang sampah sudah pada tempatnya, kita merasa bahwa kita sudah melakukan hal yang baik gitu. Akan tapi kalau kita memahami itu lebih lanjut Mbak, bahwa permasalahan lingkungan itu akan tetap ada ketika kita hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena permasalahan misalkan di Indonesia deh Mbak, kita membuang sampah di tempatnya, setelah itu sampah itu akan berujung di TPA gitu. Dan itu tidak dikelola ternyata oleh pihak-pihak yang berwenang, bahwa bagaimana apalagi kan kita masih apalagi dalam hal bahas bahwa memilah sampah gitu, antara yang organik dengan yang anorganik, itu kan bermasalah banget Mbak. Dan kita melihat fenomena banyaknya terbakar tempat pembuangan sampah sekarang gitu. Itu kan karena dia bercampur Mbak antara yang organik dengan yang anorganik gitu. Sehingga itu menimbulkan gas metana dan itu bisa membuat terbakar. Nah, pemahaman kita itu masih sangat labil ya terkait dengan hal itu, bahwa kita bisa, apalagi kalau ini sebenarnya bukan salah masyarakat Mbak. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena ini seperti dibilang sama Bang Imran tadi bahwa ini adalah bagaimana sangat kompleks, bahwa yang membuat masalah itu sebenarnya harus mempertanggungkan itu dalam hal ini misalkan produksi misalkan plastiknya ataupun misalnya tambang dan segala macam itu harus
1: bertanggung jawab
4: ataupun menanggung dosa yang telah diperbuat. Kita seringkali mungkin kesalahan saya Mbak ya, mungkin saya berasal dari kampung gitu. Orang
0: sama merasa, kita ya, oh, iya, kampung duren. Oke.
4: Gini Mbak, bahwa misalkan orang bilang tuh misalkan orang dari kampung, dari ya bisa bilang terbelakang segala macam gitu, stigma-stigma yang beredar. Tapi kalau kita bertanya lebih dalam, sebenarnya sampah-sampah dari kampung itu datang dari mana gitu. Datangnya kan dari kota Mbak. Ya kan produksi-produksi apa namanya,
0: jadi mungkin pabrik, ada pabrik. Kayak mengeneralisir gitu ya. Nah ini penting juga nih buat Kak Mega sendiri. Betul. Yang di Getsy gitu, bahwa semua orang itu harus punya apa ya, keadilan gitu. Harus pada porsi yang sama kan. Ada kayak transisi energi misalnya, transisi energi berkeadilan ya kalau nggak salah. Nah itu Kak Mega itu maksudnya seperti apa gitu, supaya nanti misalnya yang merasa terpinggirkan misalnya, atau mereka yang perempuan misalnya mau di Climate Rangers gitu kan, Rangers pink berarti ya kalau gini di Climate Rangers.
1: Pas banget bajunya warna pink.
0: Kita juga mau ikut nih peduli lingkungan. Nah itu seperti apa itu berkeadilan? Bener. Itu Kak Mega.
1: Betul. Jadi dari tadi kan kita sudah ngomongin nih soal krisis iklim. Sebenarnya kita sama-sama ternyata masing-masing nih kita sebenarnya pengen bergerak gitu. Nah tapi sebenarnya ada satu kesinambungan begitu. Jadi dari krisis iklim yang terjadi ini kan sebenarnya juga dipengaruhi oleh banyaknya emisi, yang pasti emisi tercipta juga dari adanya ya PLTU batubara, dan itu berhubungan dengan ketergantungan kita yang masih tergantung banget sama fosil nih, yang tidak terbarukan begitu. Padahal kita banyak banget di energi sudah sepanas ini, sayang banget nggak dimanfaatkan. Betul. Nah itulah kenapa saat ini NTB itu bahkan punya target yang lebih awal dari nasional. Kalau nasional itu targetnya tahun 2060, NTB itu sebenarnya udah punya misi NTB net zero emission 2050. Artinya kita ingin mengurangi emisi nih. Sebenarnya NTB ini udah punya banyak banget, kaya banget akan sumber energinya. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah bahwa dari dampak krisis iklim yang tadi kita rasakan, oh ternyata dampak-dampaknya itu nggak sama loh untuk semua orang. Ternyata semua orang itu bisa menerima dampak-dampak tadi itu dengan bahkan dampak yang berbeda atau bahkan lebih berat begitu. Misalnya kalau kita tadi bicara soal kekeringan begitu, kekeringan hasil padi yang menurun, produksinya menurun. Tetapi jangan lupa ketika hasil padi menurun atau nggak produksinya, bagaimana di sana masyarakat masih bergantung gitu ya pada hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangganya, kita juga harus ingat, oh ternyata di masyarakat kita saat ini yang masih dibebani tanggung jawab untuk mengurus rumah, urusan rumah tangga adalah perempuan. Ketika ada gonjang-ganjing kehidupan seperti ini, BBM meningkat, harga-harga sudah mulai mahal segala macam, yang pasti pusing duluan itu pertama pasti perempuan untuk mengatur. Belum lagi kalau kita mungkin yang masih di kota, kita pusingnya di bagian itu tuh. Nah, tapi bagian teman-teman yang misalnya di daerah desa dan mereka mengalami kekeringan itu perempuan-perempuan harus berjalan berkilo-kilometer lebih jauh lagi hanya mencari untuk mendapatkan air bersih.
2: Yeah.
1: Dan kita bisa bayangkan perempuan itu masih juga dikategorikan sebagai kelompok rentan. Artinya perempuan juga rentan mengalami itu lebih, dampaknya lebih berat. Misalnya ketika mereka berjalan, potensi kekerasan seksualnya, nah di sana pasti lebih tinggi. Belum lagi ketika ada permasalahan ekonomi seperti tadi, itu urusan rumah tangga pun, urusan kita udah bisa lihat ya bagaimana pengadilan agama itu banyaknya orang perceraian dan kasus-kasus KDRT itu kebanyakan kan juga karena persoalan-persoalan ekonomi rumah tangga juga.
2: Okay.
1: Dan gak cuman itu aja, itu baru dampak sekian. Dampak yang sebenarnya lebih parah adalah ketika ini krisisnya sudah berubah akhirnya menjadi bencana untuk kita semua. Ketika bencana terjadi nih misalnya, ketika bencana terjadi kita langsung berbondong-bondong nih kasih bantuan gitu, mie, sembako, tapi berapa banyak sih yang kepikiran memberikan pembalut untuk kita perempuan? Dimana perempuan itu akan berganti pembalutnya di kamp pengungsian yang semuanya kumpul itu potensi kekerasannya bisa meningkat, kekerasan seksualnya, belum lagi kebutuhan-kebutuhan tadi, dan belum lagi teman-teman difabel misalnya begitu, yang mungkin mereka awalnya aksesnya, mobilitasnya bisa oke gitu, karena di kamp pengungsian mereka mobilitasnya terhambat, belum lagi informasi buat teman-teman tuli misalnya membutuhkan JBI. Jadi sebenarnya itulah kita ingin mendorong tadi yang berkeadilan itu, artinya di sana setiap kelompok masyarakat itu bisa mengakses informasi itu, nggak cuma sampai akses, partisipasi, bisa ikut mengontrol dan bisa juga ikut menentukan arah kebijakan NTB nanti ini agar bisa jadi lebih hijau dan lebih adil lagi.
2: Itulah konsep berkeadilan yang dibawa oleh GETSI sendiri ya. Dan di sini sudah ada rangers ya kan, ada dari literasi sendiri yang siap mengkawal juga pastinya ya. Ini PR kita bersama gitu. Ada pertanyaan nih dari Yurda ya. Semangat Kak Mega, Kak Imran dan Kak Dika. Harus sering-sering nih sesi yang bahas lingkungan dan dampaknya di kehidupan kita biar kita semua makin aware. Siap.
1: Kita menunggu diundang.
2: Karena Pro 2 memang di hari Jumat pagi itu untuk astacitanya peduli lingkungan memang. Jadi pas banget pagi hari ini ya. Jadi pasti nanti akan kita terus ya mengajak untuk setiap komunitas ataupun juga mereka yang peduli akan lingkungan itu akan berbicara di sini juga ya. Kalau berbicara tentang lingkungan itu memang luas banget, luas dampaknya, impact-nya juga untuk yang mau berbicara itu. Semoga aja pagi hari ini yang lagi mendengar nih teman Pro 2 ya, kamu juga yang lagi berjuang walaupun prosesnya itu sederhana, tapi ternyata itu dampaknya besar ya, pasti yakin ya pasti akan membawa dampak yang luar biasa gitu kan untuk masyarakat banyak. Nah, karena sesinya udah mau ke jam 10 pagi, ini pengen mendengarkan mungkin dari Kak Imran dulu ya, sebagai seorang climate ranger dari CRNTB itu, kalau harapan sih banyak pasti Kak Imran ya. Tapi lebih kepada kenapa sih anak muda itu harus aware akan perubahan iklim ini?
3: Kenapa orang muda harus aware terhadap masalah iklim misalnya? Karena ketika kita berbicara pada mahasiswa, mahasiswa kan bagian juga dari orang muda sebenarnya. Nah, sedangkan yang memiliki kapasitas lebih dalam hal ilmu pengetahuan, terutama berbicara tentang isu iklim, isu lingkungan, itu cenderung yang bisa memahami hanya orang muda, mahasiswa. Bukan berarti saya mengucilkan beberapa kelompok kayak kelompok rentan, orang tua. Namun yang sering bergerak pada posisi sekarang itu kan kebanyakan orang muda dan mahasiswa. karena beberapa kelompok rentan dan yang berumur lah bahasanya itu kan rata-rata fokus pada pekerjaan, terutama dalam hal menjawab kebutuhan ekonomi. Nah akhirnya orang mudalah yang seharusnya membantu dalam hal perjuangan tentang masalah-masalah iklim, masalah-masalah lingkungan.
0: Iya, jadi penting banget deh anak muda untuk bergerak gitu ya. Ini kalau misalnya mau jadi climate ranger-nya sendiri itu seperti apa, Kak Imran?
3: Nah kalau mau jadi climate rangers, itu ada pendidikan iklim dia. Itu dilaksanain sekitar 2-3 kali dalam setahun.
0: Oke, jadi nggak main-main ya pemilihan ranger ini ya.
1: Dan
0: iya, jadi nanti kita bakalan ngobrol lebih lanjut ini kayaknya di obrolan komunitas nanti. Oke, thank you Kak Imran. Kita ke Kak Dika dulu nih, Kak Dika.
4: Ya,
0: sedikit aja Kak Dika, untuk Kak Dika yang mau membentuk komunitas baca sejenak gitu. Pentingnya membaca mungkin semua orang sudah tahu, tapi bagaimana untuk menghilangkan rasa malas membaca sih Kak Dika, ada tipsnya nggak?
4: Menghilangkan rasa malas ya. Tentu rasa malas itu suatu hal yang mungkin
3: dialami semua orang.
4: Ya, dialami semua orang itu. Kenapa kita merasa malas? Karena kita merasa bahwa apa yang mau kita lakukan itu tidak terlalu penting buat kita. Makanya kita apa namanya motivasinya menjadi lebih sedikit gitu. Nah, permasalahannya utama adalah bagaimana kita mengetahui apa sih yang pengen kita tahu gitu. Nah, dari sana sebenarnya yang kita harus mulai, interest kita tuh di bagian mana dan ketertarikan kita tuh di bagian mana. Sehingga ketika kita mau untuk membaca, ketika kita mau untuk tertarik masuk ke dalam buku ataupun apapun yang bergerak di bidang literasi, bahkan kita membaca itu karena kita benar-benar ingin mengetahui ataupun menguliti informasi terkait dengan hal itu.
0: Oke, berarti rasa tahu ya yang paling penting ya.
4: Ketertarikan itu penting bagi saya. Misalkan ketika kita mau tertarik bahas masalah isu lingkungan, misal, kalau saya berpikir bahwa gini mbak, lingkungan itu kan bagian dari diri kita ya. Kita menganggap bahwa lingkungan itu adalah suatu hal yang di luar daripada diri kita, kan? Tapi kita harus memahami bahwa lingkungan adalah diri kita sendiri. Dan makanya kita harus jaga gitu. Misalkan
0: Jadi emang harus ini ya. Pokoknya kita harus lebih menghilangkan rasa malas itu dengan lebih ke ingin tahuan dan dimulai dari diri sendiri berarti ya.
4: Betul.
0: Oke, thank you Kak Dika. Kalau dari Kak Mega nih, pada akhirnya mungkin satu kata aja untuk anak muda di luar sana ya, dan juga yang pastinya akan merangkum bagaimana Get Zijet NTB ini mau gitu untuk bergerak untuk perubahan iklim, apalagi dengan momen 45 ya, menguatkan semangat merah putih kita untuk bumi segera pulih itu. Satu kata aja apa nih Kak Mega?
1: Ya satu kata sebenarnya gak cukup ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi
0: waktunya
1: gak cukup nih waktu. Betul, tapi mungkin satu kata ya, marilah kita beraksi. Karena orang muda, kita yang akan hidup di 10 tahun, 20 tahun mendatang, anak-anak kita yang akan hidup di sana. Maka dari itu orang muda yang harus beraksi, bergerak. Dan kita harus mulai menanyakan, kita akan hidup di dunia yang seperti apa yang akan kita wariskan nanti? Apakah dunia yang lebih hijau? Pasti kita mau dunia yang lebih hijau dan lebih adil untuk masa depan kita.
0: Terima kasih Kak Mega, Kak Imran dan Kak Dika. Satu aja katanya, aksi. Thank you udah hadir ya pagi hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang ya. Dan semoga teman Perdua semuanya bisa pastinya berjuang juga nih, anak-anak muda di luar sana, untuk peduli akan lingkungan, terutama perubahan iklim ini ya. Thank you untuk Kak Mega Station. Pastikan stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
5: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: 104,2 FM, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat berkolaborasi dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa sukses menggelar pelatihan kewirausahaan muda dengan tema Membangun Generasi Muda Kreatif, Inovatif dan Mandiri Menuju Wirausaha Sukses di Era Digital. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di Rumah Makan Goa Kabupaten Sumbawa diikuti oleh 25 peserta pilihan dari berbagai kalangan pemuda di wilayah setempat. Pelatihan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan kapasitas pemuda, khususnya dalam bidang kewirausahaan. Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, pemuda didorong tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja melalui gagasan, kreativitas, inovasi, dan keberanian membangun usaha. Universitas Mataram bersama Yayasan Parinama Astaparta mengkaji isu perdagangan manusia dalam kegiatan Youth Seminar Generation Safe Online yang mengangkat tema perdagangan orang di era digital. Kegiatan ini berlangsung di ruang sidang Senat Unram pada hari Rabu 12 Agustus 2026 dan menghadirkan Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang sebagai narasumber utama. Direktur Eksekutif Yayasan Parta, Madalena Pasaribu, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah modus perdagangan orang yang kini dapat menyasar siapa saja, termasuk mereka yang berpendidikan tinggi. Karena itu, generasi muda perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 104,2 FM.

0: 104,2 FM teman Pro 2 masih bersama Dini untuk edisi hari ini. How are you? Semoga semuanya tetap baik, sehat walafiat. Aduh, kayaknya pagi hari ini ada yang mau jalan-jalan melihat matahari kayak menarik-narik kamu untuk yuk kita jalan-jalan ke pantai. Pantai mana? Pantai seputaran Sekotong kah? Atau yang dekat-dekat aja nih, pantai-pantai di seputaran pinggiran Kota Mataram ya kan? Boleh-boleh aja teman Pro 2. Tapi Dini bakalan nemenin kamu dengan hits list ya. Gimana sih? List hits ya atau playlist hits. Karena Dini udah di Pro 2 hit list tepatnya teman Pro 2. Jadi ya udah, yang pengen ikutan boleh banget. Kamu mau dengerin lagu apa kira-kira untuk edisi hari ini? Kalau lagunya benar-benar lagu yang kamu banget, boleh. Kalau misalnya lagunya mengingatkan kamu dengan si dia, jangan deh ya kayaknya ya. Nanti kamu sedih lagi, apalagi ceritanya menyedihkan. Ya udah deh, pokoknya Dini bakalan nemenin kamu sampai jam 12 siang untuk Pro 2 hit list. Kemudian nanti bakalan ada santai siang juga. Jadi kalau teman Pro 2 pengen banget request lagu favoritnya, masih banyak waktu sampai di jam 12 siang ya. Ini punya singlenya NPD I Love You But You Lebih Love Me, atau lagunya Olivia Rodrigo yang The Cure, atau lagunya Ari Lesmana yang Sesi Potret, atau lagunya Dia yang Sama Indah Kus yang Malu-Malu, boleh banget kamu request. Atau Miley Cyrus yang Younger You juga boleh ya teman Pro 2. Jadi pastikan aja teman Pro 2 yang pengen banget dengerin lagu-lagu baru maupun lagu-lagu hits yang lama yang kembali hit sekarang, itu boleh banget sampai di jam 12 siang. Itu kan waktunya panjang banget, jadi buruan aja deh kamu langsung di 0819025700 di WhatsApp kita, atau di Instagram @pro2fmmataram dan Facebook kita di Pro2RRI Mataram.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Teman terbaik kamu.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Wow wow wow, semangat aja nih pagi hari ini untuk teman Pro 2 semuanya. Dan wow, udah banyak banget yang ikutan ya pagi hari ini. Halo Kak Dini, selamat pagi. Pagi juga Nurul Hikmah nih, ikutan lagi boleh Kak Nurul. Mau dengerin lagunya Sabrina aja. Makasih, makasih juga untuk kamu. Next, next, next. Ada siapa lagi nih teman Pro 2? Selamat pagi. Izin request lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Terima kasih Kak, ini dari Amalia. Thank you Amalia. Halo Kakak pagi, mau request lagu dong Kakak dari Banyu. Ini di sini banyak banget sih lagu-lagunya, ada BTS Swim atau Afgan yang Masa Iya atau Bruno Mars yang Risk It All. Boleh banget ya kamu request request teman Pro 2. Dan untuk yang masih semangat banget pagi hari ini, oke, makin semangat dengan single-singlenya.
1: Teman terbaik kamu,
0: Pro 2 FM Mataram.

Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil. Dirgahayu, Republik Indonesia, ke-81.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

104,2 FM teman Pro 2. Semangat ya untuk kamu yang masih stay tune di sini, dan pastikan teman Pro 2 untuk semangat terus di Pro 2 Hitlist.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu pujata juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, semangat untuk teman Pro 2 yang kayaknya hari ini bakalan pengen dengerin lagu-lagu favoritnya yang memang udah lama banget nih kayaknya untuk teman Pro 2 enggak pernah dengerin. Kita lihat dulu nih untuk yang udah ikutan, ada Widya. Aku fansnya Sabrina, katanya mau request lagunya Sabrina aja. Oke, Widya, nanti ditungguin aja lagunya ya. Dan untuk teman Pro 2 juga yang wow, hari ini tuh benar-benar pengen melakukan hal-hal positif lah ya, alias emang udah direncanain juga dari kemarin-kemarin gitu bahwa okay, kayaknya untuk edisi weekend nanti itu teman Pro 2 pengennya lebih ke olahraga, boleh banget ya diajak aja teman-temannya ya. Terus olahraga pengen dengerin lagu apa gitu, oh ini ada nih katanya dari siapa, oh dari Putri Sagita Destiani yang pengen banget dengerin lagunya Kortis dong kak yang Go. Okay, ditunggu aja lagunya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih pengen banget dengerin lagu-lagu favorit, kita udah di jam 11 pagi menjelang siang, jadi pastikan kamu ikutan ya sampai di jam 12 nanti, masih bakal dinitungguin untuk Pro 2 Hitlist.

0: Motivasi kreatif hari ini. Motivasi kreatif hari ini.
1: Sahabat kreatif, Guglielmo Marconi lahir di tahun 1874 di Bolognya. Dia tercatat sebagai penemu radio pertama kali. Di tahun 1894, ketika usianya menginjak 20 tahun, Marconi membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz beberapa tahun sebelumnya. Nah, percobaan-percobaan ini dengan gamblang mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa melewati kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau oleh telegram. Misalnya, dengan cara ini, berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. Dari penemuan ini, Marconi bergegas mendirikan perusahaan dan pertama sekali mengirimkan berita di tahun 1898. Tahun berikutnya, dia sudah sanggup mengirimkan berita tanpa melalui kawat dan berhasil menyeberangi Selat Inggris. Meskipun patennya diperoleh di tahun 1900, Marconi meneruskan pembuatan dan mempatenkan banyak penyempurnaan-penyempurnaan atas dasar penemuannya sendiri. Kemudian di tahun 1901, dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Sahabat kreatif, makna penting dari penemuan barunya secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 ketika kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Berita radio pada saat itu amat membantu. Semua penumpang bisa diselamatkan kecuali 6 orang. Pada tahun yang sama, Marconi berhasil meraih hadiah Nobel untuk penemuannya. Dan pada tahun berikutnya, dia berhasil mengirimkan berita radio dari Irlandia ke Argentina dengan jarak yang lebih dari 6.000 mil. Semua berita ini dikirim lewat tanda-tanda sistem kode Marconi. Iya, sebagaimana diketahui, suara itu dapat dikirim melalui radio. Tetapi hal ini baru bisa terlaksana sekitar tahun 1915. Penyiaran radio dalam skala komersial baru mulai di awal tahun 2000-an. Tetapi kepopulerannya dan arti pentingnya tumbuh dengan sangat cepat.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

Pro 2 Raisa, pengganti aku judulnya. Raisa lagi sibuk-sibuknya banget loh teman Pro 2 sama Yura Yunita ya. Mereka bakalan tampil dalam satu pagelaran namanya Pagelaran Sabang Merauke. Dan itu keren banget karena sudah tersebar lah video dia lagi rehearsal gitu loh untuk penampilannya nanti. Keren, keren, keren. Karena memang banyak cara sih teman Pro 2 untuk yang pengen banget memperingati 17 Agustusan bareng teman-teman kamu, bareng komunitas ya, untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini bisa dengan berbagai macam cara. Salah satunya mungkin kamu juga ngikutin lomba-lomba gitu. Ya gak apa-apa ikutan lomba ya, biar semangat terus. Oke, oke, Dini mau baca dulu yang udah ikutan nih. Halo Kak Dini, aku Firly. Boleh gak sih dengerin lagunya Shalina Grace yang Sumpah Mati? Terima kasih ya Kak. Salamnya buat kakak-kakak penyiar aja. Semangat terus siarannya ya Kakak. Oke, okay, terima kasih. Semangat juga untuk kamu ya Firly. Terus juga ada siapa nih? Oh, ada Bebe. aku juga mau dengerin lagunya Shalina Grace aja. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Halo Kak Dini, saya Fujimaki dari Berbinar. Semangat ya siarannya. Thank you Kak kalau udah diputerin lagunya. Thank you juga untuk kamu dan untuk yang masih semangat banget mempersiapkan 17 Agustusan. Dini kasih singlenya dulu ya teman Pro 2, biar kamu juga bisa punya inspirasi-inspirasi lah ya untuk bisa memperingati 81 tahun Indonesia.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bilal Indrajaya bersama dengan Maudy Ayunda yang satu ini judulnya Kau. Ini lagunya remake juga ya teman Pro 2. Kalau kamu yang suka banget sama lagu-lagu yang romantis terus juga memadukan vokal yang berkualitas dari Bilal dan Maudy, waduh kayaknya jadi pas banget singlenya, jadi kekinian. Singlenya jadi Gen Z banget. Oke, okay, next Dini mau baca lagi untuk yang udah request ya di Pro 2 Hitlist. Ada Maria. Halo kakak, aku mau dengerin lagu dong. Boleh gak aku dengerin lagunya Lea Prince yang Ingin Mencintai dan Dicintai? Boleh, ditunggu aja. Terus ini dari siapa lagi nih? Tasya. Tasya ikutan lagi nih kak, pengen banget denger lagunya Sabrina yang Selesai. Terus halo Kak Dini, selamat pagi. Aku mau request lagunya Sabrina Leonor aja deh. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih juga untuk kamu. Ada Heri Kalalo nih. Kak Dini, mat siang. Heri mau request lagunya Rimar dong yang Lost in Goodbye. Wow, sebentar ya Dini carain lagunya. Terutama untuk teman Pro 2 yang memang kayaknya harus say goodbye untuk yang akan mungkin merantau, kuliah keluar daerah, bahkan keluar negeri dapat beasiswa. Kata-kata perpisahan itu memang menyakitkan ya teman Pro 2, tapi percaya deh ketika mungkin kamu memilih untuk mencoba sesuatu yang lebih menantang, yang challenging banget, nanti hasilnya itu pasti ada dampaknya untuk kamu sendiri ya. Kayak kamu bisa lebih mandiri misalnya, yang akan LDR-an sama keluarganya. Terus juga kamu jadi tahu perkembangan di luar itu seperti apa, dan well kamu memang harus keluar dari zona nyaman, tapi karena itu sudah pilihan, ya why not ya, dijalani dengan baik aja. So teman Pro 2 yang masih semangat ya untuk edisi kali ini, Dini mau langsung aja puterin lagunya Rimar. Ini lagunya rilis di tahun ini ya, tepatnya bulan Juni kemarin, jadi masih lagu baru banget lagunya Rimar, Lost in Goodbye judulnya. Spesial nih untuk Kak Heri Kalalo ya yang request lagunya.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek, deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Teman berdua, Luis Capaldi yang satu ini almost spesial untuk kamu ya. Karena kita memang almost ke jam 12 sih, masih udahan dulu Pro 2 Hitlistnya. Tapi beberapa WA terakhir nih yang pengen dengerin lagu. Ada Lia yang katanya, Kak Dini boleh gak sih dengerin lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali. Ntar ya, Dini cek-cek dulu nih, masih cukup gak waktunya. Terus next ada Asri, Kak Dini aku mau dengerin lagunya Sabrina Leonard aja ya. Makasih, makasih juga Asri sudah ikutan ya. Dan pastikan teman Pro 2 yang pengen dengerin lagunya sendiri, lagu favoritnya, Pro 2 Hitlist hadir dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, pastinya jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi jangan sampai kamu lewatkan. Selain itu juga nih teman Pro 2, pastinya untuk kamu yang pengen banget pilih-pilih lagu yang memang sudah ada di list kita juga bisa ya. Jadi kamu dengerin aja deh 2 jam ya, Paul. Dan ini hari Jumat ya ternyata ya. So, Friday I'm in love mungkin karena hari yang pendek untuk beraktivitas. Ada juga yang udah siap-siap mau sholat Jumat ya siang hari ini. Pokoknya semoga semuanya bisa semangat aja terus. Karena sebentar lagi di santai siang, Dini bakalan nemenin teman Pro 2 semuanya. Pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM. Atau jangan lupa download dulu aplikasinya RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siarannya Pro 2.

0: ada yang mau tanya.
1: Kamu duluan.
0: Enggak, kamu duluan aja.
1: Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu enggak?
0: Kalau saya kabarin nanti sore, boleh ya?

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Okay, teman berdua, balik lagi Dini masih nemenin kamu. Dan di santai siang kali ini Dini bakalan kasih kamu informasi-informasi seru seputaran UMKM dan kuliner, karena kita sudah ada di gelaran muda kreatif UMKM atau pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Sekarang itu emang udah luar biasa banget sih menurut Dini ya. Dini aja kayak amazed banget gitu, kayak yang wow, sudah banyak banget nih kayak wirausahawan muda yang multi talenta di era digital sekarang. Para Gen Z pun itu udah berpikir jauh banget gitu soal perkembangan kewirausahaan ya, yang dibarengi juga dengan masifnya penggunaan teknologi yang begitu cepat. Jadi ini benar-benar harus dimanfaatin banget ya teman Produai. Ini adalah peluang untuk mengembangkan potensi diri dan menciptakan lapangan usaha ya. Jadi untuk kamu pemuda-pemudi Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya, untuk Dirgahayu RI ke-81 tahun di tahun ini. Jadi harus banget ya benar-benar memanfaatkan kemajuan teknologi dan tingkatkan semangat kewirausahaan juga, supaya mampu bersaing dan meraih kesuksesan berwirausaha di era digital.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

104,2 FM teman Bro 2. Kalau ngomongin soal yang namanya wirausaha ya, UMKM dengan kulinernya yang luar biasa banget itu, Dini tuh suka amazed aja gitu. Ternyata ada aja ya teman Bro 2 yang namanya inovasi-inovasi yang bikin kita jadi seneng gitu ya. Kalau ternyata anak muda terutama zaman sekarang itu kreatif-kreatif banget gitu. Dan inovasi-inovasi ini itu bisa datang dari mana aja. Kayak misalnya donat. Kan donat tuh udah berbagai macam ya bentuknya ya. Donat terkini ya tepatnya, itu emang udah sesuai dengan perubahan zaman banget sih teman Bro 2. Kayak ada donat kunafa pistachio lah gitu, perpaduan dari teksturnya kunafa dan kacang pistachio ya dengan balutan coklat susu, itu lagi hits banget. Terus juga ada donat kentang pandan mini, ada donat tanpa ulen dan bomboloni. Aduh, ini macam-macam aja deh pokoknya ya, resep-resep terbaru yang pastinya itu sangat-sangat menjual. Jadi kamu jangan lelah untuk mau terus pastinya berinovasi. Siapa tahu ini adalah ladang cuan kamu ya. Dini masih bakalan ngasih kami informasi-informasi seru di Muda Kreatif.

0: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri,

104,2 FM teman Pro 2 balik lagi. Dini masih nemenin kamu di Muda Kreatif ya untuk edisi hari ini. Gimana? Udah pada menikmati makan siangnya belum? Makan siang enak itu kayaknya agak kurang lengkap tanpa kerupuk ya. Karena kerupuk ini menjadi bagian yang penting banget dalam perkonsumsian. Kayaknya kalau ada kerupuk tuh jadi lebih lengkap aja gitu. Tapi dia bukan sekedar pelengkap ya. Terutama salah satu jenis kerupuk ini yaitu kerupuk nasi. Ini menjadi salah satu cemilan tradisional yang masih

bertahan di tengah gempuran makanan modern nih teman Pro 2 ya. Kan gurih, renyah, aduh pokoknya enak banget. Dan kerupuk nasi ini punya sejarah panjang yang berakar dari kearifan lokal masyarakat Indonesia gitu. Jadi sebelum teknologi penyimpanan makanan berkembang nih seperti saat ini, masyarakat memanfaatkan nasi sisa yang gak habis dikonsumsi dengan cara mengolahnya kembali. Nasi yang tersisa ditumbuk, diberi bumbu, dicampur tepung tapioka, kemudian dikukus deh. Jangan lupa dijemur hingga kering sebelum digoreng. Oke? Jadi emang lebih dari sekedar cemilan, kerupuk nasi ini mencerminkan budaya masyarakat Indonesia nih yang menghargai makanan dan menghindari pemborosan gitu. Dan ini menjadi bukti ya tradisi ini bahwa kearifan lokal mampu melahirkan produk kuliner yang enggak cuma lezat tapi juga bernilai ekonomi serta mendukung praktek konsumsi yang berkelanjutan. Jadi emang harus banget kita melestarikan kerupuk nasi karena kita menjaga warisan kuliner Nusantara sekaligus meneruskan nilai-nilai bijak yang diwariskan oleh generasi terdahulu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Oke, teman berdua, Dini masih nemenin kamu di santai siang. Masih santai-santai aja nih. Waduh, jangan gitu dong, harus semangat ya di hari Jumat ini. Tapi jangan juga terus beraktivitas ya full gitu. Harus ada istirahatnya juga. Duh, gimana sih? Teman berdua, di Zona Olahraga Dini bakalan kasih informasi termasuk yang satu ini, sepak bola Asia Tenggara yang akan punya panggung baru melalui FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi turnamen ini hadir sebagai kompetisi regional yang lahir dari kerjasama FIFA dan ASEAN untuk mendorong perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Wow, ini pasti menarik banget karena negara-negara Asia Tenggara kan selama ini emang udah punya persaingan regional yang kuat tuh ya. Tapi sekarang mendapat tambahan kompetisi dalam ekosistem FIFA. Dimana dilansir dari FIFA, jadi FIFA ASEAN Cup ini pertama kali diumumkan bersamaan dengan pembaruan kerjasama FIFA dan ASEAN ya. Dimana kompetisinya ini nanti dirancang untuk mempertemukan tim-tim dari kawasan Asia Tenggara sekaligus memberikan panggung baru bagi pemain terbaik ASEAN gitu ya. Dan edisi perdananya nanti 21 September hingga 6 Oktober untuk pertandingan internasional. Dan turnamen ini akan diikuti oleh 14 tim yang terbagi ke dalam 2 divisi. Ada Premier Division dan Challenge Division juga. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah seluruh pertandingan, sementara Hong Kong menjadi tuan rumah Challenge Division, Indonesia Premier Division. Wow, keren banget ya. Dan bagi Indonesia, status sebagai tuan rumah dari Premier Division untuk FIFA ASEAN Cup ini pastinya akan ada keuntungan tersendiri karena seluruh laga divisi dimainkan di tanah air. Timnas Indonesia juga akan menjalani 3 pertandingan fase grup sebelum menentukan langkah berikutnya sesuai dengan regulasi FIFA gitu ya. Jadi 2 tim finish yang finish sebagai juara grup Premier Division akan bertemu di final untuk memperebutkan gelar juara divisi. Wah, ini benar-benar momentum banget ya. Dan akan bersejarah banget karena Indonesia perdana sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 di akhir tahun mendatang akan diselenggarakan nih teman Pro 2.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
1: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Wow, semangat 45 gak sih udah muncul aja? Karena memang bisa dibilang ini udah bulan Agustus. Dan semangat 45 untuk menyambut 81 tahun Indonesia itu harus ada ya dari sekarang ya. Buat teman Pro2 yang udah persiapan banget, yang mau ikutan lomba-lomba gitu, semangat juang itu bisa kamu tunjukkan. Mungkin entah dengan menjadi peserta lomba atau panitia lomba, kayaknya seru-seru aja ya. Dan tentunya kita semangat banget nih, terutama untuk daerah kita tercinta, NTB tercinta, sebentar lagi juga akan mengadakan event yang pastinya sekali setahun, MotoGP 2026. Jadi sudah ada persiapan-persiapan ya teman Pro 2, terutama untuk yang udah gak sabaran juga nanti nonton di tanggal 9 Oktober ya, digelar untuk MotoGP-nya. Ada yang udah dapetin tiketnya gak sih? Teman Pro 2 pastinya harus banget sekali seumur hidup ya ke sirkuit kita, sirkuit Mandalika. Selain itu coba untuk menonton juga gitu, untuk mensupport event yang pastinya event internasional ini yang keren banget gitu. Dan semoga aja dengan kamu support ya, pastinya ini salah satu cara juga untuk kita benar-benar bangga bahwa ternyata satu-satunya sirkuit sirkuit atau lintasan kebanggaan itu ada di Lombok tercinta, ada di daerah kita.

pasti berdaulat. Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Apa arti adil jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang? Dan apa arti makmur jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan? Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Masih di zona olahraga Teman Pro 2. Ternyata hari ini nih Teman Pro 2, tepatnya 14 Agustus, itu adalah hari yang spesial. Selain hari pramuka ya hari ini, ternyata juga hari olahraga dan permainan tradisional sedunia. Nah loh, kalau selama ini mungkin olahraganya itu olahraga yang modern-modern aja gitu ya, tapi ternyata ada yang namanya olahraga permainan gitu, permainan tradisional. Dan pastinya hari olahraga dan permainan tradisional alias International Day of Traditional Sport and Games digagas oleh the International Council of Traditional Sport and Games ya. Tujuannya ini adalah melestarikan olahraga dan permainan tradisional dari seluruh dunia. Kamu punya nggak permainan tradisional favorit? Ayo. Dulu Dini inget tuh main congklak ya, terus main benteng, main apa lagi ya? Aduh banyak deh pokoknya permainan-permainan tradisional yang harusnya sih dan pastinya masih eksis sampai sekarang ya, karena Dini yakin di sekolah-sekolah itu tetap juga ada penerapan, atau dari teman-teman kita gitu kan yang kayak ngasih tahu ini ada permainan seru nih selain main-main gadget gitu kan. Dan menurut the International Council of Traditional Sport and Games, olahraga dan permainan tradisional ini merupakan olahraga atau permainan yang memang harus banget untuk dijaga sedemikian rupa, oke? Bukan hanya soal budaya aja, tapi permainan tradisional juga mencakup identitas, nilai-nilai kearifan, dan juga kreativitas masyarakat asalnya. Dan makanya digabung gitu, permainan tradisional dan olahraga itu ternyata emang gak bisa dipisahkan gitu. Makanya menjadi hari olahraga dan permainan tradisional sedunia. Karena harus menyadari pentingnya budaya, pendidikan, serta aspek sosial dalam olahraga dan permainan tradisional gitu. Dan untuk kamu nih generasi muda, ya harus turut serta dong melestarikan kebiasaan hidup sehat melalui olahraga dan permainan tradisional. Nah, kalau kamu mau ya di momen 17-an juga kan banyak banget ya permainan-permainan tradisional yang pastinya dijadikan lomba-lomba 17-an. Kamu ikutan aja supaya tetap ingat dan tetap bisa seru seruan ya. Yang namanya permainan tradisional itu adalah campuran ya dari olahraga dan bermain, dan pasti bakalan seru banget.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Pro 2, karena hari ini memang hari olahraga dan permainan tradisional sedunia. Jadi emang pas banget dengan kamu yang kayaknya lagi bingung gitu nanti itu mau bikin lomba apa ya di komplek untuk 17 Agustusan. Wah banyak sih sebenarnya ya. Jadi semoga aja bisa membuat semua orang berkumpul, semua orang seru-seruan ya, karena bagaimanapun juga di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tercinta nih teman Pro 2, benar-benar semuanya bisa bersuka cita, bersukaria. Dan Didi punya informasi dulu nih, jadi selain Indonesia yang ulang tahun ya, pastinya RRI juga ulang tahun nantinya, tepatnya di 11 September. Kita September ya, tapi rangkaian acaranya itu sudah akan dimulai nih kita nih untuk RRI ya teman Pro 2. Nah salah satunya itu yang bisa dibilang ajang setiap tahun yang harus banget nih diikuti, yaitu Bintang Radio RRI Mataram nih teman Pro 2. Buat kamu yang hobi nyanyi, terus punya keinginan untuk ikutan lombanya, mungkin bisa dimulai dengan Bintang Radio aja gitu. Jadi persyaratannya nih secara umum ya, warga negara Indonesia, putra dan putri, minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Terhitung sampai Oktober 2026, kamu bisa buktikan dengan KTP atau SIM, kartu pelajar atau kartu mahasiswa, dan akta kelahiran. Dan peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, punya kemampuan dalam menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan ya selama kompetisi. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Yuk, untuk teman Pro 2 yang pengen ikutan, langsung aja buruan daftar ya. Kamu bisa langsung cek Instagram RRI Mataram atau di @pro2fm Mataram ya. Terus juga kamu bisa hubungi kontak-kontaknya yang ada di sana, ada di linknya, langsung aja kamu tanya-tanya soal Bintang Radio tahun ini. Oke, thank you teman Pro 2 untuk kamu yang udah stay tune. Pastikan stay tune terus karena masih panjang banget gelaran-gelaran Pro 2 yang bisa kamu simak sampai kelar di jam 12 malam nanti. Sekali lagi Dini senang banget bisa nemenin kamu di edisi hari ini. Pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM atau melalui RRI Digital, aplikasinya di download dulu. Dini yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: relawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM Mataram.

0: UFM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 104,2 FM.

Teman Produe, Santai Siang Entertainment Today bakal menghibur kamu hari ini ya. Ada hiburan apa ya? Oke deh, tenang aja, aku juga pengen cari hiburan kok ya. Menikmati hari apa nih? Hari Jumat 14 Agustus 2026 yang besok udah weekend. Seru banget ya, nanti aku bakal coba cari-cari film

0: Berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Oke, teman Pro 2, masih di Entertainment Today hari ini ya. Dan aku punya informasi dari salah satu film yang akan segera tayang ya, beberapa hari lagi sih tepatnya ya, di tanggal 20 Agustus 2026, yaitu film Romansa dan Bandung ya. Dan ternyata sudah menggelar gala premiernya di salah satu bioskop yang ada di Jakarta, di mana film produksi dari Verona Films ini dijadwalkan itu bakal membuat para penonton gitu ya, yang ingin merasakan romansa drama gitu itu bakal segera bisa melihatnya ya. Dan di situ ada produser Titin Suryani, produser eksekutif Bedi Kunadi, serta sutradara Rudi Sujarwo, dan sejumlah pemain juga hadir ya, seperti Shana Shannon, Samo Rafael, Kezia Lefronka, Theo Sapel, Razan Zu, hingga Doni Damara ya. Dan Bandung ini merupakan adaptasi karya novelis Pidi Baik yang diarahkan sutradara Rudi Sujarwo ya. Dan film ini mengisahkan perjalanan cinta Basil dan Elma dengan kota Bandung sebagai latar utamanya ya. Nah, Basil diperankan oleh Samo Rafael, sementara Elma dimainkan Shana Shannon ya. Keduanya harus menghadapi perbedaan latar ekonomi dan budaya dalam mempertahankan hubungan mereka. Rudi Sujarwo mengatakan film ini tidak hanya menghadirkan kisah romansa remaja ya, dan Bandung juga menggambarkan perjuangan dalam hubungan sebagai pasangan, keluarga, dan teman ya. Produser Verona Films Titin Suryani mengatakan kalau kebanggaannya karena emang film Dan Bandung ini mengungkapkan seperti apa sih sosok yang tepat gitu ya, dalam menggambarkan kisah yang selalu berusaha walau dunia berkata lain ya, semua demi cinta mereka. Agak-agak apa ya, ada romantis dan dramatisnya gitu lah ya, teman Pro 2.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Okay, dunia hiburan ada lagi nih dari penyanyi Indonesia. Siapa tuh? Ya, Shanna Shannon yang mengungkap proses membangun chemistry dengan Samo Rafael dalam film Dan Bandung, film yang tadi aku ungkapin. Jadi keduanya tuh sempat mengalami momen canggung karena sama-sama punya kepribadian yang introvert. Ya ampun, anak-anak zaman sekarang ya, introvert ya. Okay, tapi Shanna mengatakan kalau dirinya dan Samo itu awalnya lebih banyak diem gitu ya. Terus juga pas di awal-awal ya, situasinya tuh kayak ngebuat proses kedekatan gitu ya, sebagai lawan main yang terasa cukup sulit ya, diem-dieman ya, kayak nungguin diajak ngomong, terus mau ngomong apa, terus dia juga diem. Dan mulai mencairnya itu ketika menemukan kesamaan lain selain sama-sama introvert, yaitu punya masalah lambung. Jadi Shanna mengingat salah satu momen ketika Samo menawarkan obat untuk mengatasi asam lambungnya, dan momen sederhana itu membuat komunikasi keduanya tuh kayak ngalir natural ya. Selain membangun chemistry, sana juga mendapat banyak arahan dari Samo selama menjalani sejumlah adegan ya, karena menurutnya Samo punya lebih banyak pengalaman membantu memberikan masukan dalam proses syuting ya. Dan Samo Rafael juga punya pandangan tersendiri mengenai chemistry bersama Shanna ya. Ia menilai Shanna merupakan sosok yang cukup terbuka ketika mulai merasa nyaman membicarakan perasaan ya. Dan menurut Samo, kemampuan Shanna menyampaikan emosi melalui tatapan turut membantu membangun karakter dalam film. Ia bahkan merasa ekspresi mata Shanna sudah mampu menyampaikan emosi sebelum dialog diucapkan. Sementara itu, Dan Bandung ya, menjadi debut Shanna Shannon dalam film panjang. Ia mengaku merasa lega setelah menyaksikan film tersebut untuk pertama kalinya. Buat kamu yang penasaran seperti apa gitu ya chemistry yang akhirnya bisa dibangun ya lewat lagu karya mereka gitu ya, teman Pro 2 di film Dan Bandung. Tonton aja di tanggal 20 Agustus nanti, 6 hari lagi.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

pagi teman produ ya. Gak berasa, aku udah mau jam 3 sore aja. Itu artinya untuk informasi dari dunia entertainment mesti udahan dulu. Kenapa? Karena udah mau menuju pukul 15 nanti bakal ada info lokal ya. Jadi masih tetap update informasi-informasi yang bakalan aku share untuk teman produ siang-siang. Jadi walaupun kamu kayak sambil agak-agak ngantuk dikit, agak-agak galau dikit gitu ya, liburan kemana gitu ya, atau sibuk banget, ya udah nikmati aja. Oke, okay? Stay tune.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2. Info lokal apalagi nih yang akan aku hadirkan hari ini? Banyak ya dari Nusa Tenggara Barat hari ini yang kayaknya ini semangat menyemarakan ini ya, kemerdekaan Indonesia ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ya, karena memang harus seperti itu. Kita lihat gitu ya, usia Indonesia ini yang penuh dengan berbagai macam gejolak kehidupan yang ada, tapi tetap ya, kita adalah warga negara Indonesia dimanapun kita berada ya. Dan semarak perayaannya seperti apa nih, nanti aku bakal share satu-satu ya. Jadi stay tune terus untuk teman Pro 2 yang mau ikutan tahu update-nya. Mungkin sama kayak di daerah kamu juga.

0: masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
2: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
2: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
2: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

lomba-lomba yang sering banget kamu juarai sih kata aku. Paling jago kamu di sini ya, yaitu lomba-lomba pas 17 Agustus ya, di mana ada lomba makan kerupuk ya. Dan itu kayaknya anak-anak kalau misalnya udah makan kerupuk tuh kayak ngerasanya bakal gampang gitu ya teman Pro 2 ya, padahal enggak. Apalagi lomba kelereng, terus masukin paku dalam botol, masukin bendera dalam botol ya, itu semuanya antusias gitu ya. Walaupun itu kayak pertandingan atau lomba-lomba yang sederhana, tapi itu menambah rasa kebersamaan ya, karena kalau menang tuh kayak ya udah nggak apa-apa gitu ya teman Pro 2. Dan ini dilaksanakan ya di halaman Koramil 161501 Selong ya, kemarin banget teman Pro 2. Jadi kenapa ada kegiatan itu? Pastinya dong untuk memeriahkan HUT kemerdekaan. Dan lebih dari itu ya, kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan satuan, dimana memang momentum peringatan kemerdekaan ini menjadi pengingat ya akan nilai-nilai perjuangan para pendahulu bangsa ya, melalui permainan yang sederhana yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dalam perayaan 17 Agustus. Jadi semangat nasionalisme dan gotong royong terus ditanamkan kepada seluruh peserta ya. Dan melalui kegiatan perlombaan 17-an ini, Koramil 1615 Selong itu gak hanya ikut menyemarakan HUT RI ke-81, tapi juga meneguhkan nilai-nilai kebangsaan, kekeluargaan, dan gotong royong yang menjadi fondasi kuat dalam kehidupan bermasyarakat dan juga berbangsa ya teman Pro 2. Getting out of here.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Oke, teman Pro 2, masih nemenin kamu di info lokal ya, masih dalam Semarak memperingati 17 Agustus ya, yaitu ada cek kesehatan juga gitu ya, gratis yang digelar di Puskesmas Sigerongan ya di hari Jumat kemarin ya, dan cek kesehatan itu berlangsung di areal Masjid Nurul Huda ya, Dusun Langko Timo ya, dan warga dari berbagai kelompok usia memanfaatkan layanan tersebut untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus melakukan deteksi dini terhadap sejumlah faktor resiko penyakit ya, di mana warga terpantau ramai karena dilaksanakan tepat selepas masyarakat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tapi nggak sedikit juga kalangan ibu rumah tangga yang melakukan pemeriksaan kesehatan ya, di mana program pemeriksaan kesehatan gratis itu merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus mendorong masyarakat lebih aktif melakukan pemeriksaan secara berkala. Pemeriksaan kesehatan secara rutin itu penting banget ya untuk mendeteksi penyakit atau faktor resiko sejak dini ya. Dengan deteksi lebih awal, masyarakat juga bisa memperoleh penanganan dan edukasi kesehatan yang lebih cepat ya, sehingga resiko penyakit berkembang menjadi lebih serius itu bisa ditekan. Di mana dalam pelaksanaannya, petugas kesehatan melakukan sejumlah pemeriksaan dasar, diantaranya pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi badan, serta pemeriksaan gula darah ya. Dan petugas juga melakukan penilaian kondisi kesehatan dan memberikan edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat sesuai hasil pemeriksaan. Antusiasme warga terlihat dari kehadiran masyarakat yang secara bergantian mendatangi lokasi pemeriksaan. Selain mendapatkan layanan pemeriksaan tanpa biaya, warga juga dapat berkonsultasi mengenai kondisi kesehatan mereka kepada petugas medis ya. Jadi lebih cepat lebih baik ya, dan deteksi penyakit juga bisa dicegah gitu ya seminimal mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sehat itu mahal.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: teman-teman Pro 2, masih nemenin kamu di Info Lokal edisi hari ini di hari Jumat 14 Agustus 2026. Dan aku bakalan jeda dulu ya, karena sudah menuju pukul 15:45 ya sore hari ini. Jadi saatnya kumandang azan asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Dan Putri mewakili kru Pro 2 FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.
1: Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke, teman Pro 2, gak berasa banget. Ternyata waktu aku untuk nemenin kamu di sore ceria hari, bukan sore ceria, di Entertainment Today, bukan info lokal, udah habis ya. Karena udah mau jam 16, jadi saatnya sore ceria ya. So, kita ketemu lagi nanti karena kita bakal ngobrol tentang prestasi yang membanggakan sih menurut aku. Prestasi apa itu? Mungkin yang udah lihat di flyer Instagram ya, boleh dicek-cek lagi. Dan pastikan kamu stay tune terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Masuk museum menjadi tempat pemandangan benda. Lewat museum Begawe Vol 3 Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyulap halaman dan ruang pamerannya menjadi panggung untuk kreativitas anak muda, mulai dari sinematografi, tari, seni rupa hingga panggung bakat bebas. Rangkaian kegiatan dibuka dengan lomba video dokumenter yang pendaftarannya sudah berlangsung sejak Maret 2026, memberi ruang bagi generasi muda mengasah kemampuan bertutur lewat gambar, bergerak seputar isu budaya dan museum. Karya-karya peserta akan dinilai awal Agustus sebelum ditayangkan ke publik lewat screening film pada 22 Agustus 2026. Puncak keramaian terjadi pada 21 Agustus ketika dua kompetisi akan digelar berbarengan, yaitu Modern Ethnic Dance yang mempertemukan gerak tari kontemporer dengan akar budaya etnik Nusantara serta Museum Got Talent yang membuka panggung bebas bagi siapa saja yang menunjukkan bakat mulai dari musik, pantomim, hingga ragam pertunjukan lainnya. Sehari setelahnya, giliran peserta cilik unjuk kebolehan lewat lomba melukis caping dan lomba mewardai pada Agustus 2026. Sekaligus menjadi bagian dari malam puncak Begawe yang menutup rangkaian hari itu dengan suasana meriah. Festival ini secara khusus menyasar pelajar dan mahasiswa berbagai usia tanpa menutup partisipasi komunitas kreatif seniman dan penggiat seni lokal. Semangat ini sejalan dengan misi besar Museum Begawe untuk menegaskan bahwa museum adalah milik bersama, sekaligus ruang belajar yang hidup berdampingan dengan masyarakat, bukan sekadar pembangunan, penyimpanan artefak masa lalu. Rangkaian acara akan ditutup pada 23 Agustus lewat kegiatan Fun Run dan Minggu Begawe mengajak masyarakat umum untuk merayakan kebersamaan di area museum sekaligus menikmati suasana kota yang menyatu dengan denyut budaya lokal. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: Hey teman Produes, hari ceria hadir lagi ya buat nemenin kamu di edisi hari ini di hari Jumat 14 Agustus 2026. Dan senang banget sore ini aku kedatangan tamu yang spesial. Kenapa? Karena baru saja meraih prestasi yang aku bilang ini gemilang banget sih. Prestasi yang mungkin bakal jadi salah satu momen yang gak bakal dilupakan gitu ya. Karena di ajang yang diadakan di Nusa Tenggara Barat ya, oleh seluruh atlet yang ada ya di Pulau Lombok dan juga Pulau Sumbawa. Dan apa ya atletnya ini siapa, teman Pro 2? Langsung aja kita sapa karena gak datang sendiri, sama manajernya juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, ini kayaknya nggak asing ya.
2: Suaranya siapa ya?
0: Iya, suaranya siapa ya? Kayaknya udah sering banget dateng ya. Tapi ini kali ini dengan misi yang beda.
1: Beda.
0: Oh, beda. Iya, nggak kayak biasa ya. Kalau biasanya tuh secara garis besar gitu ya, menaungi teman-teman yang punya prestasi ya di Nusa Tenggara Barat. Cuman kalau ini kali ini emang punya atletnya juga.
1: Yes, ya betul.
0: Sebagai manajer, boleh kenalan dulu lagi walaupun kayaknya udah dikenal sih.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar Pro 2 FM RRI Mataram. Saya Aji Tarmiji yang biasa mungkin sudah didengar, tapi kali ini saya hadir sebagai manajer.
0: Nah,
1: ini atlet
0: dia.
1: Saya di sebelah. Ntar memperkenalkan diri, luar biasa.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yan Bahtiar, atlet triathlon.
0: Wow, tapi nggak disebut langsung nih juaranya ya, teman Pro 2 ya. Ini
1: belum,
0: yang bakal
1: belum
0: kita spill ya.
1: Yes.
0: Tapi berarti Pak Haji dengan Kak Ian ini emang apa ya istilahnya, udah sejauh apa gitu? Kayak jadi manajernya itu sejak kapan?
1: Iya, sejak kepindahan saya memang ke Dispora waktu itu, sebelum bergabung menjadi sekarang namanya Dikpora.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kurang lebih hampir 2 tahun.
0: Wow.
1: Jadi bersama kami,
0: uh-huh,
1: karena saya tahu dia atlet luar biasa,
0: mm-hmm,
1: jadi dia minta saya sebagai manajernya. Saya katakan siap, ini luar biasa.
0: Oh, atlet. Diangkat langsung sama ya, atletnya.
1: Iya, memang dipilih langsung oleh beliaunya.
0: Wow.
1: Nih. Gitu.
0: Triathlon tuh kayak gimana sih, Kayan?
3: Jadi triathlon itu 3 cabur ya. Mulai dari mulai dari renang, sepeda, dan lari.
0: Itu dalam satu kali putaran?
3: Kalau apa namanya, itu sekaligus tiga dengan tiga cabornya.
0: Jadi misalnya apa yang duluan? Yang duluan apa?
3: Yang duluan tuh renang.
0: Renang dulu.
3: Renangnya
0: kemana? Ke tepian.
3: Jadi renang itu bentuknya segitiga dia.
0: Oke.
3: Ya, segitiga. Uh-huh. Kayak kemarin, contoh kayak kemarin di Poprov kemarin, nomor pertandingan yang pertama Olympic distance. Renangnya 1500, terus sepedanya
1: 1500 meter.
0: 1500 meter.
1: Ya, 1,5 kilo renang di lautan. Yeah.
0: Oke, di terus, pantai mana itu?
3: Di Pantean.
1: Ke Mandalika.
0: Wow. Terus?
3: Terus sepedanya 40 kilo.
0: Maraton ya.
1: Lari.
3: Terakhirnya larinya 10 km.
1: Iya. Yeah.
3: Itu nomor yang Olympic distance.
0: Oke. Kayaknya kita pulang ya.
1: Tamat.
0: Iya, itu berarti dalam kurun waktu 1 hari gitu ya, 1 hari. Tapi kayaknya ini kecepatannya beda ya sama kita ya. Itu dalam waktu berapa jam? 3 mata lomba itu.
3: Itu saya kemarin
1: 2 jam lebih tuh.
3: 2 jam 15 menit.
1: 2 jam 15 menit.
0: Oke. Okay. Kalau kita bisa 2 hari.
1: 2 hari ya. Plus bawa ini ambulan.
0: Bukan dari diri kita ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu berarti teknik latihan-latihannya pasti beda-beda kan?
1: Betul.
0: Ya?
1: Beda. Ian Bahtiar ini semangatnya luar biasa. Itu hampir tiap hari latihan. Bisa 4-8 jam sehari.
0: Mm-hmm.
1: Makanya kami mengatur untuk masuk jam kerjanya bisa diatur. Sore pagi dia harus lari dulu. Mm-hmm. Sore dia ada izin untuk olahraga, kadang dia renang dulu, sepeda dulu. Malah kalau sepedahan, sini namanya PP Mandalika, itu hampir tiap hari.
0: Hah?
1: Itu latihannya.
0: Maksudnya sepedaan ke Mandalika?
1: Sepedahan ke Mandalika.
0: Bolak-balik?
1: Iya. Itu dekat namanya.
3: Itu dekat.
0: Dekat.
1: Dekat. Nanti kami akan spill lagi yang lebih dahsyat.
0: Oke, jadi itu kayak udah rutinitas sehari-hari ya. Aduh, itu gimana ya rasanya ya? Gak kebayang ya, karena kayak kita naik kendaraan biasa aja, naik motor gitu
1: capek
0: ya misalnya.
1: Ya? Naik motornya capek ya?
0: Pinggang udah agak encok-encok ya, tapi ini naik sepeda.
1: Nanti dia cerita gimana nih tekniknya membuat ini jadi ringan, jadi biasa.
0: Oke, tapi dari manajernya dulu nih, itu gimana cara mengatur supaya ini kan fisik harus kuat terus juga makanan apa yang harus dijaga gitu.
1: Emang saya sebagai manajer selalu memperhatikan tentang kesehatannya juga, dan vitamin segala macam untuk mengatur jadwal latihan. Begitu juga sponsor-sponsor itu memang bagian daripada manajer. Untuk mengatur keseharian, saya selalu mengatur bagaimana dia harus latihan setiap hari. Karena itu memang harus siap sedia, kapanpun ada momen, ada event, dia harus ikut gitu. Karena memang dia haus untuk event-event seperti
0: harus,
1: itu.
0: Harus terus. Ada event yang diikuti.
3: Betul. Jam terbangnya harus banyak.
0: Jadi semakin sering mengikuti event-event gitu ya, itu akan semakin apa ya? Emang beda sih feel kalau latihan sama pas eventnya langsung ya. Semangatnya
1: harus tetap. Harus tetap semangatnya. Jadi kalau contoh nih, mau lari 10 kilo, dia harus latihannya 20 kilo.
0: Oke.
1: Kenapa seperti itu? Karena sudah terbiasa. Jadi 10 kilo kecil baginya. Karena sudah latihannya 20. Itu enggak boleh namanya mau event 10 kilo, latihannya 10 kilo enggak boleh. Dia harus jauh di atas itu. Sehingga begitu dia tanding, dia sudah katakan, "Ah, ini kecil." Karena sudah terbiasa di atas itu pun dia clear.
0: Oh itu ya salah satu teknik ketika kita mau bertanding. Betul. Itu dua kali lipatnya berarti yang akan dipertandingkan itu. Itu gimana rasanya kayak?
1: Nah, silakan yang tahu
0: gimana
1: nih.
0: Gimana rasanya latihan dengan durasi seperti itu?
3: Tergantung dari eventnya, misalnya kita persiapannya eventnya sprint distance, itu kan sprint distance itu kan renangnya 750, sepedanya 20 kilo, terus larinya 5 kilo. Kita 3 kali lipat dari itu latihannya.
1: Malah 3 kali lipat.
3: Minimal
0: 2 kali. Tadi aku bilang 2 kali lipat, ternyata 3 kali lipat.
1: Minimal. Ini kan tergantung daripada
3: harus atletnya. Harus di atas dia. Betul itu.
1: Atletnya gitu. Sekarang. Ini yang luar biasa.
3: Harus di atas.
0: Jadi aku baru tahu ya, ternyata atlet-atlet itu kenapa pada akhirnya bisa all out. Ternyata latihannya lebih dari apa yang bakal mereka pertandingkan.
1: Minimal 2 kali lipat.
0: Minimal 2 kali lipat. Aku aja 5K udah kayak mau luntur rasanya semua lemak. Ternyata itu triknya. Kalau aku misalnya mau lari 5K, latihannya harus 10K.
1: 10 kilo.
0: Oke. Berarti ada teknik-tekniknya juga. Benar. Sampai akhirnya di Porprov tahun 2026 ini berhasil meraih
1: 3 emas.
0: Hat-trick banget sih ya. Dari perwakilan daerah mana?
1: Kebetulan ngambil dari Kota Mataram.
0: Kota Mataram. Okay. Aku tadi kebetulan lari di situ. Itu tuh ada balihonya. Mataram hat-trick.
1: Iya. Ada juara umum Mataram.
0: Peraih medali emas terbanyak ya di ajang Porprov. Hey, congratulations, Kayan. Dan juga manajernya dong.
1: Ya tentunya dong.
0: Yang terus menyemangati ya di berbagai event yang akan terus berlangsung gitu ya selama kegiatan. Tapi aku penasaran. Ini event yang keberapa kalinya?
1: Oh, ini sebenarnya kalau Ian ini udah senior. Udah senior. Cuman yang memang paling luar biasa yang di tahun ini gitu. Kalaupun ada event yang lebih besar, dia siap. Mungkin nanti kita spill ya untuk yang lebih keren lagi ya.
0: Iya, kayaknya sih bakalan banyak sih.
1: Banyak.
0: Ini ada apa ya istilahnya, kategori-kategori yang diikuti itu yang apa aja?
1: Ada. Sebenarnya kalau yang kemarin itu yang harusnya kalaupun dia boleh masuk di 5 kategori, ini dibatasi. Hanya boleh 3.
0: Ya, berarti ada apa ya istilahnya syarat yang harus dipenuhi juga gitu ya, untuk ketentuannya nggak boleh lebih dari 3.
1: Jadi maksimal hanya 3.
0: Kalau 5 kayak 5-5-nya.
1: Kalau 5 habis juga gitu.
0: Yang lain nggak kebagian tapi.
1: Nah itu maksudnya, nggak kebagian.
0: Itu apa aja, kategori apa aja?
1: Ini kemarin kalau Ian Bentan ini di Riesel Triathlon Standar Distance Putra kemarin, yang sebutannya 1500 meter untuk renangnya, terus itu 40 kilo dia untuk sepedanya, 10 kilo lari. Jadi menempuh waktu 2 jam 15 menit.
4: Oke, tadi kita udah sebut kita 2 hari ambulans.
1: Ya, ini hanya 2 jam. Terus yang kedua, ya, bagi penerima untuk medali yang kedua di Riesel Triathlon Sprint Distance Putra juga di putra di renangnya hanya 1 kilo. Tadi 1,5 aja udah terbang. Apalagi ini lebih kecil lagi, hanya 1 kilo, terus sepedanya 20 kilo, terus larinya hanya 5 kilo, ditempuh 1 jam 9 menit.
4: Oke.
1: Yang ketiga,
4: dipantas ya.
1: Yang ketiga lebih ringan lagi yang terakhir tuh. Jadi ada nama kelasnya Riesel Aquathlon Sprint Putra. Dia untuk renang hanya 750 meter. Kemudian hanya lari ya, hanya 2,5 kilo.
3: Lari 2,5 kilo.
1: Hanya waktu dibutuhkan hanya 18 menit.
4: Oh, okay.
1: 18 menit.
4: Kita 18 menit kayaknya masih di akhir.
1: Iya.
4: Iya. Berarti itu kayak dari tingkatan yang paling bawah sampai yang paling atas semuanya di
1: udah dilibas.
4: Udah dilibas ya.
1: Justru yang dari atas saja dia sudah ambil. Dia udah libas dapat emas. Apalagi yang kelas di bawah. Udah tutup mata Udah keren pokoknya.
4: Kayaknya itu kayak nyemplung gitu ya. Udah nyampe gitu ya.
1: Ntar kita cerita kenapa yang luar biasa. Tapi nanti dulu.
4: Iya.
1: Kita simpan.
4: Oke. Kita bakal jeda dulu. Siap. Ini tuh bikin teman Pro 2 penasaran kok bisa sih? Apa sih rahasianya? Yeah. Apa triknya? Apa teknik yang diamalkan? Amalan apa gitu yang dijalankan gitu ya bisa sampai hat trick seperti ini gitu ya. Dan kalau bisa dibilang senior, itu ada usia rentan usia enggak sih? Untuk ikut ini
1: betul sih ada batasan, cuma ya ini memang senior persiapan untuk pelada, mungkin persiapan untuk PON nanti 2028. Kita kan tuan rumah PON,
4: iya benar,
1: NTB, NTT dan Jakarta.
4: Yes, betul banget. Jadi untuk ajang nasional ini udah kayak
1: persiapan,
4: udah terbuka lebar jalannya gitu ya untuk dihadapi. Oke, untuk teman Pro 2 yang penasaran seperti apa gitu ya teknik terus strategi yang digunakan supaya bisa meraih juara ini, pastikan kamu stay tune.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: teman produa. Seru banget ngobrolin tentang olahraga yang sekarang tuh jadi salah satu kebiasaan baik sih kalau menurut aku ya. Yeah. Ini tuh jadi ngebuat kita sadar kalau ternyata pilihannya banyak ya. Termasuk kalau misalnya mau jalanin tiga-tiganya ya ini.
1: Contohnya nih.
0: Ini contohnya gitu kan. Mungkin kamu bingung nih kayak mau pilih cabur apa ya. Kayaknya cabur ini seru-seru gitu ya. Bisa tiga-tiganya langsung di triathlon ini. Tapi ya ada beberapa yang harus diperhatikan. Betul. Ada teknik-teknik yang harus diketahui ketika kayak benar-benar ingin memilih itu. Ya. Ya. Nah, Kayan sendiri itu mulai dari cabur yang mana?
1: Awal saya jadi atlet cabur atletik.
0: Atletik. Itu diseriusin atletik aja gitu.
1: Kalau di atletik saya sampai juara PON juga.
0: Oke, berarti benar kata Pak Haji. Ini benar senior dari segala senior nih berarti ya. Oke, terus setelah atletik apa?
1: Nah, setelah atletik saya beralih ke cabur triathlon tahun 2008. Kebetulan ada event di Senggigi dulu.
0: Ya aku ingat lagi yang itu. Kan? Itu nasional internasional enggak sih?
1: Iya betul. Iya.
0: Iya sampai kita ditutupin jalan waktu itu.
1: Betul ya.
0: Oh itu ingat dah. Banget
2: itu
0: sih.
2: Itu jam 3 kita sudah
0: iya, itu berapa negara kan iya, yang betul, ikut itu. Ya? Hampir oh berarti sehari. Itu membuka triathlon perdananya.
1: Iya. Nah, ada di situ lah. Dari situ di Senggigi itu.
2: Menariknya bagi dia itu gitu. Karena tantangannya luar biasa.
0: Benar, apalagi kan sama atlet-atlet internasional juga. Nah, itu pengalaman pertamanya gimana?
1: Yang sulit sekali itu di renangnya. Di renangnya yang paling sulit.
0: Oke. Okay. Gitu.
2: Karena
0: kram,
2: memang dia bukan atlet renang sih.
1: Iya.
2: Cuma dia harus
0: tapi bisa renang aja udah keren sih.
1: Iya.
0: Berarti ada tantangan tersendiri gitu ya. Kalau sepeda mungkin karena basically semua orang sepeda mudah gitu ya. Cuman ada teknik-tekniknya.
1: Yeah.
0: Nah ini nih yang kita mau bahas nih tentang teknik-teknik itu. Siapa nih yang akan jelasin?
2: Mau langsung aja pelakunya.
0: Oh pelakunya.
1: Kalau di ini sih kalau di rendang saya dulunya saya ini bergabung latihan bareng sama Andi Wibowo, atlet triathlon profesional dia juga.
0: Dari mana?
1: Dari Bali.
0: Dari Bali.
1: Iya, dari situ saya mendapatkan ilmu-ilmu dari Andi Wibowo.
2: Yang bikin spill sekarang ilmunya bagi.
0: Iya, enggak usah banyak-banyak dikit-dikit tapi banyak-banyak juga apa. Itu gimana awalnya kayak mantep nih kayaknya triathlon deh gitu.
1: Iya, memang saya dulu setelah PON 2008 itu di Kaltim. Kan dulu kan saya dikontrak sama Jawa Barat.
0: Oke.
1: Iya, setelah itu.
0: Berarti lama di Jawa Barat.
1: Saya lama di Jawa Barat.
2: Jawa Barat.
1: Ya.
0: Berapa tahun di Jawa Barat?
1: Hampir 7 tahun saya di sana. Saya bukan hanya di Jawa Barat aja sih.
2: Ya keliling Indonesia sih.
1: Saya dari NTB tahun 2000 saya sudah terbang, sudah ditawarin sama oleh ini daerah Aceh sama Jambi waktu itu. Jambi. Nah, terus saya bilang sama pengurus di sana, yang mana yang duluan transfer aja, saya bilang gitu. Ya. Saya dulu sih memang
0: benar.
1: Saya sih dulu memang masih pelajar tapi mikirannya saya itu sudah profesional gitu.
0: Itu usia berapa?
1: Saya masih sekolah waktu itu.
0: Sekolah SMA?
1: SMA ya.
0: SMA.
1: Iya.
0: Iya tapi udah mikir sampai ke depan sih itu masa depan itu, soalnya ya. Oke terus
1: nah,
0: terus.
1: Setelah di Jambi 2 tahun di Jambi saya dikontrak sama mantan atlet di sana pengusaha tongkang Pak Ali Hanafi namanya di sana. Ada 3 orang atlet di sana, atlet NTB itu Desi yang lompat tinggi galak itu dan sama saya waktu itu.
0: Oke. Iya. Berarti udah dapat apa ya? Pengalaman dari
2: udah
0: berbagai dari berbagai daerah yang ada di Indonesia tuh udah ditemuin semua tuh ya berbagai macam eventnya. Terus akhirnya balik lagi ke Lombok dan bertemu sama Pak Haji gimana?
2: Ya kan karena bergabung aja sih. Dia kan waktu itu kita sama-sama di Dispora yang tahun kemarin. Akhirnya karena kebetulan saya juga menjadi atasannya, memerhati pemuda-pemuda NTB berprestasi, termasuk dia kan selalu merapat pada saya. Jadi dia minta saya untuk menjadi manajernya langsung sekarang, okay. Sampai sekarang gitu.
0: Jadi nggak bisa lepas ya.
2: Keseharian sama
0: pekerjaan iya, terus juga sebagai manajer iya gitu ya. Tapi yang jelas menghasilkan.
2: Tentunya dong.
0: Membuktikan kalau misal atlet ya, walaupun produktif bekerja ya, itu tetap bisa.
2: Tetap, jadi bisa gitu.
0: Oke, apa sih yang paling berkesan dari tiga emas itu, yang part yang mana?
2: Saya yang cerita atau yang cerita lu?
1: Manajer aja dulu.
2: Oke. Ini yang luar biasa, saya yang lihat langsung gitu ya. Kemarin waktu saya hadir itu, harus memberi support dong manajernya dan kawan-kawan tim
0: support,
2: saya dari
0: support system. Support,
2: iya benar-benar gitu, karena saya tahu dia, udah kalau urusan triathlon itu semuanya habis dan dilibas sama Ian gitu. Jadi kami satu tim, itu tim besar udah langsung berangkat ke Tanjung An di pantai dekat Mandalika di Kuta sana gitu. Yang berkesan bagi saya itu dari kelas yang tertinggi saya udah dapat emas. Yang terakhir kami saksikan dari awal, untuk yang saya bilang tadi kelas yang paling rendah saja, itu kayaknya sudah dapat emas, dia kayaknya nggak, kayak belum lari, kayak belum renang, kayak belum lari, belum sepedahan. Jadi fit luar biasa badannya. Yang lain-lain itu, atlet-atlet yang lain banyak yang pingsan.
0: Ngos-ngosan.
2: Dibantu oksigen, yang nangis ada juga sakit di bagian lambung. Yang bantu dia, ini kirain dia belum lari nih, padahal dia yang dapat emasnya.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Jadi dari, contoh nih, kami bawa fotografer kami tuh dari Star Move, STMV, langsung kami bawa untuk fotografer kami, yang kami liput langsung kegiatan itu. Itu waktu dia lari, ya, kami baru pasang nih tripod, belum selesai tripod dia sudah balik mau masuk ke finish. Kan ini, saya bilang apa ini lari gitu.
0: Terus dokumentasinya
2: ini lepas, jadi nggak pakai tripod, udah kejar pakai, udah manual pakai tangan gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
2: Jadi ada yang saya cerita, memang kalau Ian Bahtiar ini kurang di renang dia, tapi kalau sepeda terbang, apalagi lari. Nah di renang, kemudian kemarin yang kelas terakhir ya, itu ada atlet renang yang dia lawan.
1: Yang latihan di Pelatnas.
2: Pelatnas.
1: Ada atlet Pelatnas juga
2: ada yang atlet yang gabung nasional disana. Yang datang, yang ikut. Oke, dia renang menang. Jaraknya mungkin hampir 2 menit. Tapi begitu lari,
0: ketinggalan.
2: Libas langsung. Libas itu.
0: Oh, jadi kayak biasa. Bukan orang lomba dong rasanya.
2: Pokoknya udah seperti apa ya? Di sana itu benar-benar dah. Wih, seneng pokoknya nih. Wah, ini membanggakan ini. Siap sudah nih kita libas semua nih mas-mas.
0: Benar-benar. Apalagi sebentar lagi kan bakal ini ya, PON ya. PON.
2: Kita itu Pelatda dulu baru kita masuk
0: ini,
2: ke PON.
0: Ini juga berbagai macam ini ya, Pelatda.
2: Betul.
0: Sedang dilaksanakan. Aku lihat beberapa daerah juga itu kayak entah itu dia pada sparring-sparring, pertandingan persahabatan.
2: Jadi ada seleksi nanti untuk ke PON-nya. Pelatda dia.
0: Nah ini kan dari Pak Haji ini yang ngelihat Kayan dengan secepat itu gitu. Kalau dari Kayannya sendiri gimana kesan-kesannya?
1: Sebelum pertandingan sih kita masing-masing punya strategi aja sih. Nah contoh kayak kemarin atlet yang latihan gabung sama anak Pelatnas, wah saya udah feeling nih ya, kayaknya nih anak ini renangnya bagus ini.
0: Dari mana taunya renangnya
1: saya
0: bagus?
1: Udah, karena saya juga latihannya di sana.
0: Tahu, aku pikir kayak kelihatan nih kayak napasnya bisa gitu, enggak? Tapi kelihatan.
1: Tapi karena saya sih kalau di triathlon jam terbangnya udah lebih inilah. Kalau anak-anak itu kan baru ya masih dihitung jari lah. Ya masih 2-3 kali ya mereka mengikuti event itu. Nah, cuma saya itu saya memotivasinya saya tuh wah ini lah. Renangnya bagus tapi larinya enggak begitu nih. Nah dari situlah semangatnya saya untuk bisa mendapatkan emas lagi itu.
0: Oh karena ngelihat ada yang kayaknya ini jadi lawan nih gitu ya.
1: Bisa kita baca juga.
0: Jadi ya. Ini nih yang harus saya lawan gitu ya.
2: Strategi
0: tapi
2: harus ada.
0: Iya jadi ketika ngelihat itu ada susunan kayaknya kalau di sini dia akan lebih cepat, saya di tempat lain yang harus lebih cepat. Itu.
1: Misalnya saya ketinggalan berapa detik, misalnya 30 detik di renangnya, wah saya bisa ketinggalan, saya tinggal ini bisa dilari 1 menit setengah lah misalnya gitu.
0: Ah udah ngitung?
1: Iya.
2: Bisa
0: di gimana
2: kecepatan
0: caranya?
2: Kecepatan lari kan memang bisa dihitung.
1: Bisa, di feeling-feeling aja sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Bisa dihitung. Karena itulah fungsinya latihan hampir setiap hari itu. Ini kecepatan terus.
0: Ini tadi udah latihan juga?
1: Tadi pagi aja.
2: Pagi. Kalau sore belum nih kan?
0: Sore ini belum. Pagi lagi. Pagi apa? Maksudnya itu ada pagi sore atau kayak setiap pagi aja atau setiap sore aja gitu?
1: Tergantung sih, kalau persiapan umum sih latihannya memang gak cukup waktu memang. Kalau atlet-atlet sekarang ya, kalau mengikuti latihan saya nggak mampu kayaknya.
0: Karena
1: nggak mampunya lebih, itu apa namanya?
2: Overload sebutan waktunya, kekurangan waktu.
1: Saya sebenarnya kalau latihan, kan kita masuk kantor kan jam 7.30.
0: Iya. Yeah.
1: Saya jam 3, jam 4 udah bangun saya di situ.
2: Udah saling kontak.
1: Betul. Ini tanya Pak Haji, saya di kantor itu kadang
0: kayaknya Pak Haji lagi tahajud ya. Pak Haji lagi tahajud, beliau latihan.
1: Saya ngerol aja sih di rumah, ngerol. Iya.
0: Latihannya apa aja?
1: Kalau pagi sih yang simpel aja sih, kadang lari, kadang sepeda juga sih, sepeda. Tapi sepeda tuh di tempat.
0: Iya. Berapa lama durasinya?
1: Paling satu jam.
0: Satu jam. Itu di pagi hari.
1: Itu di pagi hari.
0: Terus after bekerja.
1: Nah, kadang kalau siang saya sempatkan waktu untuk mengatur-ngatur waktu. Siang kadang sebelum zuhur, kadang saya renang. Itu.
0: Oke. Gitu. Menarik juga ya. Jadi tiap hari tanpa olahraga.
2: Karena masuk
0: tadi. Terus
2: dia.
0: Ininya sorenya?
1: Sore tetap latihan.
0: Latihan lagi.
1: Tetap latihan. Ya.
0: Berarti 3 kali sehari.
2: Pagi sore dia wajib. Kalau siang itu dia ngatur waktu.
0: Oh, oke. Okay. Oh, yang istilahnya yang ada space waktunya itu yang pagi sore gitu ya. Nah, kalau untuk space siang ini tergantung.
2: Tergantung. Kalau ada kerjaan yang memang saya tugaskan dia nggak bisa, tapi kadang saya atur supaya dia bisa ada
0: tetap
2: waktu
0: bisa untuk latihan.
1: Iya.
0: Renangnya berapa lama?
1: Kalau renang sih kalau di laut itu bisa 3-4 jam kalau di laut. Kalau di laut
0: itu enggak pakai alat bantu.
2: Enggak ada loh. Saya pakai ban.
0: Itu selama itu
2: sudah.
1: Iya.
0: Di mana latihan kalau untuk renang?
1: Kalau hari Minggu sih kadang di Senggigi. Nah, kalau di hari-hari yang lain di ini di Batu Bolong itu di tempat pembuangan abu.
2: Pokoknya jalurnya.
0: Jangan-jangan yang aku lihat-lihat pas aku main
2: yang tengah-tengah
0: itu.
2: Yang itu
0: ya? Iya. Jangan-jangan. Soalnya kayak ada emang pergerakan di situ. Cuman kayak itu beneran orang atau apa gitu. Itu berarti masuk ke tengah.
2: Iyalah.
1: Oke, kalau kita renangnya paling ke dalamnya itu sekitar 400 meter baru ke kiri kanan kita. Enggak sih sampai masuk ke dalam sana sampai 2 kilo sampai 3 kilo enggak.
0: Berapa? 400.
1: Nah, sekitar 400.
0: Itu kan tengah.
1: Maksudnya itu maksudnya kayak maksudnya sekitar 400 tapi kalau kita ke kiri ke kanannya paling 2 kilo baliknya
0: lagi. 400 nah, itu ya. Segitu 400 ya?
2: Enggak. 400 meter.
1: 400 meter.
2: 400 meter dari bibir pantai ke tengah. Okay. Habis itu ke kiri 2 kilo,
1: ya,
2: ke kanan
1: ya,
2: 2 kilo lagi.
0: Sampai polda sana ya. Oke, enggak kelihatan sih.
1: Dalam itu. Kalau 400 sih dari sini itu di kantor Samsatana. Kurang lebih.
0: Oke.
2: Itu ke tengahnya. Belum kiri kanan lagi.
0: Kita nyebut polda ternyata masih jauh masih kantor Samsat. Segitu baru kiri kanan.
1: Iya.
0: Itu tanpa alat bantu.
2: Iya dong.
0: Dan
2: enggak pakai karena memang udah terbiasa. Okay. Yang saya bilang tadi kok latihan contohnya yang 10 kilo dia harus latihan 20 kilo minimal 2 kali lipat supaya terbiasa begitu fight.
0: Itu gimana caranya supaya kita ngerasa kita safe gitu loh. Okay. Itu kan jarak yang lumayan jauh ya. Kita aja yang kayak mungkin mau ke sana tuh butuh bantuan kendaraan gitu.
1: Oh, itu karena udah terbiasa aja sih.
2: Sebut atlet memang itu udah kerjaan, memang terbiasa. Itu. Mungkin kalau kita yang awam, ya khawatirnya luar biasa. Bisa kram. Tapi memang sudah sebelum itu memang dia harus latihan pemanasan. Sebelum itu.
0: Ada jadi teknik, memang teknik sudah mempertimbangkan berbagai betul macam apa ya, safety yang
2: betul. Teknis lah dia.
0: Teknisnya ya. Wow. Aku salut sih sama atlet apalagi triathlon ya, triathlon. Karena itu dalam satu waktu mengerjakan tiga sekaligus. Renang,
2: sepeda, lari.
0: Terakhir pernah nggak sih kayak ada momen apa sih kram atau mungkin?
1: Oh, kalau kram di laut sering.
0: Sering.
1: Karena udah di atas 2 jam itu sering kram.
2: Dingin air laut tuh buat kram.
1: sering iya, kram dia. Tapi saya kalau orang abang biasa sih itu langsung tenggelam itu.
2: Betul.
1: Itu langsung tenggelam itu pasti itu. Kita ada apa namanya? Strateginya kita anu sih, tapi kita enggak, misalnya kita renang karena karena kram itu kan kita main kaki terus tuh. Nah, kita kalau udah mau kram gitu atau kram, kita main tangan aja.
2: Kaki dilemaskan.
1: Kaki diam aja deh kan gitu.
0: Jadi ada teknik-tekniknya ya. Kalau tantangan itu kan tantangan untuk yang renang ya. Kalau yang di sepeda tantangannya biasanya apa?
1: Sama juga, kram juga.
0: Kram juga.
1: Kalau kalau sepeda kan kalau setiap hari Minggu itu bisa tergantung sih, kalau ada partner latihan kita juga pernah keliling Lombok juga.
2: Tapi itu 300 kan kilo kalau itu. Yang kram tuh di waktu renang.
0: Ya, gitu, karena dinginnya air. Karena ada ini ya, air ya.
2: Perbedaan suhu temanya tubuh dengan air itu terlalu jauh. Yang sering itu ya emang di laut. Tapi kalau lari sama sepeda karena udah terbiasa itu agak jarang.
0: Karena juga suhu juga masih bisa dikatakan itu suhu yang normal gitu ya. Oke, ini banyak banget ya yang udah di-sharing gitu ya tentang ini. Tapi dari Pak Haji sendiri nih melihat gitu ya potensi dari KAIAN ini, apalagi untuk kedepannya kan ada rencana besar, itu seperti apa?
2: Iya, yang memang sangat kita harapkan untuk nanti di kelasnya sampai PON dia harus dapat emas gitu.
0: Amin.
2: Okay. Nah, saya justru berpikir ke depannya lagi. Ini kan dia harus menjadi seorang master gitu. Jadi pemuda-pemuda NTB yang akan di bawahnya dia harus bina untuk mempersiapkan itu.
0: Regenerasi.
2: Benar.
0: Betul.
2: Itu. Karena potensi untuk menjadi seorang pelatih itu besar banget. Dengan pengalaman dia sudah sampai keliling nasional.
0: Iya benar.
2: Itu hampir jadi rebutan semua provinsi karena melihat potensinya.
0: Tapi lebih memilih kembali. Iyalah, ke
2: kembali.
0: Ke rumah.
2: Kumpul waton.
0: Iya.
2: NTB.
0: Kembali ke keluarga. Siap. Ya menikmati ya yang ada di sini gitu. Betul. Ya mungkin walaupun di luar sana tawarannya lebih.
2: Cuannya lebih.
0: Iya.
2: Dia ya, cinta NTB.
0: Betul, cinta NTB. Siap. Cinta keluarga ya yang betul. Menumbuhkan dan membesarkan dari NTB gitu. Yeah. Ada nggak sih kayak KAIAN itu punya target gitu? Tadi kan kalau jadi pelatih mungkin itu next levelnya gitu. Tapi kalau sekarang itu targetnya ke apa?
1: Kalau sekarang sih persiapan PON aja sih sekarang.
0: Persiapan PON.
2: Ya, masa tentunya aja.
0: Oke, itu udah jadi apa ya? Mungkin kayak udah ketok palu gitu ya?
2: Iya benar.
0: Bakal ikut berapa kategori nanti?
1: Paling dua nomor aja mungkin nanti.
0: Dua nomor.
2: Iya, emang nggak berat ya kalau sport nasional. Jadi dapat dua nomor aja sudah luar biasa.
0: Itu udah syukur ya. Nggak bisa kayak kayak masih di Power Prof tuh masih bisa tiga masih gitu bisa ya? Tiga. Tapi kalau nasional
2: karena ada seleksinya. Dia punya kategori lagi. Karena kelasnya udah beda.
0: Oke.
1: Persaingannya juga sih sama anak-anak muda juga.
2: Iya. Pertama yang muda, dia mah atlet-atlet nasional juga.
0: Beda tenaga-tenaganya mungkin.
2: Beda. Beda.
0: Masih istilahnya pergerakannya tidak seperti.
2: Iya. Lentur gerakannya.
1: Beda dengan naik level lagi di apa namanya di half Ironman-nya beda. Okay. Itu renangnya 3 kilo itu.
0: Sampai ada filmnya Iron Man. Iya, ya. Bener, ternyata ya. Ada memang ada, gitu.
1: Itu
0: ya,
1: yang pro-nya itu.
0: Nyata.
2: Itu gila-gilaan untuk pro-nya itu yang pro-nya. Itu. Iron Man itu aduh.
0: Itu emang udah teruji ya, udah menjalani berbagai macam proses latihan. Betul. Ya. Dan terakhir pesannya mungkin untuk anak muda dari Pak Haji, kalau misalnya anak muda tuh punya potensi untuk jadi atlet itu seperti apa?
2: Oh, saya sih sebagai bapaknya pemuda ya, saya berharap nih anak-anak muda nih untuk bisa mencontoh gitu. Ya kan sering kita tampilkan anak-anak hebat di Pro 2
0: betul. Ya. Betul, banyak banget.
2: Wah, banyak banget kan, kalau saya hitung itu udah 200-an yang saya tampilin di sini nih. Itu contoh-contoh membuat semangat gitu. Jadi saya pun semangat luar biasa, apalagi yang memang anak-anak kita, nih generasi-generasi muda ini harus bisa gitu. Mengambil nih hikmah, ambil pelajaran untuk kita bersama-sama bangun NTB nih. Jadi pemuda NTB berprestasi tentunya.
0: Amin.
2: mendukung NTB makmur mendunia.
0: Jadi itu tagline-nya contoh NTB. Gitu ya dari mereka-mereka yang sudah belajar dengan berbagai macam strategi cara gitu ya, sama kayak KAIAN juga ya yang sekarang memang sudah berada di level itu gitu ya, yang akhirnya dibawa juga nih sama Pak Haji ke sini gitu. Ada pesan gak sih untuk anak-anak muda?
1: Ya, untuk anak-anak muda di dimanapun berada, jangan pernah membatasi potensi diri dan tetap semangat dan tekad.
0: Oke, itu yang penting ya.
1: Iya.
0: Karena kan suka kayak, aduh capek, terus ngeluh gitu ya. Ya, semakin capek akan semakin banyak juga yang akan diraih gitu ya. Semakin betul, kita nggak bergerak apapun, ya nggak akan meraih apapun betul, gitu.
2: Itulah
0: ya.
2: Itulah ikhtiar untuk kebaikan.
0: Yes, dan semangat tekad itu adalah salah satu betul, kunci ya. Siap, kita betul, mau terus menjalankan apapun itu, cabang lombanya apapun itu sama. Kuncinya itu sama ya, itu adalah semangat dan tekad yang kuat, jangan mudah menyerah juga. Sama kayak Pak Haji dan juga Kayan ya, nggak nyerah, ternyata masih punya progres-progres yang akan dijalankan ke depannya. Ya, semoga berjalan dengan lancar,
2: amin,
0: sukses, dan prestasi-prestasi membanggakan selanjutnya bisa terus diraih ya.
2: Amin.
0: Apalagi Nusa Tenggara Barat yang akan menjadi Tuan Rumah PON 2028. Oke, okay. Udah mau jam 5 sore aja, kayaknya nggak cukup ya ngobrolnya ya. Iya, masih banyak sebenarnya yang mau dibahas. Kita belum spesifik-spesifik banget, tapi next abis PON next, mungkin bisa cerita lagi ya. Bisa nyemangatin teman Pro 2 lagi supaya bisa juga meraih prestasi sama kayak Kayan dan juga teman-teman dari Dispora lainnya juga ya yang ada. Oke, kalau gitu langsung kita pamit dari Jalan Langkut 83 Ampenan. Ada Putri, ada
2: Haji,
0: Haji
1: Dian Bahtiar.
0: Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik kamu.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

0: Merdeka.
1: W.R. Supratman.
0: Juta Gentar membela.
1: Aku tahu. Kornel Simanjuntak.
2: Nah, terakhir ya.
0: Halo, halo Bandung.
1: Ini mah gampang. Pasti jawabannya orang Sunda kan?
2: Ya enggak gitu jawabannya.
1: Ngomong-ngomong tentang lagu perjuangan, kok bisa ya lagu ini dihafal oleh seluruh bangsa Indonesia? Iya ya, padahal kan dulu nggak ada aplikasi streaming music atau internet kayak sekarang.
2: Kalau dilihat-lihat dari garis sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, membuminya lagu perjuangan itu berkat Radio Republik Indonesia, di mana pada masa perjuangan kemerdekaan, media elektronik yang tersedia hanya radio, sehingga lagu-lagu perjuangan yang diciptakan oleh para komposer di era kemerdekaan disebarkan melalui siaran radio perjuangan dari RRI. Siaran radio ini kemudian dimanfaatkan oleh para guru di daerah. Mereka mencatat lagu-lagu Indonesia, baik melodi maupun syair, untuk dilestarikan, kemudian diajarkan kepada murid-murid sekolah sebagai mata pelajaran nilai patriotisme. Nah, dengan diputarnya dan disebarnya lagu-lagu perjuangan di masa kemerdekaan dari 1945 sampai 1949, inilah yang membuat bangsa Indonesia tetap utuh dalam persatuan dan kesatuan. Jadi, selain mengambil andil yang besar dalam membumikan lagu-lagu perjuangan Indonesia, RRI juga punya andil besar merawat semangat kebangsaan kita.
1: Betul banget. Tapi pencipta lagu Halo Halo Bandung emangnya siapa ya?
3: Sayuti Melik.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini-begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Pro 2 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produ S. Senjata Pakur kembali hadir lagi untuk nemenin kamu edisi hari ini di hari Jumat ya, 14 Agustus 2026. Dan senang banget Putri bakalan hadir dengan single-single religi sampai di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, sambil kamu menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 18 menit. Jadi pastikan kamu stay tune terus ya, sambil mempersiapkan ibadah sholat maghrib, sambil mempersiapkan besok ada aktivitas atau kegiatan apa ya. Dan hari ini istirahat dulu ya, setelah aktivitas yang mungkin cukup padat, cukup banyak kegiatannya.

0: Oke, teman Pro 2. Ya, pukul 18 lewat 18 menit. Kita bakal jeda dulu ya dari Senjata Fakur karena saatnya dikumandangkan azan salat Maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan Maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohary and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Labbaik Allahumma labbaik. Siapa sih yang gak pengen mengucapkan kata itu langsung di tanah suci gitu ya, suatu saat nanti teman Pro2. Bahkan mungkin itu adalah salah satu mimpi gitu ya yang ingin kita wujudkan gitu ya, untuk menyempurnakan ya rukun iman, rukun Islam kita gitu ya, supaya benar-benar bisa berada di tanah suci ya, tanah haram teman Pro2, yang akan mengingatkan kita mungkin akan hal-hal yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, selama kita melakukan segala sesuatu yang memang Allah sudah perintahkan ya. Allah sudah mendatangkan sesuatu dalam hidup itu pasti ya, semua ada hikmahnya, semua ada pelajaran berharganya, dan bakal ngebuat teman Pro2 makin hari tuh makin belajar untuk memahami bahwa banyak sisi-sisi kehidupan yang terkadang kita nggak pengen itu terjadi gitu ya, tapi kita harus melewatinya. Kita harus membuat banyak banget cara-cara yang akan membuat kita lebih yakin, lebih beriman ya, bahwa segala sesuatu apapun itu gitu ya, pasti ada hikmah di balik itu, ada pelajaran berharga di balik itu semua.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Okay, teman pro 2, gak berasa banget ya untuk Senjata Fakur ternyata udah menuju pukul 19 ya, alias jam 7 malam hari ini. Ya, semoga aja hari ini berjalan dengan sesuai harapan kamu lah ya. Gak ada hal-hal yang gak menyenangkan. Semuanya bisa kamu lakukan dan semuanya bisa selesai supaya besok bisa weekend ya. Dan semoga berkah sih, amin ya. Okay, kalau gitu karena udah mau jam 7 malam, aku pamit undur diri. Terima kasih untuk teman pro 2 yang sudah stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat ini bacakan Info Pro 2 edisi Jumat 14 Agustus 2026. Kumpul bersama Lani Nadia dan Nila, berita selengkapnya. Informasi pertama, Tom Pro 2, pemerintah Kota Mataram bersama jajaran Polresta Mataram menggelar penanaman pohon secara serentak di sejumlah ruang terbuka hijau pada Jumat 14 Agustus 2026. Dan kegiatan tersebut ya, Tom Pro 2, menjadi bagian dari gerakan Indonesia Asri yang sejalan dengan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya pohon yang ditanam harus dirawat secara berkelanjutan ya, terutama menghadapi musim kemarau, dan pemeliharaan itu dilakukan oleh pengelola RTH bersama pihak terkait dengan penyiraman dan juga perawatan rutin hingga pohon mampu tumbuh kuat. Ia menilai gerakan penghijauan tersebut memperkuat upaya Pemkot Mataram menghadirkan ruang terbuka hijau di berbagai kawasan kota. Informasi selanjutnya, Tom Pro 2, pemerintah Kota Mataram mengimbau masyarakat memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan kegiatan sederhana, hikmat, dan tetap mengedepankan suasana kekeluargaan. Dan perayaan di tingkat RT, lingkungan, hingga kelurahan itu diharapkan menjadi momentum mempererat silaturahmi ya, sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan selain ini bakal ada music live chat live dari RRI Jakarta. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yoi, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
1: Yes.
2: Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua aja.
1: Betul.
2: Karena ini hari Jumat. Iya kan, dia spesial.
1: Urusannya apa?
2: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
1: Iya bener.
2: Siangnya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
3: Wow. Halo.
1: Halo, selamat malam Abang.
3: Halo malam.
2: Wis.
1: Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat. Alhamdulillah.
2: Gimana?
1: Luar biasa.
2: Tadi macet, Bang?
3: Tinggal ngelangkah.
2: Oh iya beneran.
3: Deket kantor gue.
1: Oh iya bener. Oh,
2: pantes
1: sih. Gak jauh.
2: Iya iya iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih,
1: yes,
2: teman berdua. Tentang
1: betul.
2: Single-single terbarunya ya.
1: Bener.
2: Tapi
1: bener.
2: Selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih Bang?
3: Ngantor sih.
2: Ngantor ya. Ngantor. Lu di beda.

0: Gokil gokil.
1: Dulu nyanyi apa sama Bu Kasur?
0: Ingat gak?
2: Seorang Kapiten.
0: Serius?
2: Serius?
0: Oh gila.
2: Gue bikin ala gue.
1: Oke.
2: Belum lagu sendiri enggak, lagu orang cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
1: Oke, berarti duet waktu itu.
0: Duet waktu itu ya. Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
1: Wow.
0: Tahun 80.
1: Jangan terlalu
2: 45.
1: Jangan terlalu diperjelas.
0: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
1: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
1: Apa maksudnya siapa sih yang ngenalin nyemplungin ke musik tuh siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak di zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh seneng band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band Britpop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
0: Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
0: Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
1: Emang musisi ya.
0: Jazz ya. Lebih spesifik
2: ya,
0: jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
0: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
1: Benar.
0: Belum ada, belum familiar waktu itu ya.
1: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
0: Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya, nggak ada band pop dulu ya.
1: Iya.
0: Benar.
2: Solois lah ya.
1: Solois. Benar. Alright.
0: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih Bang ya.
2: Iya.
0: Berjudul Gila Karena Cinta.
1: Widi.
0: Ini lagu yang lu tulis sendiri Bang atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
1: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
1: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
0: Bang Martin.
1: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih Bang?
2: Ini keempat.
1: Keempat ya? Oke.
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya di Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa.
1: Okay.
2: Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi terus. Ternyata di radio kita kirim ke radio ternyata diputar.
1: Okay.
2: Dan bikin video lirik ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan.
0: Okay.
2: Gitu dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
1: Dan
2: sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau enggak salah 200 ribuan nih.
0: Asik juga tuh.
1: Benar.
0: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk dipromoin nih.
1: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal Gila Karena Cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
0: Betul banget.
1: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman bro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman bro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
1: Gak ada. Presentnya gak usah dibaca.
2: Sorry.
1: Martin Wiguna hadirkan kisah itu.
2: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
1: Nah,
2: Crazy Because Love.
1: Gak usah.
2: Gue translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu. Crazy Because Love.
1: Aduh.
2: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
3: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
2: Oh gitu.
3: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini okay. Temen gue cowok bersahabat sama cewek. Mm-hmm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
2: Okay.
3: Nah pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
2: Oh.
1: Okay.
3: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
2: Angkatlah
3: nih cewek. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih, alurnya.
2: Oke. Paham.
3: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin. Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari
2: dulu. Itu berat sih. Itu nyesek banget.
1: Nyesek banget, bro.
2: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
3: Dia pikir cowoknya itu gak suka.
2: Yaudah gue move on.
3: Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
2: Mendem.
3: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
2: Padahal
3: menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
1: Iya, betul.
3: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
2: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
1: Complicated.
2: Lu bayangin, misalnya lu suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kali cincin.
1: Salah, bukan.
2: Bacan doko. Lu pakai cincin,
1: Iya kan enggak bukan cincin itu maksudnya.
2: Dikasih SBY.
1: Pakai ini cincin Thanos.
2: Banyak. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
3: Benar-benar. Iya di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
2: Benar.
3: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Benar.
3: Lo harus ungkapin gitu.
1: Iya.
3: Itu sih.
1: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
3: Betul.
1: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
3: kayak
1: kan.
3: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
1: Itu dia.
2: Lagi zaman tuh manusia-manusia
1: sedang
2: bingung.
1: Sedang marak terjadi.
2: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
3: Mayoritas yang gue tahu ya, nggak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ini ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
2: Betul.
3: Nah kalau lo siap ngungkapin berarti lo udah siap resikonya dong. Hmm. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
2: pecah gitu kan. Iya iya benar.
1: Iya sih.
2: Oh iya bener sih. Gue kebayang sih gimana bingungnya.
1: Benar. Oke tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih apa yang bisa diambil gitu?
3: Lo buru-buru nembak.
1: Oke.
3: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo kayak lo asal jangan istri orang atau.
1: Nah, itu dia. Benar.
3: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Ya lo tunggu dia putus lah baru lo nyatain gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
1: Iya, gitu. Intinya itu ya harus jujur.
2: Kalau jujur tapi nanti gimana Bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
3: momen ya.
2: Iya nunggu momen.
3: Gak apa-apa ya, tadi yang kayak gue bilang tiba-tiba dia punya pacar kan. Ya lo gak mungkin dong.
2: Gak
3: lo
2: mungkin.
3: Nikung kan.
2: Waktunya gak bagus.
3: Iya waktunya gak bagus. Nah lo nunggu momennya. Kalau dia gak putus-putus nasib.
1: Nah itu bener itu. Berarti jagain jodoh orang.
2: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak gue nggak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
3: Lega. Serius lega. Banyak yang ya itu yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
2: Oh.
3: Yang mereka alamin ya banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar udah plong gitu. Gitu dan dia masih berteman. Nah makanya harus ibaratnya kan lo resikonya apa lo takut hilang tapi lo harus nerima dong.
2: Benar, gue ngerti. Iya ya perasaan suka kan anugerah ya dari Tuhan. Jadi lo nggak bisa pilih-pilih kayak gue nggak boleh suka nih sama dia ya nggak boleh.
1: Iya lagi. Maksudnya kita nggak bisa ngontrol juga kan kita udah pernah suka sama seseorang kan.
2: Benar. Setuju gue Bang, sama lo Bang. Bagus, gue sepakat.
3: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
2: Iya. Nanti kasih tau akun lo nanti gue absen ya Bang.
1: Mampir.
2: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan.
1: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
2: Betul.
1: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah punya pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener.
0: Banget
1: ya. Jreng gitu kan.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influensnya kesana berarti Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener. Terus
2: mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke, benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget nggak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: dia.
2: Iya, shock. Diem. Benar-benar langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan. Kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan, gitu. Benar-benar hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya, itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya, gitu.
0: Bener.
2: Kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong, tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin, gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya, bener sih.
1: Kasian ya, semoga teman lo bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Benar-benar. Dan
1: kata dia apa gitu? Bang,
0: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat buat Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pier Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pier Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa, Perunggu sama Four Events.
1: Wah,
2: keren sih menurut gue. Keren, gokil.
0: Tapi berarti lu juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin, kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue itu kayak 2000-an, band-band
1: sebenernya
2: 2000-an
1: ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya, bener,
2: keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan.
0: Iya,
1: jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek pelakan kayak di 2000-an ya.
2: Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simpel lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Itu thank you ya Hawa ya udah.
0: Hawa ya,
1: udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta, itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan, dapet
1: ya. Cerita
2: gua,
1: ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu. jujur.
1: Kenapa? Okay.
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, yeah, 4-5 menit masih oke okay lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit.
0: 3 menit
2: yeah. Kita intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, yeah, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro. Yeah, sama yeah, di tengah jujur ada interlude.
1: Iya, yeah. Solo gitar kalau bisa yeah, kan.
2: Iya, yeah, yeah, yeah, yeah, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Hmm. Gitu, oh, kan? Gitu. Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada,
1: ada.
2: Tetap ada. Akhirnya gue paksa. Oh.
1: Ya udah, ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap ada. Ada idealismenya tetap ada. Ya?
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada ininya apa, chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja. Ya, benar-benar, benar-benar.
1: Iya sih. Oke, oke. Jadi tetap apa ya? Masih ngambil instrumen-instrumen yes, 2000-an formulanya ya dengan gitu, masih ada interlude. Ini sih menurut gue penting ya, karena nggak semua orang sekarang, terutama gitaris ya, kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang, nggak beda kayak dulu ya.
2: Iya,
1: yeah,
2: kalau yang penting tuh buat di live di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
1: Nah, itu.
0: Nafas dulu, nafas.
1: Sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan, ya kan? Ya gitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke okay deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, ya, bareng sama Bang Martin dan betul, katanya bakal ada live session lah ya, abis ini ya.
2: Boleh
0: ya? Oke, okay, okay, let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi buat kamu, pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
1: Yay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
3: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
2: Oke. Ya, gua lu akan nge-live ya malam ini ya.
3: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta
2: ya. Dokter Cinta.
3: Yang mau curhat bener. Silakan.
2: Kenapa enggak ini Bang, TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
3: Kena gue sepatu.
2: Iya, terlalu sepatu ya.
3: Kalau Dendors mau enggak?
2: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
3: Bukan mocin ya.
2: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
1: MV udah ada ya?
2: MV udah ada Bang.
3: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
2: Oh iya. Yeah. Ada video lirik ada juga Bang?
3: Enggak, gue langsung MV.
2: Langsung MV.
3: Kemarin
2: ya?
3: Langsung MV ya, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
2: Oh,
3: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
1: Iya, benar sih.
2: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
3: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka. Karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
1: Jangan sampai kita menyesal gitu. Ruin your friendship bro.
2: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih kayak
1: oh iya juga ya, iya
3: sih? Cewek bisa duluan kalau sekarang
2: bisa. Oh gitu.
3: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
2: Bener
3: gitu kan. Akhirnya bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung cewek bingung.
2: Nah itu
1: bener.
2: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
3: Jujur ya.
2: Jujur aja.
1: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja.
2: Bener.
1: Gak nembak kan.
2: Bener.
1: Iya kan.
3: Nyindir-nyindir.
2: Nyindir-nyindir ya bener.
1: Tipis-tipis lah.
2: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
1: Aduh. Gitu.
2: Dalam. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit
1: yes.
2: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
1: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
2: Yes, thank you banget.
3: Thank you.
1: Sukses buat single-singlenya.
2: Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
3: Pastinya.
1: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
3: September gue masih single ini.
1: Oke.
2: Okay.
1: Akan single lagi nanti.
2: Single dulu nanti ya.
3: Single lagi ya.
2: Oke.
3: Galau lagi lah nih.
1: Hei, sedap.
2: Boleh.
1: Oke, nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
2: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elanda pamit dan juga
3: Martin Wiguna.
1: Alright, dan langsung aja ini dia
2: Gila Karena Cinta.

0: Martin Wigo la toma berdua.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

Life Chat. Music Life Chat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, selamat malam Jakarta, selamat datang jaga malam bareng sama kita berdua.
0: Yo, Coachella. Aduh. Malam hari ini kita akan menghibur kamu teman Pro 2 pastinya, yes, karena kita garansi kocak banget.
1: Emang garansi dibalikin apa bang?
0: Apa?
1: Kalau nggak lucu dikasih apa ya mau?
0: Kita garansi akan ambil satu helai dari rambut edit malam gak hari usah, ini kalau misalkan ngapain. Kita nggak lucu ya.
1: Ngapain? Kalau 1000 orang botak
0: loh. Ya di satu titik doang tapi botak. Ya gitu. Lucu ya kalau gitu. Ya.
1: Ini apa sih nama ini powak? Apa sih nama? Nama Indonesia ya.
0: Bocel.
1: Bener. Gue tahu ya bahasa Jawa Indonesia. Gue tahu ya bahasa Jawanya powak.
0: Gitu. Oh powak bahasa Jawa.
1: Gue nggak tahu sih bahasa Jawa apa enggak.
0: Oh iya.
1: Gue tahu powak. Powak.
0: Tapi kita akan menemani kamu teman berdua di jaga malam malam hari ini bareng sama Elan dan juga Edit ya.
1: Yeay.
0: Edisi spesial menjelang 17 Agustus.
1: Betul, ini udah tinggal 3 hari lagi bro.
0: Yoi, pas banget 3 hari lagi di hari Senin kita akan merayakan Indonesia Merdeka 81 tahun ya.
1: Betul sekali, dan sekarang juga makin gencar ya.
0: Betul banget.
1: Sekitaran istana.
0: Bener.
1: Di udara, kalau lo mungkin sering ngelihat udara, lihat langit ya. Banyak pesawat jet yang lewat.
0: Pesawat jet, ya. Bener sekali Edit.
1: Latihan pesawat bro.
0: Latihan nyentir pesawat ya. Iya bener. Dan luar biasa sekali untuk hadirin yang telah hadir di hari ini. Mungkin ya. Ada yang butuh MC 17-an kita ready juga ya.
1: Iya bisa.
0: Iya kita ready juga.
1: Kita bisa formal kok.
0: Bisa, cuma yang gue belum berani sampai sekarang nge-MC wedding sama lamaran.
1: Iya sih.
0: Iya itu
1: terlalu sakral.
0: Terlalu saklar.
1: Terlalu kayak
0: saklar.
1: Cetek.
0: Sak apa sih? Apa?
1: Saklar.
0: Sakral. Sakral.
1: Oh sakral.
0: Sakral. Oh, iya terlalu iya. Sakral ya. Yeah.
1: Gue kira ininya saklar ya. Lu benerin.
0: Terlalu saklar.
1: Sakral.
0: Terlalu sakral. Nah itu.
1: Itu dia.
0: Karena kita takut merusak momen orang ya.
1: Bener.
0: Cuma kalau misalkan lu merasa lu emang konsepnya kocak, gak apa-apa.
1: Konsepnya emang acak-aduk.
0: Iya ya. Bener.
1: Bener.
0: Dan boleh kita. Tamu-tamu lu kayaknya tamu-tamu dekat aja gitu, nggak terlalu direksi-direksi perusahaan. Aduh. Ya tergantung konsepnya kan.
1: Bener bisa lah
0: gitu, kita masih aman kok, kita masih available edit ya di tanggal-tanggal terkait ya. Jangan lupa untuk makan bayam ya.
1: Aduh. Popeye.
0: Gue
1: kangen jujur nonton Popeye lu.
0: Dulu di mana ya? Dulu
1: di TV ada.
0: TPI enggak sih dulu?
1: Iya TPI.
0: TPI dulu kan.
1: TPI, benar.
0: Terus kayak itu adalah salah satu kartun yang bikin anak-anak Indonesia khususnya makan bayam.
1: Makan bayam.
0: Iya.
1: Benar. Tapi sekarang juga lebih bervariasi lagi bayamnya.
0: Kenapa tuh?
1: Bayam crispy. Ada.
0: Iya benar, tapi kan Popeye nggak makan bayam crispy dong.
1: Ada bayam kaleng.
0: Iya,
1: nggak kaleng.
0: dulu, berarti belum ada istilah jukut goreng ya?
1: Gak ada.
0: Ya,
1: jukut goreng
0: belum ada ya?
1: Gak ada.
0: Mungkin kalau ada Popeye makan jukut goreng menurut gua.
1: Iya, mungkin yang dimakan juga sebenarnya adalah jukut.
0: Iya, jukut ya.
1: Iya.
0: Bayam sama jukut sama nggak sih?
1: Beda dong.
0: Oh, beda ya?
1: Beda.
0: Bayam nggak bisa digoreng, bisa?
1: Ya bisa aja.
0: Bisa kan?
1: Bisa aja.
0: Nah, berarti
1: dibikin kayak ala-ala jukut juga bisa harusnya.
0: Oh, tapi kan kalau
1: bayam ala jukut.
0: Tapi kan kalau bayam jarang yang dijadikan lalapan kan. Biasanya ya. Makan langsung atau di sayur gitu kan.
1: Benar. Iya, jarang ada yang kayak ya jadi lalapan tuh jarang kayaknya.
0: Iya, jarang.
1: Kayaknya harus dimasak dulu dia deh.
0: Ha, iya sih. Jarang ini ya, jarang mentah. Ya paling dikaleng kan.
1: Iya, kalian kan juga
0: kepopai.
1: Udah proses itu.
0: Iya benar. Jadi buat teman berdua malam hari ini kita akan menemani kamu. Buat lo yang kayaknya baru OTW pulang ya.
1: Gak bisa lihat teman berdua. Ini lucu banget.
0: Gimana ya visualizernya apa ya? Edit barusan mainin standing mic-nya jadi suling gitu maksudnya.
1: Suling, iya.
0: Tapi gimana gue nyapuinnya coba? Gue jelasin ke teman Pro 2 gimana?
1: Nonton
0: coba.
1: Live ya?
0: Iya.
1: Gak ada.
0: Udah mati. Dimatiin mancai.
1: Gak usah.
0: Kameranya dimatiin mancai. Buat yang gak tahu mancai itu orang sini.
1: Anak magang.
0: Tapi rambutnya ya kayak megaloman gitu lah. Kayak api-api gitu rambutnya. dia ya begitulah. Gue susah juga gambarnya, cuma bener. Makanya kita namain dia Mancai.
1: Bener.
0: Gitu. Jadi buat teman berdua yang kayaknya baru pulang ya malam hari ini ya.
1: Bener.
0: Untuk kamu yang baru pulang, kita akan menemani kamu.
1: Yes.
0: Mungkin ada yang baru nyampe TJ, ada yang baru naik KRL.
1: Betul.
0: Kita akan hibur kamu pokoknya di malam hari ini.
1: Sambil menikmati cahaya malam Jakarta.
0: Asik.
1: Kita bakal nyetel.
0: Betul.
1: Bahasanya jadi gak cantik, nyetel.
0: Lu tadi udah bagus tuh bridgingnya. Sambil menikmati malam cahaya gemerlap, Jakarta.
1: Gemerlap kota Jakarta.
0: Gemerlap kota Jakarta. Kita menyetel. Kurang. Nah, makanya kita enggak bisa jadi MC wedding tuh gitu nih.
1: Iya,
0: pemilihan katanya.
1: Iya, kita udah build up.
0: Build up bagus.
1: Ada juga yang patah.
0: Iya, benar.
1: Ada kayak, yang drop lagi.
0: Iya, makanya kita respect sama Coki Sitohang ya. Sampai sekarang tuh kita respect tuh.
1: Jago banget.
0: Luar biasa abang ya, abang.
1: Abang.
0: Makin kokoh dilihat luar biasa.
1: Luar biasa. Ayo main abang.
0: Jadi untuk teman pro dua semuanya, sambil menikmati malam hari ini,
1: gemerlap
0: sambil
1: kota Jakarta,
0: kita akan menyuguhkan sebuah tembang
1: dendang.
0: Itu bukan padanan kata yang bagus. Tembang dan dendang itu tidak dalam satu paket.
1: Kan sama-sama ang.
0: Iya benar.
1: Tembang dendang gitu kan.
0: Gendang,
1: rendang,
0: tendang. Apalagi. Oke, teman berdua jangan geser radio kamu pasti ya, karena masih dijaga malam barengan sama Elan dan juga Edit malam hari ini ya.
1: Sampai jam 12 malam.
0: Yoi.

Setiap kali melihat merah putih berkibar, ada satu nama yang layak kita ingat, yaitu Fatmawati. Di balik bendera yang kita hormati setiap upacara, tersimpan kisah tentang ketulusan, keberanian, dan harapan. Jauh sebelum Indonesia benar-benar merdeka, Fatmawati dengan penuh kesabaran menjahit sangsaka merah putih. Mungkin saat itu beliau nggak pernah membayangkan kalau hasil jahitannya akan menjadi simbol kebanggaan sebuah bangsa. Dikibarkan untuk pertama kalinya saat proklamasi 17 Agustus 1945 dan terus berkibar hingga hari ini. Dari selembar kain yang dijahit dengan sepenuh hati, lahirlah lambang persatuan yang mengingatkan kita untuk terus menghargai perjuangan para pahlawan. Jadi, setiap kali merah putih berkibar, jangan cuma lihat warnanya. Ingat juga cerita dan cinta yang ada di balik setiap jahitannya. Karena dari tangan Ibu Fatmawati, semangat Indonesia terus hidup.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Luis Capaldi dengan Before You Go. Dan ini adalah salah satu lagu sebelum kita cabut ya. Gak kerasa banget udah hampir
1: Belum.
0: Udah jam segini bro.
1: Aduh.
0: Kita baru baca penelitian tadi ya.
1: Iya benar.
0: Yang kurang menarik lah.
1: Iya kayak bermutu tuh.
0: Agak aneh yang ngeliat lu biasa di kanan sekarang di kiri.
1: Emang kenapa sih?
0: Gak apa-apa kayak
1: lu gak pernah melihat sisi kanan nih gue.
0: Gak tertarik juga gue. Makasih. Eh tapi anyway, ini kan menjelang 17 Agustus. Lu tadi sempat bilang banyak pesawat lewat di atas ya.
1: Iya.
0: Ini juga ada yang bilang juga nih di salah satu story Instagram nih bahwa karena banyak pesawat tempur yang lewat depan rumahnya, kacanya tuh sampai pecah terkena flare pesawat tempur.
1: Oh iya?
0: Iya. Wow. Lu bayangin flare pesawat tempur segede apa, Dit?
1: Kena flare?
0: Iya kan? Maksudnya kan supersoniknya gitu-gitu kan? Iya. Itu flare-nya pasti gede banget.
1: Oh, gue kira tuh kayak ya udah setelah dikeluarin kayak hilang aja mempes gitu.
0: Enggak. Jadi ini ada kayak kaca mobil, terus kaca rumah gitu tuh. Sampai pecah coy, gara-gara flare pesawat tempur.
1: Tapi emang maksudnya udah bisa dipastiin itu adalah ini flare yang gitu ya?
0: Gue sih yakin ini flare-nya pesawat tempur ya.
1: Kenapa tuh?
0: Kenapa? Tuh karena muter-muter tuh.
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Lagi manuver
0: gitu. Makanya mungkin buat pesawat tempur ya hati-hati lah flare-nya kemana-mana gitu.
1: Benar-benar. Mungkin kayak ada serpihan-serpihannya ya.
0: Iya.
1: Serpihan flare yang
0: berarti pecah ya dia.
1: Iya. Serpihannya kemana-mana.
0: Iya karena kan iya namanya flare pesawat tempur kan nggak mungkin apa namanya tipis kan, nggak mungkin kecil-kecil ya, pasti lumayan besar gitu.
1: Dan itu flare-nya kan dilihat banyak orang.
0: Iya. Iya benar.
1: Iya kan.
0: Iya. Kayak, wih apa tuh gitu. Yang di bawah kan kaget dong. Bener. Iya dong.
1: Ih nyala.
0: Oh iya benar. Kan? Iya dari pesawat tempur gitu.
1: Bener.
0: Yang gue bingung kenapa dari ini ada manuver pesawat tempur ini tapi flare-nya tuh bisa kelihatan dari bawah gitu.
1: Karena kan ya itu ada meninggalkan jejak kan.
0: Oh, flare-nya meninggalkan jejak.
1: Iya. Kan dikeluarin
0: Iya benar. Iya, ini juga harus jadi waspada ya buat lo yang kayaknya apa namanya? Udah lihat di sekitarnya banyak pesawat tempur nih. Harus hati-hati sama flare pesawat tempur.
1: Jangan sambil nyanyi kalau lihat pesawat tempur.
0: Kenapa emang? Asik ini. Waktu kau lewat, aku sedang main ke Blitar.
1: Kejauhan.
0: Sekalian.
1: Iya sih, tapi nggak sampai Blitar juga pesawatnya itu.
0: Gitu. Jadi ini harus waspada karena di RR ini juga atasnya banyak banget pesawat deh kalau lagi latihan tuh.
1: Ya, lewat depan. Dekat.
0: Iya, jadi semoga ya kalau di RR semoga nggak kelihatan apa nggak kena flare-nya pesawat tempur lah.
1: Iya, gitu ya.
0: Gitu.
1: Semoga nanti bisa ketemu solusinya ya. Semoga bisa apa kayak menyenangkan semua pihak.
0: Iya. Sih. Iya, dan semoga ya apa masalah flare-flare ini bisa cepat selesai juga lah ya.
1: Benar.
0: Dan nggak menyebar ke tempat lain flare-nya.
1: Jadi biar gitu. Semua orang happy ngeliat flare.
0: Iya
1: kan?
0: Iya. Oke. Wow gitu ya. Kan udah happy pesawat gitu loh.
1: Iya kan? Karena kan ini salah satu yang ditunggu-tunggu nanti di 17 kan?
0: Iya. Jadi jangan sampai
1: pesawat tuh.
0: Jadi jangan sampai orang tuh takut ngeliat flare-nya.
1: Benar. Daripada senang pada bahagia melihat flare
0: pesawat tempur. Bener teman Pro 2. Kalau menurut lo gimana tentang persiapan 17 ini? Coba kasih tahu kita ya.
1: Yoi.

0: Serentak FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, di malam hari ini spesial edisi 17-an. Edit masih mikirin dia mau makan apa malam hari ini ya.
1: Gue gak tau kenapa ya, kalau makan tuh susah banget lagi milihnya.
0: Kenapa sih
1: emang? Tapi gue bukan picky eater, paham gak sih?
0: Iya, lu apa aja dimakan kan?
1: Iya. Cuma kalau gue suruh milih makan apa, gue bingung.
0: Emang lu butuh yang, ya itu kalau bisa tersedia langsung gitu kan?
1: Iya, kayak lu ngasih gue apa aja gue makan gitu loh kayak. Ya kan kalau di rumah kan kayak ya udah di meja makan ada apa ya gue makan gitu loh.
0: Cuma kan kita nggak di rumah ya. Makanya. Kita lagi merantau nih. Bener. Nah, lu mau makan apa nih?
1: Iya, makanya makin bingungnya lagi adalah karena sekarang hidup sendiri ya.
0: Jadi
1: kan ngelola duitnya juga sendiri kan.
0: Bener.
1: Jadi kayak ada lagi tuh pertimbangannya tuh.
0: Iya, tapi ini menjelang 17-an nih, Dit. Tadi kita udah ngebuka story juga nih di Instagram. Kira-kira lomba apa yang paling lo jagoin di 17-an? Nah, kalau lo jagonya apa di 17-an?
1: Gua jujur ya, gua dulu tuh lumayan sering mencoba banyak lomba kan.
0: Iya.
1: Pas kecil. Pas kecil gua pernah ikut makan kerupuk jelas.
0: Oke.
1: Itu gua kalah sih. Jujur gua enggak.
0: Karena tinggi apa gimana?
1: Iya, maksudnya gua enggak tahu triknya aja.
0: Oke.
1: Gigi gua nyangkut di rafia.
0: Lu salah. Injera kerupuk ke jangan talinya.
1: Tapi yang susah dari Rizky adalah ketika kerupuknya udah tinggal dikit.
0: Oke.
1: Masih nyangkut di tali tuh.
0: Iya. Yeah. Kan? Udah kecil tuh. Iya, udah kecil tuh.
1: Dikit-dikit.
0: Iya.
1: Apa takut jatuh gitu kan.
0: Menurut gua harusnya sih kerupuknya kan kita selalu pakai yang putih ya. Harusnya sih diganti kulit mungkin kerupuk kulit. Ah, itu lebih susah lagi tuh. Ya enggak sih? Kerupuk kulit, coy. Ya enggak sih? Rambek.
1: Enggak. Kerupuk yang gak mekar lu tau gak? Keras.
0: Lu tau ini kerupuk melarat yang dia pakai pasir gorengnya. Nah itu
1: gue sebutnya kerupuk upil lagi.
0: Kenapa kerupuk upil?
1: Gak tau. Yang putih kan?
0: Bukan. Oh, yang beda. pink sama kuning kalau. Eh pink sama putih.
1: Yang di plastik di pasir kan goreng.
0: Iya. Ah, ini nih kerupuk melarat nih kayak gini nih. Oh, upil. Kenapa upil?
1: Coba cari.
0: Salah kali lu.
1: Coba cari kerupuk upil.
0: Kerupuk upil.
1: Oh.
0: Beda. Ini buat lauk enggak sih?
1: Iya.
0: Beda. Ini
1: mirip ah.
0: Ya itu sama. Oh iya sih mirip. Mungkin beda. Oh, makanan Kediri. Oh, mungkin di daerah lu nyebutnya upil kali ya.
1: Benar. Gua
0: kalau di sini melarat.
1: Oh, itu kalau lagi di rumah saudara gue, ada kerupuk upil sama sambal pecel, udah ludes tuh.
0: Apanya? Rumahnya?
1: Dijara orang FD.
0: lagi masak. terlalu mengundang warga ya. Ternyata kerupuk upil ini banyak dinikmati ya. Oh, jadi langsung abis ya orang makan abis, ini ya?
1: Iya, rebutan itu tuh kayak enak banget gitu kan.
0: Tapi ini ada yang makan sama bumbu apa sih? Bumbu kacang apa bumbu pecel
1: kacang,
0: ya ini?
1: Bumbu ya semacam itu sebenarnya kayak ya basically bumbu kacang kan.
0: Oh, emang makanan khas Jawa Timur ya?
1: Iya, emang gua kan Jawa Timur parah.
0: Eh, segila. Oh iya benar ini makanan khas Jawa Timur kerupuk upil sama es apa nih?
1: Es
0: apa? Kamu sungguh mempesona. Jijik deh. Gue denger lagi itu. Ya jadi ini salah satu makanan khas Jawa Timur. Kalau di Jakarta kita nyebutnya kerupuk marat.
1: Ya, sebenarnya mirip-mirip sih.
0: Padahal yang beli orang kaya deh. Kenapa namanya melarat ya?
1: Nggak tahu. Mungkin kayak mungkin karena prosesnya kali ya.
0: Iya, dan gue baru tahu ternyata itu pakai pasir kan ya. Maksud gue, kok bisa pasir di nggak pakai minyak kan ya?
1: Enggak.
0: Kok bisa pasir ngembangin kerupuk gitu loh?
1: Ya kan panas kan?
0: Iya, gue baru tahu. Iya.
1: Sistemnya kayak lu tau nggak si Mahal ini pernah goreng kerupuk di air fryer apa di oven gitu gue? Nah, sistemnya mirip sebenarnya.
0: Oh. Panas kan? Cuma itu air fryer before it get famous ya.
1: Iya.
0: Dulu. Kalau gue kerupuk melarat nih ada kontrakan yang bikin tuh di belakang rumah gue persis. Jadi dia macam-macam nih kontrakan ada sih di bajakan, ada kerupuk melarat. Jadi satu tempat tuh. Emang tempat ini kayaknya produksi kaset bajakan. Lo yang lo tau gak sih yang kalau lo beli Power Ranger munculnya Smackdown gitu.
1: Iya
0: gitu-gitu tuh.
1: Tahu. Ya kerubakan biasa gitu.
0: Iya itu juga udah punah tuh tukang.
1: Iya lagi.
0: Iya udah gak ada lagi.
1: Dulu gue sempet ya ramai banget. Itu pada masanya kayak hal itu tuh kayak umum banget.
0: Iya. Yeah.
1: Secara terbuka
0: gitu. Iya, yeah, benar.
1: Kayak dulu di alun-alun, Bro.
0: Oh iya. Yeah?
1: Di alun-alun benar-benar jejer.
0: Tukang kaset
1: kayak gerobakan gitu. Kayak gerobak dorong gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi itu jejeran banyak banget.
0: Itu
1: dan semua nyetel lagu.
0: Iya. Yeah. Ya itu kayak inilah ya, akuarius keliling lah ya.
1: Iya benar.
0: Distara. Kayak gitu-gitu.
1: Ada masanya tuh gitu tuh.
0: Iya, tapi kalau balik lagi ke lomba ya, dulu ada satu lomba yang menurut gue apa ya? Melatih lu motorik ya.
1: Wow.
0: Masukin belut ke botol.
1: Oh ya itu iya sih.
0: Iya kan?
1: Itu gue jagonya. Itu gue yang paling jago.
0: Oh iya. Yeah.
1: Masukin belut ke dalam botol tuh gue jago tuh.
0: Gue bagiin makan belut doang, itu gue jago tuh. Kalau masukin belut tuh dulu agak-agak geli gitu.
1: Oh iya sih, karena kalau dipegang, makin lama lo pegang, makin kenceng lo pegang, makin banyak
0: dia mendir. Kan dia slimy gitu kan.
1: Iya yeah. Kan jadi makin kenceng lo megang itu sebenarnya makin susah buat dipegang.
0: Iya.
1: Jadi triknya adalah
0: gimana
1: ini lomba belut 101. tutorial
0: gimana? Cara menang lomba masukin belut ya.
1: Iya,
0: gimana tuh?
1: Jadi lu jangan menggenggam yang kenceng.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lu nadahin.
0: Oh.
1: Pegangnya tuh kayak lu nadahin.
0: Begini.
1: Ya enggak gitu banget sih.
0: Gimana sih nadahin?
1: Ya kayak nadahin jadi.
0: Oke, okay. Bukan ditangkep ya.
1: Bukan ditangkep, digenggam
0: yang kenceng. Dipegang jangan. Doang.
1: Jadi kayak tangan lu cuman ya nekuk aja gitu loh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Lu jangan megang kenceng banget
0: sih
1: mulutnya.
0: Terus nanti dituang ke botol.
1: Tuang.
0: Oh.
1: Jadi nanti lu apa makin kecilin tuh si jari-jari lu tangannya.
0: Mm.
1: Nah, pasin dah mulut si botol sama tangan lu tuh.
0: Oh.
1: Yang jempol sama telunjuk tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Dan selalu pakai botol teh botol ya?
1: Benar,
0: botol kaca. Sih. Botol kaca, selalu pakai botol kaca. Kenapa enggak botol yang lain ya?
1: Enggak tahu.
0: Kayak kenapa botol itu gitu?
1: Ya kalau lu pakai botol Maison gampang lu lehernya.
0: Lehernya gitu. Masukin piton. Kalau botol Maison. Iya. Bukan tangan itu. Leher lu yang dililit sama dia.
1: Keliling.
0: Dia bikin juga tuh. Wanawan nangkap manusia. Cara ngelilit manusia.
1: Jadi gini guys.
0: Nah. Lehernya nih lu incer ya gitu.
1: Lehernya incer. Kan kepalanya pasti pegang. Ekor lu nih kayak sabet aja ekornya selep gitu.
0: Bentar, kita kenapa ngomongin POV Python ya?
1: Enggak apa-apa
0: juga sih.
1: Enggak apa-apa.
0: Itu salah satu lomba yang menurut gue agak-agak tricky juga tuh.
1: Nah.
0: Kalau di tempat lu apa ya? Ada lomba-lomba unik enggak biasanya?
1: Lomba unik gue dulu pernah nyabut koin dari yang dilumurin apa itu?
0: Iya, biasanya semangka kan.
1: Semangka. Iya, benar-benar.
0: Duren pernah?
1: Enggak terlalu kalau sakit dong.
0: Kan nyabutnya pakai mulut kan?
1: Iya, koinnya kecabut
0: giginya ninggal. Itu gue sih nggak pernah ya lomba itu tuh yang
1: gue pernah. Cuman
0: emang itu
1: dia kan nggak pakai oli kan?
0: Pakai apa sih dia?
1: Gue nggak tahu sih, kayaknya coklat sih mungkin sih.
0: Masa sih coklat?
1: Karena kan ini
0: di mulut ya?
1: Iya.
0: Berarti harusnya manis dong?
1: Iya.
0: Bukan dong. Emang itu semangka kan? Tapi rata-rata ya?
1: Semangka atau melon? Melon sih biasanya.
0: Melon keras sih.
1: Iya maksudnya kalau semangka kan agak loss aja gitu.
0: Iya, iya,
1: kayak gampang banget.
0: Tapi udah gitu yang kan biasanya naruh uang kan di buah. Yang ditaruh uang kertas aja ya?
1: Enggak, uang kris. Sekarang pakai
0: bagus, kris. Bagus. Naruh QR di situ. Naruh QR di situ. Nah itu tadi lomba-lomba yang beberapa kali kita ikutin teman perdua. Kalau lo di rumah lo nih, di Karang Taruna rumah lo kira-kira lomba apa yang biasanya lo ikutin tuh?
1: Gue tahu lomba yang agak susah.
0: Apa tuh?
1: Sepak bola terong. Susah tuh.
0: Itu susah tuh.
1: Itu susah.
0: Sepak bola terong.
1: Kontrol handlingnya tuh susah. Iya kan?
0: Bener.
1: Maksudnya kita gak bisa ngatur terongnya kan? Iya kan, mukulnya ke arahnya kemana agak susah tuh.
0: Susah. Itu ada di tempat lu tuh?
1: Pernah ada.
0: Awal-awal.
1: Pernah pakai terong, pernah pakai sarung. Sepak bola pakai sarung.
0: Oh, jadi lo pada pakai sarung nih.
1: Iya, dia enggak bisa nutmeg tuh.
0: Itu mah lewatin kaki. Itu enggak susah tuh.
1: itu
0: kadang ada yang pakai daster di tonggal.
1: Iya.
0: Iya kan? Pakai daster itu susah tuh. Itu
1: susah.
0: Benar. Yang pakai daster, menurut gue harusnya sih emang ibu-ibu sih yang main ya.
1: Iya, jagonya.
0: Ibu-ibu kan kalau main bola ngerubung di satu tempat kan. Iya kan?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya kayak ikan dikasih makan kan.
0: Enggak. Iya, kayak menurut dia tuh bola terus dikejar semua gitu.
1: Serunya itunya, Bro. Serunya ada teriakan.
0: Tapi ya cewek kalau disuruh main bola tuh kayak gitu tuh.
1: Ramenya itu yang bikin seru.
0: Teriak sama ngumpul.
1: Iya.
0: Iya benar.
1: Ramenya yang bikin seru.
0: Iya, kayak di kolam lele ya. Coba dong kasih tahu kita teman produser, kalau lo jagonya lomba apa nih?
1: Yoi.
0: Apakah ada yang jago lomba ninggalin di tempat?
1: Aduh.
0: Apa ada yang jago pergi pas lagi sayang-sayang ya? Ah.
1: Atau lagi
0: bangun. Jangan tidur, jangan tidur. Jangan tidur.
1: Enggak nemu Mas.
0: Jangan. Coba dong kasih tahu kita kira-kira lo jagonya lomba apa dong?
1: Iya, jagonya ayam.
0: KFC.
1: Maksudnya kejar-kejar
0: ayam. Oh iya, kejar-kejar ayam. Bener. Kasih tahu kita ya teman produser ya.

dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu Bohemian Rhapsody dari Panic at the Disco. Baru aja kamu dengerin, teman Pro 2. Dan masih barengan sama Elan dan juga Edit di Jaga Malam edisi spesial lomba-lombaan ya.
1: Yoi, tapi BTW ngomongin soal versi yang Panic at the Disco.
0: Yoi.
1: Gue pertama kali denger tuh langsung nonton yang YouTube-nya, yang dia live.
0: Oh, yang live. Iya.
1: Wah gila sih.
0: Gue nggak expect. Menurut gue ini salah satu yang paling mendekati asli sih.
1: Iya. Dari gue nggak tahu sih maksudnya. Ya suara pastinya beda lah.
0: Bener.
1: Cuman apa kayak ya secara musiknya segala macam tuh kayak ya mendekati lah ya.
0: Mendekati banget. Menurut gue keren sih. Si siapa vokalisnya?
1: Uri siapa?
0: Matt Haley.
1: Bukan salah itu 1975. Brandon Uri.
0: Yeah. Krenden.
1: Krenri.
0: Namanya enggak enak dipotong ya namanya.
1: Krenur.
0: Semaur. Semaurang apa sih? Terlalu daerah.
1: Bener.
0: Anyway, tadi kita sempat ngajak teman Pro 2 kira-kira di tempatnya itu ada lomba-lomba kayak apa.
1: Ah, benar.
0: Sekarang udah ada dari siapa sih nih? Taurus. Oh, Linda.
1: Oh, Linda.
0: Kenapa katanya Linda? Dia tuh baru denger yang namanya kerupuk upil tadi, Dit.
1: Oh, iya benar.
0: Dia baru tahu.
1: Kerupuk melarat
0: yang mungkin digorengnya pakai pasir.
1: Iya, gorengnya pakai pasir. Jadi sebenarnya mungkin lu setidaknya pernah lihat sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Mungkin namanya beda aja.
0: Di warung ini barang yang lumrah kok ya.
1: Iya.
0: Barang yang sering dijual di warung gitu loh.
1: Benar.
0: Gitu. Terus katanya Linda bilang tahun kemarin ada lomba nangkap ikan lele masukin ke ember. Widih.
1: Ini udah mateng kan?
0: Bukan. Itu udah dalam bentuk pecak ya. itu namanya pecel kalau gitu.
1: Kira udah bentuk balado. Udah bentuk pilet.
0: itu namanya prasmanan Linda. Kalau dikerubungin udah mateng tuh berarti prasmanan konsepnya.
1: Benar.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi apa? Agak ngeri juga ya.
0: Kenapa tuh?
1: Nangkep lele gitu kan
0: iya
1: ada patilnya.
0: Ada sih. Iya juga ya. Harusnya lelenya disterilin dulu ya.
1: Udah mati dong itu.
0: Oh iya juga ya. Harusnya
1: siripnya.
0: Oh iya juga ya. Harusnya lelenya mungkin udah dalam bentuk tulang aja gitu, Dit.
1: Aduh,
0: udah sisa
1: bekas orang gitu.
0: Sisa kucing.
1: Pakai kucing. Biasa dikasih kucing.
0: Gitu. Iya benar. Dia sisa kucing. Terus Linda juga bilang nih tadi siang di tempatku ada lomba sepak bola wanita. Lomba sepak bola wanita.
1: Bu Linda membawa bola.
0: Asik. LSB ya lomba sepak bola wanita bener. Nih.
1: Tapi biasa yang disebutkan nama suaminya berarti ya.
0: Bapak. Oh iya benar.
1: Bu Elan.
0: Iya benar.
1: Ada Bu Elan gitu kan.
0: Tapi betulnya ngomongin gitu, gue tuh belum kebayang gitu kayak. Kayak istri gue nanti disebut Bu Elan gitu kayak.
1: Iya lagi Bu Edit.
0: Iya. Aneh kan?
1: Aneh.
0: Terus misalnya lo punya anak nih. Terus main nama kata-kata nama bapak. Ya Edit. Aneh ya?
1: Aneh.
0: Iya. Yeah.
1: Bener.
0: Terus kayak misalnya anak zaman sekarang kan namanya Nabil. Ya Nabil.
1: Iya kayak.
0: Aneh
1: kayak,
0: kan?
1: Namanya kayak Gen Z banget.
0: Iya. Kalau dulu kan kita mainnya Yanto iya, gitu bener. Kan.
1: Bener kayak nama bapak-bapak aja.
0: Nama bapak-bapak. Kalau sekarang kan aneh ya. Kayak aduh Rasya gitu.
1: aneh
0: jujur kan
1: aneh. Jujur aneh.
0: Jujur gue
1: kayak kalau disebut nama bapaknya kayak kok kurang
0: iya. Ya
1: gitu. Kayak gak ngena gitu ya.
0: Gue sampai mikir apa gue harus nyiapin nama tua gue ya. Kayak apa nama Elan nih gue cuma pakai pas muda aja gitu. Oh,
1: Pak Kris.
0: Nah itu masih oke okay.
1: Iya,
0: Pak
1: kan?
0: Tama. Kayak kita harus mulai nyiapin nama tua deh.
1: Bisa sih.
0: Iya gak sih? Kayak,
1: bisa sih.
0: Gue gak tahu nih nama Elan nih cocok sampai umur berapa gitu.
1: Biar bapak banget.
0: Iya. Bener. Biar mengayomi gitu kan. Kayak apa gitu nama yang cocok ya. Kita itu masih nyoba cari. Nah itu biasanya lomba sepak bola ibu-ibu tuh biasanya banyak tuh di RT-RT
1: seru
0: ya.
1: Seru sih, seru. Rame.
0: Dulu di daerah lu ada juga Dit lomba sepak bola wanita gitu.
1: Ada kadang ada maksudnya tergantung sih sebenarnya kalau di tempat gua fleksibel aja.
0: Oh
1: fleksibel ya maksudnya kayak ya ada beberapa lomba misalnya lomba biasa tampah dulu tuh lomba pokoknya gampang dulu lah yang simpel.
0: Iya.
1: Kalau yang udah mulai berat kayak bola mungkin kayak gimana ibu-ibu masih bakal kuat gitu.
0: Kuat. banget.
1: Kalau keluar mungkin baru digas.
0: Tapi biasanya pada bawa bekal tuh. Udah pada bawa bekal di lapangan.
1: Kok prepare?
0: Prepare biasanya. Biasanya udah pengennya ngeriung mereka kan kalau ibu-ibu. Enggak,
1: biasanya tuh kalau lomba bapak-bapak ibu-ibu, biasanya kalau di tempat gue itu sehabis jalan sehat.
0: Oh.
1: Langsung tuh biasanya. Jadi kayak langsung ngumpul aja satu waktu gitu loh.
0: Iya.
1: Nah situ biasanya udah ada makanan sarapan udah disediain biasanya.
0: Iya, ini kata Lina ketawa kayak Alan Kaidit nular. Dia dengerin ketawa gitu udah lama ya.
1: Iya bener.
0: Harusnya sih udah terbiasa ya. Iya gak sih? Tapi emang kalau ngomongin 17-an tuh punya apa ya keunikan tiap-tiap RT biasanya.
1: Iya, ada lomba-lomba yang unik. Tadi nangkap lele, jujur gue baru tahu.
0: Nangkap lele.
1: Nangkap paling kan.
0: Itu bukan dilombain. Tapi gue nggak tahu ya lingkungan sekarang masih gebukin maling nggak?
1: Nggak tahu sih gue.
0: Nih maksudnya kan maling sekarang nggak ngambil TV kan?
1: Iya.
0: Zaman dulu kan maling ngambil TV, rice cooker.
1: Kok gede-gede dulu?
0: Iya, dulu gede-gede.
1: Sekarang ini lebih praktis deh.
0: Mereka kan masih ya, pasti yang dicomot laptop kan biasanya.
1: HP.
0: Iya, tapi kurang ajar motor sih, kurang ajar ya.
1: Bener.
0: Motor gitu-gitu.
1: Motor sih bunyi ya.
0: Iya. Menurut gue kalau misalkan, ya memang jangan dihakimi sendiri ya, kan gak boleh main hakim sendiri.
1: Bener.
0: Mungkin kalau ramean boleh deh.
1: Kayak gitu dong. Kayak gitu dong.
0: Gue mau gebukin, tapi gue sendirian ya.
1: Gak bisa, hei, sini. Gak gitu tuh.
0: Iya, gak boleh main hakim sendiri.
1: Boleh.
0: Iya. Ya,
1: maksudnya kan ada profesi nama hakim.
0: Bener.
1: Ada yang dalam taruh kita mengadili gitu.
0: Iya kan, hakim garis.
1: Iya bener.
0: Hakim bener. Lapangan gitu-gitu kan.
1: Hakim.
0: Pokoknya yang namanya hakim lo ajak tuh. Buat gebukin malingnya tuh. Lo juga ajakin tuh rame-rame. Nah itu menjelang 17-an nih selalu ada kegiatan unik biasanya. Kalau mungkin dulu ngetrennya adalah ngecat gapura.
1: Ngecat gapura pasti sih.
0: Ngecat gapura tuh.
1: Biasanya iya.
0: Dan biasanya itu gak direnov tuh berapa lama tuh.
1: Bener.
0: Jadi kan tahun ini 81. Mungkin masih ada gapura yang tulisannya 78. Aduh, gitu kan.
1: Udah hilang dong.
0: Udah hilang.
1: Diganti.
0: Tapi ada
1: juga dihapus 8-nya belakangnya tambahin 1.
0: Mager. Iya itu salah satunya ngecat gapura terus. Apalagi dia tuh biasanya.
1: Biasanya ngecat jalan sih pasti sih tuh, kasih garis.
0: Iya.
1: Pinggirannya.
0: Oh iya benar.
1: Terus kayak separator atau trotor dicat hitam putih.
0: Iya.
1: Pasang lampu-lampu biasanya.
0: Oh iya.
1: Gitu kan.
0: Jujur menurut gua kalau di desa ya itu lebih meriah sih biasanya. Meriah.
1: Kayak lebih rame gitu.
0: Lebih rame kalau di kota tuh kurang asik gitu.
1: Oh, iya kayak ya udah aja gitu. Kayak lebih ke fokus ke lombanya, acaranya
0: iya.
1: Gitu kan.
0: Jujur kalau di kota kayak di kosan lu lah. Gue pasti cuma nyari jajan di sekitar kosan lu, cuma nyari makan.
1: Iya lagi, gue baru ngeh. Gak ada apa-apa di lingkungan gue.
0: Iya kan?
1: Gak ada, maksudnya ya bendera-bendera pasti.
0: Bendera
1: ya.
0: Pasti.
1: Bendera pasti, cuman kayak gak ada kayak masang lampu.
0: Gak ada kan?
1: Ngecat
0: gitu. Iya, gitu. Sedangkan kalau di daerah tuh biasa rame tuh. Udah ada lampu-lampu baru, terus juga ada gambar-gambar tuh, mural ya.
1: Bener.
0: Mural.
1: Padahal terakhir gue balik itu ke rumah gue, Purwokerto. Itu kan bulan Juli ya.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah mulai ngecat-ngecat tuh jalan. Serius.
0: Udah mulai ngecat-ngecat tuh.
1: Ingat banget nih.
0: Udah mulai rame ya orang-orang ya. Itu di bulan Juli.
1: Juli akhir. Minggu terakhir tuh. Udah mendekati Agustus.
0: Iya. Yeah. Jujur kalau di sekitar sini yang kerasa lu kalau lewat ring 1 doang tuh.
1: Iya.
0: Yeah. Itu kerasa.
1: Itu mulai kerasa. Kalau malam rame banget cuy.
0: Kayak
1: pakai ini semua. Lampu sorot.
0: Iya. Yeah. Pada ini kayak apa memanggil Batman ya. Pada kayak mau manggil Batman.
1: Manggil
0: pada Batman. Pada pakai lampu soret di sekitar sini.
1: Bener.
0: Nah, kalau di tempat lo teman pro 2 biasanya lo ngecat apa nih?
1: Nah, ngecat mantan.
0: Jangan sih.
1: Jangan.
0: Jangan.
1: Itu tidak akan berbahaya.
0: Masa mau 17-an ngecat mantan?
1: Iya.
0: Lomba yuk.

0: is.
1: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Yo, masih bareng sama kita berdua tentunya di malam hari ini ya.
2: Betul banget.

0: Asik. Dan kita sempat membahas tentang yang namanya yang lo lakukan waktu 17-an.
1: Lomba ya.
0: Lomba. Terus ini Linda ngasih pub nih.
1: Eh, pub apa tuh?
0: Pub jalan ini, oh, pub jalan Mas, pub jalan.
1: Oh, pub jalan.
0: Pub jalan ini, pub jalan. Dia ngasih lihat agak gelap ya tapi ya, agak jadi backlight ya.
1: Fokusnya ke sunsetnya.
0: Oh bang. Iya, jadi intinya
1: lu harus tahu estetika dari sebuah foto.
0: Asik, estetika.
1: Dimana kita bisa melihat sesuatu pesan yang disampaikan.
0: Lu bukan Darus Triadi udah. Ini kalau lihat sih emang daerah rumahnya dihias ya.
1: Benar, banyak bendera. Jadi gini tuh, maksudnya kalau bendera samping oke lah ya.
0: Iya, benar.
1: Yang atas nih jarang-jarang nih.
0: Iya, ini udah susah nih nyarinya nih. Benar.
1: Kalau di sini mungkin mobilnya tinggi-tinggi kali ya.
0: Nyangkut ya. Iya, benar. Katanya rame banget nih di jalan rumah Linda, banyak yang ngecat jalan katanya. Oh, oke. Oke, terus ada juga dari siapa nih? Dari Taurus ya.
1: Taurus.
0: Kenapa? Tak usah diurus.
1: Aduh, tak perlu diurus.
0: Katanya holak ke Alan, ke Edit.
1: Hola.
0: Katanya aku lomba ngecat. Oh, ngecat si Scorpio kaku itu.
1: Emang Scorpio kaku ya?
0: Tergantung.
1: Oh, iya, iya.
0: Tergantung. Katanya masa dia kalau chat kudu di replay story atau enggak? Pasti lu sibuk ya ngomongnya gitu katanya. Dia kayak selalu berharap aku duluan yang ngechat padahal udah tahu cewek gengsi gitu.
1: Oh, cewek gengsi mulai duluan.
0: Iya, mulai duluan. Masa iya cewek gengsi mulai duluan? Menurut gue ya, Dit. Cewek tuh harus mulai duluan tau, Dit.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Iya kan? Enggak apa-apa kan?
1: Lu semua yang minta emansipasi wanita gitu kan.
0: Iya, benar. R.A. Kartini kalau bisa ngomong juga udah tembak-tembak aja gitu. Gitu, jadi tenang aja cuy, gak usah itu. Karena dia abis ini bawahnya ngasih SS-an di bawahnya.
1: Lu siapkan?
0: Apa?
1: Lu siapkan?
0: Tenang aja. Tenang aja cuy.
1: Kita hadapin bersama ya.
0: Iya, aman. Kalau kata dia nih, katanya masalah dari awal udah aku duluan yang mulai.
1: Oh, gitu.
0: Mengerti.
1: Iya, benar.
0: Tapi ya,
1: ada salahnya kan?
0: Gak ada salahnya.
1: Cewek memulai juga gak masalah.
0: Gak ada salahnya, ya udah enjoy aja bro.
1: Santai aja.
0: Iya.
1: Chill aja bro.
0: Chill aja gitu. Yeah. Jadi Taurus ya, lo semoga lomba ngechatnya ini lancar lah ya.
1: Bener. Ngechat mantan. Ngechat si Scorpio.
0: Ngechat si Scorpio di sini.
1: Ya, bukan ngechat jalan tapi.
0: Bukan.
1: Karena tadi kita ngomongin ngechat jalan.
0: Bener. Yeah. Oh, di bathroom nih baru.
1: Agresif dong katanya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam Kak Edit, Kak Elan.
1: Selamat malam.
0: Apa kabarnya di hari ini? Namaku Bahrum.
1: Namaku Edit.
0: Morning.
1: Lu kenapa sih?
0: Bener sih.
1: Iya kan?
0: Iya, nama aku Elan.
1: Itu ada akordnya tuh.
0: Iya.
1: Itu ada akordnya
0: tuh. Akord tuh. Katanya mau request lagunya Avolia. Waduh. Oh. Ku dipanggil sayang, ku melayang-layang. Itu apa sih, Dit? Nama lagunya gue penasaran deh.
1: Baper gak sih itu?
0: Itu baper ya?
1: Iya, itu yang baper gak sih Avolia?
0: Avo, lagu lu yang mana, Avo? Coba kita cariin ya. Baper, oh nih ada nih. Bahrum, jangan yang toksik ya, kemarin udah kita kasih yang baper aja lah ya.
1: Biar playlistnya
0: bagus gitu. Gitu ya Bahrum ya.
1: Bahrum gak apa-apa ya.
0: Iya gak apa-apa ya, aman ya. Kalau enggak, kita puterin sama sekali.
1: Bener-bener, coba kasih emot jempol 2.
0: Iya, jempol 3 deh, 3, boleh. Coba 3.
1: Ketik 1 kalau setuju.
0: Ketik 2 kalau marah banget sama Edit. Karena iya boleh baper. Nah biar lu tahu lagunya Avo yang lain ada yang enak juga.
1: Iya
0: gitu. Terus ada juga dari
1: kenapa sih?
0: Gak apa-apa.
1: Masih salah aja nama gue.
0: Gak katanya. Gak pras cuma bercanda. Bagus suara berdua.
1: Oh iya.
0: Halo,
1: minta lagi berarti
0: tadi. Iya. Oh boleh. Halo Kak Edhit.
1: Edhit ya.
0: Iya.
1: Dibilangin Edhit.
0: Ketuker ya. Katanya penyiar yang buat pras ketawa dari pras di Pondok Banda. Oh.
1: Benda.
0: Oh iya. Iya, makasih pras kalau udah ketawa.
1: Oke.
0: Lah ya iya mau gimana dong?
1: Iya. Terima kasih supportnya ya.
0: Katanya kalau 17 Agustus biasanya lomba mancing ikan di saluran air.
1: Hah? Mm-mm.
0: Emang ada ya?
1: Saluran air.
0: Biasa ikan lele sama ikan gurame.
1: Oke,
0: dekat masjid. Besok pagi
1: Yang siaran
0: request. Ya requestnya besok pagi dong. Kenapa lo request sekarang? Gimana sih? Katanya request siaran request besok pagi yang siaran dan kirim salam buat pacar baru aku namanya Nur Aini.
1: Udah lama kan?
0: Baru apa lama nih?
1: Buat pacar aku gak ada barunya bro.
0: Oh iya benar.
1: Lu salah baca.
0: Nur Aini sayang aku dan request lagu Cherry Bell yang judulnya Beautiful. Beautiful gak ada cuy.
1: Diam-diam suka.
0: Diam-diam suka deh. Coba nanti kita cariin ya.
1: Benar-benar.
0: Gitu. Oke. Nanti kita puterin ya. Eh tadi Bahrum request WhatsApp. Oh iya.
1: Udah.
0: Ini gitu, special gitu. Requestan buat Bahrum nih. Yes. Karena kayaknya Bahrum anti baper-baper club ya.
1: Hai.
0: Biar Avoli aja yang baper.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat nggak dibales, story. Semua masuk story.
2: Apa semua harus dibagikan?
1: Hah? Siapa lo?
2: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
1: Hah?
2: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
1: Tapi seru, woy.
2: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali

0: Yo, 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Jumpa dengan training session.
0: Bisa gak usah deket-deket gak mic lo? Di kuping gue suaranya pecah nih.
2: That was.
0: Nah, jumpa. Segitu. Boleh. Ini ada yang nanya nih, Bahrum.
3: Kenapa nanya?
0: Kak Elan, Kak Edit, mau tanya besok yang siaran jaga malam.
1: Oh, shit. Siapa lagi?
0: Lu baca sendiri deh.
1: Kayak lu baca, mau tanya besok sih.
0: Jangan dibacain, baca dalam hati dulu. Nah, atau
1: apa sih? Itu maksudnya siapa?
0: OI gitu. Orang Indonesia. Katanya duo terkocak ini atau Mr. OI.
1: OI, gue enggak nangkep lagi.
0: Iya, yeah, siaran OI.
1: OI itu apa?
0: Ros.
1: Oh,
0: iya. Yeah.
1: Kenapa OI jadi baca?
0: Iya kan, gue bilang.
1: OI.
0: Gitu.
1: Yeah.
0: Besok bukan kita kebetulan.
1: Iya. Yeah.
0: Kita udah habis minggu ini berdua.
1: Iya, yeah. Masa kita harus full 7 hari
0: sih. Iya, sebenarnya enggak apa-apa sih. Cuma untuk nambel-nambel yang lain ya. Kita mah nambel-nambel yang lain.
1: Jangan terlalu cicur.
0: Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Ya maksudnya biar ini.
1: Apa? Maksudnya yang siaran itu pasti Kak. Ya, guys.
0: Jangan begitu. Kan udah kita bilangin, dia niatnya juga mau menghibur.
1: Betul.
0: Dia tuh punya market sendiri loh.
1: Benar. Iya kan, jangan gitu.
0: Eh, BTW lu kalau di siaran lu request enggak sih, Bro? Rum, lu BTW kalau dia ini lu request apa gimana sih? Atau gimana? Atau lu absen?
1: Absen aja gak apa-apa lah.
0: Iya lah, absen aja.
1: Sama penyiar.
0: Lu juga lagu lu harusnya sih pasti diputerin sama dia ya.
1: Iya, gak boleh gitu. Gak boleh, semua
0: penyiar milik Allah.
1: Gak pernah. Dia joinnya juga ini berarti.
0: Apa? Pilih-pilih.
1: Weekday.
0: Oh iya, weekday. Berarti kalau nggak
1: ada kerja ini malam minggu sama ini
0: apa tuh?
1: Aca.
0: Oh iya benar, malam minggu sama Aca.
1: Malam minggu sama Aca,
0: asik tuh sama Aca tuh. Ya nggak apa-apa lah, pokoknya dia tetap akan menghibur di malam minggu kok.
1: Gitu.
0: Benar. Gitu, jadi jangan pilih-pilih lah lu kalau ada penyiar yang siaran, tetap join.
1: Nggak boleh gitu ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Tetap join, tetap request lagu, tetap disanjung. Betul. Gitu.
1: Dikasih emotnya dua-dua terus. Iya kan, dia ngirim emot terus.
0: Benar. Anyway, teman berdua, kita masih nemenin kamu ya. Sambil abis ini Edit makan dulu. Nanti kita akan balik lagi. Kita akan balik lagi nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya, teman berdua.
1: Cucur.
0: Enggak, kita kan bercanda deh.

Teman Pro2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Selain Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RW Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Dari kawasan Langkon 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Roy 2, 104,2 FM.

0: 104,2 FM.
1: Kisah Nabi Yakub alaih salam berjalan di malam hari. Nabi Yakub alaih salam merupakan putra dari Nabi Ishak alaih salam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaih salam. Beliau juga memiliki paman seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaih salam. Kelak, Nabi Yakub juga akan memiliki anak yang akan diangkat menjadi nabi. Sungguh mulia sekali. Nabi Yakub lahir saat ibundanya telah berusia lanjut. Hal ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub memiliki kakak kembar bernama Is. Mereka berdua mendapatkan pendidikan agama yang sama. Nabi Yakub selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk mengamalkan kebaikan dan beriman serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, Is tidak mau mengamalkan semua ajaran ayahnya. Dia lebih suka berburu dan menjadi orang yang bebas. Berbeda dengan Is, Nabi Yakub mewarisi sifat terpuji ayahnya. Dia tumbuh menjadi anak yang baik hati, lemah lembut dan rajin. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan semua yang dipelajarinya. Karena itulah, Nabi Ishak mengajarkan semua ilmu yang dimilikinya kepada Nabi Yakub dan membuat keduanya memiliki ikatan yang sangat dekat. Kedekatan Nabi Yakub dengan sang ayah membuat Is merasa iri. Dia menuduh ayah dan ibunya pilih kasih dan lebih menyayangi adiknya itu. Mereka berdua menjadi sering bertengkar ketika menginjak usia dewasa. Namun, dalam semua kesempatan, Nabi Yakub selalu mengalah kepada kakaknya itu. Dia tidak pernah mau membalas dan selalu bersabar. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Nabi Ishak telah lanjut usia. Penglihatan dan pendengarannya mulai menurun. Beliau pun tidak bisa bergerak dengan bebas. Sebagai anak tertua, Islah yang bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan ayahnya.
2: Aku akan pergi berburu. Jangan mencuri kesempatan untuk mendekati ayah.
1: Kata Is memberikan peringatan. Sampai siang hari, Is belum juga pulang. Padahal, sudah waktunya mengantarkan makanan untuk sang ayah.
3: Apakah aku harus menunggu Is? Ataukah aku minta Yakub saja yang mengerjakannya?
1: Akhirnya, sang ibu meminta Nabi Yakub untuk mengerjakan tugas itu. Nabi Yakub mengantarkan makanan untuk Nabi Ishak dan melayaninya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja.
1: Subhanallah, itulah doa Nabi Ishak kepada Nabi Yakub. Ketika Is mengetahui hal ini, dia pun marah besar.
2: Seharusnya doa itu untukku. Tapi ibu telah sengaja mengatur agar Yakub yang mendapatkannya.
1: Is mengancam akan membunuh Yakub setelah ayah mereka meninggal. Ancaman ini membuat Nabi Yakub gelisah. Dia pun menghadap kepada ayah dan ibunya untuk meminta sebuah nasihat. Akhirnya, Nabi Ishak meminta putranya itu hijrah ke Fadam Aram di Irak, tinggal di rumah pamannya, Laban bin Batwil, yang merupakan saudara dari sang ibu.
4: Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku. Semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah, serta kehidupan yang tenang dan tentram.
1: Selesai berpamitan dengan kedua orang tuanya, Nabi Yakub pun mulai berkemas. Setelah itu, Nabi Yakub pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Dalam perjalanan menuju Irak, Nabi Yakub harus melewati gurun yang sangat luas. Saat siang hari, matahari begitu terik hingga terasa membakar kulit. Untuk bisa bertahan selama perjalanan panjang ini, Nabi Yakub pun memutuskan untuk beristirahat di siang hari dan berjalan di malam hari. Karena kebiasaannya inilah, Nabi Yakub mendapat julukan Israel yang berarti berjalan di malam hari. Akhirnya, setelah perjalanan yang begitu melelahkan, Nabi Yakub pun tiba di Padang Aram, sebuah tempat yang indah dan damai. Sepanjang mata memandang, terlihat padang subur dan ternak yang berkeliaran bebas. Nabi Yakub pun bergegas mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana, sekaligus menyampaikan pesan dari sang ayah bahwa tujuan dia datang adalah untuk belajar ilmu agama. Sang paman menerima keponakannya itu dengan senang hati dan mendidiknya seperti anak sendiri. Selama tinggal di sana, Nabi Yakub belajar satu hal penting, yaitu sifat murah hati dan dermawan. Sang paman selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Nabi Yakub pun berusaha keras untuk bisa menjadi seperti pamannya. Nabi Yakub belajar dan bekerja dengan baik. Dia membantu pamannya mengurus ternak-ternak dan sukses membesarkan usaha tersebut. Berapapun rezeki yang didapatkan, Nabi Yakub selalu menyisihkannya untuk orang yang tidak mampu. Semakin lama, Nabi Yakub semakin dikenal oleh banyak orang. Semua kagum pada sifatnya yang ramah, baik hati, serta dermawan. Hal ini membuat sang paman merasa bangga. Suatu ketika, sang paman berniat untuk menjodohkan salah satu putrinya dengan Nabi Yakub. Sang paman memiliki dua orang putri bernama Laya dan Rahil. Keduanya memiliki sifat dan akhlak yang terpuji. Nabi Yakub memutuskan untuk menikah dengan Rahil karena memiliki paras yang lebih cantik. Namun, hukum adat yang ada tidak memperbolehkan seorang adik menikah duluan dari sang kakak. Jika Nabi Yakub bersikeras untuk menikah dengan sang adik, maka Nabi Yakub harus menikah dengan sang kakak lebih dulu. Nabi Yakub pun menikah dengan Laya. Dan 7 tahun kemudian, dia menikah dengan Rahil. Waktu itu, menikahi kakak beradik belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub menyayangi dan memperlakukan kedua istrinya dengan adil, membuat rumah tangga mereka tentram dan rukun. Hal ini membuat Laya dan Rahil begitu bahagia dan berniat untuk membalas kebaikan suaminya. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikahkan 2 orang budak yang mereka miliki dengan Nabi Yakub.
5: Balhah dan Zulfah adalah wanita yang cantik serta baik hati,
1: kata Laya dan Rahil. Akhirnya, setelah mendapatkan persetujuan dari semua keluarga, Nabi Yakub pun menikah dengan Balhah dan Zulfah. Dari 4 istrinya ini, Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak. Istri pertama, Laya, dikaruniai 6 orang anak. Istri kedua, Rahil, dikaruniai 2 orang anak. Istri ketiga, Zulfa, dikaruniai 2 orang anak. Dan istri keempat, Balhah, dikaruniai 2 orang anak. Pada suatu malam, Nabi Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Dan dia mendengar sebuah suara yang berkata,
6: "Kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya."
1: Apa yang disampaikan oleh suara ini sama dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ishak, ayahnya. Begitu terbangun dari tidur, Nabi Yakub pun segera berdoa agar semua harapan itu dapat terkabulkan. Nabi Yakub diangkat menjadi nabi utusan Allah dan berdakwah di Kanaan. Beliau adalah sosok yang istimewa. Sifatnya yang adil dan bijaksana berhasil membuatnya menjadi pemimpin yang dihormati. Wow. Allah benar-benar menjadikan anak keturunan Nabi Yakub menjadi raja dan penguasa bumi. Dari 12 orang anak, ada satu anak yang kelak akan diangkat menjadi Nabi Allah. Dia adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan dari 12 anak inilah, kelak akan lahir beberapa Nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. Subhanallah. Nabi Yakub diberikan umur panjang hingga 148 tahun. Di akhir hidupnya, Nabi Yakub tinggal bersama Nabi Yusuf di Mesir. Radio.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Normantika dan inilah informasi selengkapnya. Indonesia kembali membuka keran ekspor beras setelah berhasil mencapai swasembada beras nasional. Sebanyak 1.000 ton beras premium akan dikirim ke Malaysia sebagai kado menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan ekspor tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia. Sebab produksi pangan nasional kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mulai memiliki kapasitas untuk memasok pasar internasional. Amran menyebut ekspor beras ke Malaysia juga menjadi sejarah baru dalam hubungan pemberasan kedua negara. Terlebih Indonesia dan Malaysia merupakan bangsa serumpun yang memiliki kedekatan geografis, historis, dan budaya. Menurut Amran, ekspor dilakukan setelah pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman. Saat ini stok beras yang berada di Bulog mencapai 5,2 juta ton. Pemerintah bahkan menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan untuk mengantisipasi produksi nasional yang terus menguat. Amran menegaskan ekspor beras ke Malaysia akan dilakukan secara terukur dan bertahap. Untuk tahap awal, Indonesia akan mengirim 1.000 ton beras premium. Volume ekspor tersebut berpotensi ditingkatkan hingga 200 ribu ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan beras di Sarawak. Kerjasama tersebut juga telah dibicarakan langsung dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Amran, pemerintah Malaysia memberikan apresiasi dan membuka peluang untuk meningkatkan volume beras yang diimpor dari Indonesia. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah akan mempercepat pembangunan kampung nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah ini menjadi fokus pemerintah karena nilai tukar nelayan masih rendah. Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas menyebut nilai tukar nelayan saat ini berada di angka 103. Angka tersebut masih berada di bawah nilai tukar petani padi yang mencapai 127. Menurutnya pemerintah akan membangun sekitar 1.300 hingga hampir 2.000 kampung nelayan. Program tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Zulhas mengatakan pengembangan kawasan nelayan akan dilanjutkan secara bertahap pada tahun depan. Pemerintah menargetkan pengembangan 40.000 budidaya tematik di 40.000 desa. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Pro 2FM 104,2 Pro 2FM Mataram.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Check it up.
5: Hey, semada. Selamat pagi teman Produa. Edisi hari ini di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Senang banget Putri bakal hadir untuk nemenin kamu. Dan hari Sabtu berarti ini adalah weekend yang intinya kamu bisa sedikit cooling down, menikmati liburan, apalagi besok hari Minggu. I'm free gitu ya. Oke, dan aku bakal nemenin kamu sampai di jam 10 pagi nanti ya, informasi cuaca, informasi seputar Kota Mataram dan sekitarnya, informasi-informasi terkait dengan kesibukan-kesibukan kamu juga nih ya. Kegiatan-kegiatan yang berlangsung gitu ya, memperingati, menyemarakan, terus apalagi meramaikan. Aduh, pokoknya udah membara nih warna merah putih di mana-mana gitu ya teman Produa. So, supaya makin semangat pagi-pagi kita dance alone. Ah, itu judul lagunya, tapi kayaknya kita dance together sama lagu-lagunya.

0: Sama-sama Pak Angga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Aduh, pagi-pagi bawaannya pengen bercanda. Bercanda sama kehidupan ini kok kayak gini ya? Ada yang gak sesuai sama harapan kamu gitu ya. Mulai lagi lah hari ini gitu ya. Kita mulai dengan semangat baru, semangat menyambut kemerdekaan Indonesia juga gitu ya. Dan udah mulai banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah kamu ikuti, dari tingkat RT RW, terus tingkat sekolah, terus juga tingkat apalagi ya, tingkat daerah. Aduh, pokoknya kayaknya semuanya sekarang sedang bersiap gitu ya, melanjutkan perjuangan para pahlawan yang dulu mereka berjuangnya itu sama ini, sama penjajah gitu ya. Tapi kalau kita sekarang adalah dengan meneruskan ya hasil dari perjuangan para pahlawan kita. Apalagi buat yang masih apa ya, istilahnya banyak energi, banyak tenaga, kayaknya semua cabang lomba nih diikutin ya, semua kegiatan-kegiatan kamu kayak pengen seru-seruan aja. Tapi ini emang jadi salah satu ajang gitu ya, kalau kita sebagai warga negara Indonesia tuh punya cara kita sendiri gitu ya untuk bisa merayakannya dan membuat bangsa kita ini lebih bersatu satu sama lain ya. Mungkin lewat momen-momen sederhana kayak sekarang tuh, yang kemarin-kemarin gak pernah keluar dari rumah, jarang gitu ya ketemu gitu ya, sekarang bisa kumpul rame-rame, bisa ngadain acara atau kegiatan rame-rame gitu, dan bisa menyatukan satu sama lain ya. Walaupun cuman kayak sekedar ngobrol-ngobrol aja, setidaknya kita tahu gitu ya di lingkungan sekitar kita tuh ada apa aja gitu.

0: Info cuaca hari ini. Oke, teman Pro 2, kita ke info cuaca untuk edisi hari ini ya, teman Pro 2, di hari Sabtu 15 Agustus 2026 ya, hari yang masih harus kamu lewati dengan cuaca yang seperti apa. Oke, aku bakal mulai nih dari Kota Mataram dan sekitarnya. Di pagi hari ini, teman Pro 2, di pukul 8 ya, cuaca diprediksi bakalan cerah berawan, suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 65%, kecepatan angin 9,3 km/jam dengan arah angin timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi akan cerah berawan, suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 44%, kecepatan angin 18,5 km/jam dengan arah angin timur, teman Pro 2. Terus, untuk di siang hari, 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah berawan, suhu 30 derajat Celcius, kelembaban 63%, kecepatan angin 18,5 km/jam dengan arah angin timur. Sore hari, 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah berawan, suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 67%, kecepatan angin 9,2 km/jam, arah angin timur. Malam hari, cerah ya prediksinya, suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 80%, kecepatan angin 9,3 km/jam dengan arah angin timur. Dan terakhir ya, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah, suhu 24 derajat Celcius, kelembaban 88%, kecepatan angin 9,3 km/jam dengan arah angin timur. Jadi ya, hari ini seperti apa ya, rata-rata cerah teman Pro 2, semoga secara hati kamu ya, dan semangat terus ditemenin Pro 2 FM di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

Okay, alright. Hacu, ada yang lagi hacu-hacu pagi hari ini? Mungkin karena capek ya dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Tapi kalau aku semangat sih, karena biasanya hal-hal sederhana kayak kegiatan-kegiatan yang sederhana gitu, tapi dilakukan bareng-bareng ya, itu adalah salah satu cara kita gitu ya untuk bisa saling mengenal satu sama lain gitu ya, melihat bahwa di sekitar kita itu banyak aktivitas-aktivitas seru yang bisa dilakukan untuk meramaikan ya momen sama-sama kita rayakan 81 tahun Republik Indonesia. Ya, siapa di sini yang jadi ini apa sih jadi salah satu panitia yang melakukan kegiatan-kegiatan seru gitu ya bareng sama keluarga kamu juga kayaknya harus semuanya gitu ya. Karena memang ini merupakan ajakan gitu ya oleh pemerintah daerah juga ya, termasuk di sini pemerintah Kota Mataram juga menghimbau masyarakat ikut memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan kegiatan sederhana, hikmat, dan tetap mengedepankan suasana kekeluargaan. Perayaan di tingkat RT, lingkungan hingga kelurahan diharapkan menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme. Asisten 1 Setda Kota Mataram Haji Lalu Martawang mengatakan masyarakat tetap dapat menggelar berbagai permainan dan kegiatan tradisional selama pelaksanaannya menjunjung etika, kesopanan, serta saling menghormati. Dan menurutnya kegiatan kemerdekaan sebaiknya memberikan hiburan sekaligus nilai edukasi bagi masyarakat terutama anak-anak di situ ya. Jadi apa nih kegiatan-kegiatannya gitu ya supaya kita kayak tadi gitu ya, saling mengenal satu sama lain. Cuman ada norma-normanya gitu ya, jangan sampai ada hal-hal yang di luar norma gitu teman Pro 2. Tetap harus sopan gitu ya, kayak bercandanya jangan kebablasan juga gitu ya. Dan di sini Bapak Martawang juga berharap perayaan HUT Republik Indonesia di Kota Mataram menjadi ruang untuk merefleksikan perjuangan bangsa sekaligus memperkuat keguyuban dan kebersamaan warga. Jadi diisi dengan keceriaan, bersyukur, kebersamaan, serta menjaga kehidupan yang aman, harmonis, dan juga ramah.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Okay, check it out teman Produa. Aku mau ngecek-ngecek nih di rumah kamu atau di sekitar komplek kamu ada kegiatan apa aja nih untuk menyambut 17 Agustus. Tapi memang banyak gerakan sih sekarang ya, aksi-aksi nyata gitu ya. Dan ternyata ini memang untuk kelestarian lingkungan juga, itu ada aksi gerakan Indonesia Asri, yaitu Mataram Tanam Pohon untuk Generasi Mendatang. Seperti apa sih acaranya selengkapnya, nanti aku bakal share infonya buat kamu. Sobat Sikan, stay tune terus ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Oke, teman Pro 2. Ini dia nih salah satu gerakan Indonesia Asri ya, di mana pemerintah Kota Mataram bareng sama jajaran Polresta Mataram menggelar penanaman pohon secara serentak di sejumlah ruang terbuka hijau RTH 14 Agustus 2026. Kemarin banget ya. Dan ini bagian dari gerakan Indonesia Asri yang sejalan dengan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kelestarian lingkungan. Harus banget sih kalau menurut aku ya. Lingkungan kita tuh udah indah banget, tinggal kita jaga ya. Dan penanaman pohon secara simbolis dipusatkan di RTH Pagutan dan diikuti Babin Kamtipmas, stakeholder terkait, serta masyarakat di wilayah masing-masing. Asisten 1 Setda Kota Mataram, Bapak Haji Lalu Martawa, mengatakan kegiatan tersebut gak hanya berorientasi pada kebutuhan lingkungan saat ini, tapi juga investasi ekologis bagi generasi mendatang. Jadi atas nama pemerintah Kota Mataram, beliau menyampaikan kalau apresiasi karena program ini tuh sangat luar biasa ya. Kita nggak hanya berpikir untuk generasi kita sekarang, tapi juga generasi yang akan datang. Dan menurutnya, pohon yang ditanam harus dirawat secara berkelanjutan, terutama menghadapi musim kemarau. Pemeliharaan dilakukan untuk pengelola RTH bersama pihak terkait dengan penyiraman dan perawatan rutin hingga pohon mampu tumbuh kuat. Dan dinilai penghijauan itu bisa memperkuat upaya Kota Mataram menghadirkan ruang terbuka hijau di berbagai kawasan kota. Iya, sekarang tuh udah beda penataannya. Mungkin kamu yang tahun kemarin datang ke RTH itu beda banget, teman Pro 2 ya, vibes-nya, beberapa ruang ya, dan beberapa aktivitas tuh banyak banget yang bisa kamu lakukan. Bahkan kamu mau makan minum, setelah itu udah ada UMKM-nya juga di situ.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: check it up.
1: Oke, check it out teman Pro 2, masih di Spada ya, dengan berbagai macam rutinitas yang kamu lakukan di pagi hari ini. Ada yang udah mulai harinya dengan olahraga, ada yang udah memulai harinya dengan bersih-bersih ya, tapi ada juga yang sudah kembali menjemput ilmu, menjemput rezeki gitu ya, dan penuh dengan semangat di pagi hari ini. Tapi ada juga yang mungkin hari ini tuh masih bingung gitu ya, kegiatan apa nih yang bisa terus menyemarakan 17 Agustus gitu ya teman Pro 2 ya, di sekitar rumah kamu. Tapi kalau aku sih bilang udah semarak ya, udah mulai banyak banget dekorasi dari awal Agustus, bendera merah putih udah dikibarkan di mana-mana, udah ikut karnaval, udah ikut gerak jalan dan kegiatan-kegiatan seru lainnya untuk memberikan semarak yang luar biasa sih kalau aku bilang ya. Tapi nih ya teman Pro 2, untuk kamu yang mau terus untuk jadi generasi yang semangat gitu ya teman Pro 2, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang akan dilaksanakan gitu ya, gak cuman di Kota Mataram aja gitu ya, tapi di beberapa kampus-kampus yang ada di Kota Mataram gitu ya teman Pro 2. Ada kegiatan yang untuk semakin membuat ruang secara istilahnya semakin luas itu bisa terkonek gitu ya dengan pendidikan. Jadi upaya untuk itu gitu ya, itu terus diselenggarakan gitu ya, bahkan sekolah-sekolah, kampus-kampus gitu ya, gerakan-gerakannya itu supaya makin bisa menyatu dengan satu sama lain gitu ya, memperkuat toleransi gitu ya yang ada di Kota Mataram. Di sini UIN Mataram perkuat toleransi dengan Moderation Connect ketiga UIN Mataram ya, ini untuk memperkuat kehidupan yang toleran di tengah keberagaman Nusa Tenggara Barat ya. Jadi melalui kegiatan Moderation Connect ya yang ketiga di tahun 2026 itu digelar di Pusat Moderasi Beragama PEMB UIN Mataram di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M ya. Dan temanya Bridging Culture, Law and Ecoteknologi ya, Religi Moderation Approach to Global Peace and Sustainability ya. Dan itu menjadi ruang perjumpaan akademik sekaligus lintas iman untuk membahas tantangan kerukunan, perdamaian dan juga keberlanjutan di tengah masyarakat yang majemuk. Rangkaian Moderation Connect berlangsung selama 2 hari ya, di hari Kamis 13 Agustus 2026 ya, itu ada seminar juga gitu ya, tenaga pendidikan gitu ya, tokoh lintas agama juga ya, dan ada jejaring penggerak moderasi beragama. Terus di hari keduanya adalah the third annual International Conference on Religious Moderation ya. Itu banyak pembelajaran gitu ya, kayak gimana sih kita di tengah kemajemukan kita gitu ya, suku, agama ya, budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang memang bersatu padu ya, apalagi sekarang di momen kemerdekaan gitu ya, kita semua harus menyatukan diri kita gitu ya, seperti Bhinneka Tunggal Ika gitu ya teman Pro 2, seperti cara di zaman dulu kita harus bersatu untuk merdeka. Semangat untuk teman Pro 2 yang sekarang masih bakal punya kesibukan untuk menyemarakan momen 17 Agustus 2026.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: talk about.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Nothing changed ya tahun Pro 2. Dari mulai Simple Plan ya, gak ada yang berubah. Tapi kayaknya hidup selalu banyak banget perubahan ya. Sama seperti kamu gitu ya, secara sederhana gitu ya, pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam, gak usah setahun dua tahun gitu ya, setiap harinya pasti ada perubahan, walaupun itu perubahan kecil ya. Dan untuk teman Pro 2 ya, mungkin sekarang mau berubah untuk jadi lebih baik gitu ya, untuk memperbaiki diri, coba sesuatu yang baru, coba hal-hal yang sebelumnya pernah kamu kayaknya pengen ngelakuin ini gitu ya di masa lalu tapi belum kesampaian, coba aja keluar dari zona nyaman ya, keluar dari yang kamu takutkan. Kamu harus mau untuk mencoba ya, karena kalau kamu gak coba, kamu gak bakal tahu ya seperti apa kedepannya. So jangan takut untuk mencoba dan semangat terus.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Oke, teman Pro 2, masih nemenin kamu di Pro 2 FM di Spada ya, menyapa pagi hari kamu yang udah mulai terlihat cerah banget di luar sana ya, sesuai dengan prediksi BMKG kalau ini ya. Cuma ada satu informasi yang cukup mengejutkan sih ya, dan mungkin kita rasakan bersama tadi pagi-pagi ya teman Pro 2, ada getaran yang terasa gitu ya, bukan getaran hati tapi ini getaran yang ada di bumi teman Pro 2 yang terjadi pagi hari ya, tepatnya di NTT ya, itu gempa bumi 7, ini yang terbaru analisa BMKG terkait soal gempa NTT yaitu 7,7 hari ini yang berpotensi tsunami hingga 3 meter. Wow. Ya. Emang ada rasanya sih tadi gitu ya. Itu mengguncang kawasan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, NTT ya. Dan gempa berpusat di laut dengan kedalaman 15 km dan berjarak sekitar 30 km arah timur Nagekeo. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan episenter gempa berada di koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,39 bujur timur ya. Hasil pemodelan BMKG menunjukkan gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami di sejumlah wilayah yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Dan di mana gelombang tsunami diperkirakan mencapai sejumlah wilayah ya, di mana ancaman tsunami status siaga diperkirakan ketinggian 0,5 meter hingga 3 meter ya. Di wilayah Nusa Tenggara Timur, Manggarai bagian utara, gelombang tsunami diperkirakan mengalami waktu tiba pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sementara itu gelombang tsunami diperkirakan tiba di Ngada bagian utara pukul 05.02 waktu Indonesia Barat ya. Tapi ini siaga ya teman Pro 2 ya, semoga aja tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan tersebut ya, dan semoga aja di sana baik-baik aja, walaupun sudah ada beberapa video konten yang aku lihat di media sosial gitu ya, yang tentunya panik ya, karena di sini aja tadi pagi tuh berasa banget waktu aku mau baca berita jam 6 pagi. Nah sebelum itu gitu ya, dan emang itu posisinya kalau kita di pukul 5.58, jadi berasa banget kayak ada yang goyang-goyang gitu. Tapi kita doakan teman-teman yang ada di NTT sana stay safe gitu ya, tidak ada gempa susulan juga ya, dan bisa segera dievakuasi ke tempat yang aman.